0: kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita, ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan.
1: Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan itu dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita.
2: Pewarta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga jurnalis yang hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau. Bawaslu akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif. Malaysia menyampaikan solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, di mana Warta Foto Indonesia memberikan pendampingan untuk keluarga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tim SAR gabungan masih mencari 8 orang yang hilang kontak di Selat Sunda. 8 orang tersebut yakni 5 orang jurnalis yang sedang melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan 3 orang lainnya adalah awak kapal. Jurnalis yang tergabung dalam Pewarta Foto Indonesia atau PFI memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Pusat Dwi Pambudo mengatakan salah satu bentuk pendampingan adalah bantuan logistik atau penginapan untuk keluarga. PFI juga memfasilitasi keluarga untuk ikut tim SAR melakukan pencarian. Penjelasan Dwi disampaikan dalam keterangan pada wartawan usai doa bersama di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta semalam.
4: PFI sudah mendata pendampingan-pendampingan kepada keluarga. Kami mohon maaf ketika di lapangan di posko pun kami mengharapkan kepada teman-teman insan pers, keluarga juga mempunyai privasi karena juga untuk psikologis ke depannya, kami juga mempunyai skema atau pendampingan. Semoga bisa dikawal oleh beberapa pihak atau semua perusahaan pers. Karena bagaimanapun juga, keluarga ini juga butuh bantuan dari semua teman-teman media atau masyarakat. Selama ini pendampingan dari rumah pun sampai kita kawal di posko untuk seperti spesifiknya ya logistik atau penginapan itu kita tawarkan. Terus terupdate pun keluarga kalau setiap malamnya itu di sana laporan dari tim PFI di Carita ada permintaan seperti mengikuti kapal untuk mencari bantuan, itu pun juga kita dibantu oleh Basarnas dan TNI Polri.
3: Sementara itu, salah satu jurnalis yang ikut dalam doa bersama Rizky mengatakan doa bersama merupakan salah satu bentuk dukungan untuk 5 orang jurnalis dan 3 orang awak kapal agar segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama dan menyalakan lilin diikuti sejumlah warga dan jurnalis Indonesia.
5: Kami di sini berkumpul di Bundaran Hotel Indonesia untuk melakukan doa bersama agar teman-teman kita, khususnya 5 jurnalis yang saat ini masih hilang kontak dan dicari keberadaannya di Selat Sunda, perairan Selat Sunda. Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing.
3: Sebelumnya 5 orang jurnalis hilang kontak saat melakukan peliputan di Selat Sunda. Kelima jurnalis tersebut yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistiro Pranoto jurnalis iNews, Firman Daus jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Kemudian 3 diantaranya yakni Kapten Kapal Warta 55 tahun, ABK Surahman 60 tahun, dan Penunjuk Jalan Herianto 49 tahun. 8 orang menggunakan speedboat dari dermaga Pagedongan Carita Banten pada hari Senin tanggal 7 September tahun 2026 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Komunikasi terakhir salah satu korban dengan jurnalis di Lampung sekitar pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Setelah itu hilang kontak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam meningkatkan literasi politik, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta akan meluncurkan buku panduan pengawasan pemilu partisipatif dengan pendekatan generasi muda. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Iya, tentu kita kolaborasi dengan banyak pihak ya. Dalam waktu dekat kita akan meluncing sebuah buku panduan untuk Kinsi terkait dengan pengawasan partisipatif.
6: Besarnya potensi pemilih muda dan pemula akibat bonus demografi di Indonesia membuat Badan Pengawas Pemilu ataupun Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta merasa perlu menyusun buku panduan untuk meningkatkan literasi politik publik yang menyasar pada generasi Z. Umi Ilina, selaku anggota Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas menuturkan pentingnya peningkatan literasi politik khususnya kepemiluan bagi generasi muda didasari dari kekhawatiran terkait disrupsi informasi dan pola perilaku generasi saat ini dalam bermedia sosial.
7: Nah, kami khawatir dari hasil kemarin pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU RI pada tahun 2026 ini, dan ini akan terus bergeser. Trennya nanti pemilu 2029 kemungkinan besar akan pemilih suara terbanyak itu dari Gen Z. Sementara Gen Z itu sumber informasinya itu dari trennya TikTok, media sosial yang sumber informasinya itu sangat rawan terpapar oleh hoax. Nah, ini yang kami khawatirkan, ketika pemilih suara terbanyak saja sumber informasinya tidak kredibel, bagaimana nanti mereka untuk menyalurkan hak pilih dan mengawal pesta demokrasi 2029.
6: Sementara itu, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Najib menyebutkan pemilih pemula dan pemilih muda akan menjadi pemilik hak suara mayoritas pada pemilu 2029 mendatang. Sebab itu, panduan terhadap pendidikan dan literasi politik yang baik diharapkan mampu untuk turut meningkatkan kualitas demokrasi di tanah air.
1: Karena memang disitulah nanti ceruk terbesar dari pemilih kita. Jadi diprediksi pemilu 2029 nanti kan 56% adalah dari pemilih muda, Gen Z, sebagian besarnya. Tentu, dan mereka menjadi investasi masa depan demokrasi kita. Dan umurnya masih panjang masalahnya.
6: Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan literasi publik terhadap demokrasi dan pemilu, meski tahapan pemilu menuju pesta demokrasi di tahun 2029 masih terbilang panjang. Hal itu sebagai komitmen Bawaslu sebagai institusi demokrasi dalam kerja-kerja pengawasan pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi di tanah air.
2: Peringati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa-siswi untuk memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
8: Memperingati Hari Literasi Internasional ke-60, Sampurna Akademi mengajak siswa memahami dunia, mengembangkan ide, dan mengubah pembelajaran menjadi karya yang bermakna melalui kegiatan Literasi Day 2026. Mengusung tema Literasi for People, Planet and Prosperity, siswa didorong memanfaatkan literasi untuk memahami sesama, peduli terhadap lingkungan sekaligus menciptakan gagasan untuk masa depan yang lebih baik. Satu karya dalam tentang nutrisi dan kebiasaan teman-temannya yang kurang menyukai sayur.
9: Saya terinspirasi dari teman-teman saya dan juga pelajaran sains tentang nutrisi gitu, karena teman-teman saya juga gak suka makan sayur. Jadi melalui buku ini, saya berharap mereka bisa lebih encourage untuk makan lebih banyak sayur dan buah, dan juga membaca buku bahasa Indonesia, karena juga banyak teman-teman kurang bisa bahasa Indonesia dengan baik. Jadi dengan buku ini, saya berharap mereka lebih bisa membaca dan mengerti bahasa Indonesia, juga sekaligus makan lebih sehat.
8: Upaya menumbuhkan budaya membaca dan menulis juga dilakukan melalui program Gendi Sewu atau Gerakan Membaca dan Menulis Seribu. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Novelia mengatakan, program tersebut menjaring anak-anak usia sekolah untuk belajar membaca, menceritakan kembali bacaan hingga menghasilkan karya tulis.
10: Kemudian mereka diajari untuk menulis dan mereka menghasilkan karya seperti hanya tadi Airin dan Alicia. Ini penjaringan teman-teman tidak hanya di perpustakaan, tapi kami punya TBM ya. Dari Taman Bacaan Masyarakat itulah teman-teman kami bergerak menjaring anak-anak baik pengunjung perpustakaan TBM maupun anak-anak yang ada di sekitar lingkungan TBM untuk diajari membaca dan menulis di TBM-TBM tersebut.
8: Melalui kegiatan Literasi Day 2026 dan berbagai program literasi tersebut, membaca dan menulis diharapkan tidak berhenti sebagai aktivitas belajar, tetapi berkembang menjadi karya dan gagasan yang memberi manfaat bagi lingkungan dan masa depan. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Erupsi Gunung Anak Krakatau telah mengganggu konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju ke Indonesia. Yang tercatat sebanyak 622 penerbangan terdampak serta sejumlah bandara harus ditutup dan dialihkan demi keselamatan penerbangan. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
11: Laporan khusus.
12: Erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2026 berdampak luas, salah satunya terhadap konektivitas penerbangan internasional dari dan menuju Indonesia. Aktivitas vulkanik yang menghasilkan abu di atmosfer membuat sejumlah bandara harus melakukan penyesuaian operasional. Kondisi ini terjadi karena abu vulkanik berisiko masuk ke mesin pesawat dan mengganggu sistem penerbangan, sehingga keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penghentian sementara operasional. Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu bandara yang terdampak. Penutupan sementara bandara akibat potensi paparan abu vulkanik mengganggu sedikitnya 622 jadwal penerbangan internasional. Penerbangan dari dan menuju Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong, Seoul menuju Incheon, Doha, Sydney hingga Amsterdam termasuk dalam jaringan yang terdampak. Menanggapi hal ini, pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah bandara alternatif.

0: Saat ini Garuda dari kemarin itu sudah melakukan pendaratan di Kertajati. Rencananya hari ini akan dilakukan juga pendaratan oleh Garuda di Kertajati untuk penerbangan dari Jeddah dan dari Amsterdam. Kemudian Singapore Airlines juga akan melakukan pendaratan dengan mengganti pesawatnya yang semula menggunakan Boeing 737 seri 800 akan diganti menjadi Airbus 350, di mana akan menampung lebih banyak penumpang dari sekitar 150 penumpang menjadi 303 penumpang, sehingga masyarakat atau saudara-saudara kita yang terbang dari Singapura yang stranded atau di Singapura itu bisa kembali melalui Surabaya. Kemudian Singapore Airlines juga akan memproses penerbangan ke Jogja sebagai bandara alternatif.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY memastikan setiap keputusan terkait pembukaan, penutupan, maupun pengalihan penerbangan mengutamakan keselamatan penumpang dan awak pesawat.
2: Apa yang terjadi Gunung Anak Krakatau yang mengalami erupsi. Ini adalah sebuah aktivitas vulkanik yang memang menjadi realitas bagi negara kita Indonesia yang berada di Rings of Fire. Artinya dari masa ke masa atau setiap saat kita semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat harus menyadari potensi bencana akibat aktivitas vulkanik seperti yang terjadi belakangan ini di Gunung Anak Krakatau maupun sejumlah gunung berapi lainnya di Indonesia.
1: Adapun pengelola Bandara Soekarno-Hatta melalui Asisten Deputi Komunikasi dan Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memastikan pembersihan abu vulkanik dilakukan secara berkala, terutama di area runway, taxiway, dan apron. Maskapai juga diwajibkan memastikan pesawat yang digunakan telah melalui pemeriksaan dan dinyatakan layak terbang.
3: Sebelum dioperasikan, kami semua prinsipnya dunia penerbangan itu adalah mengutamakan keselamatan penerbangan, sehingga ada prosedur yang telah dijalankan oleh pihak bandara maupun pihak maskapai. Pihak bandara sebelum dimulai operasi ini telah memastikan semua fasilitas siap, termasuk kesiapan runway, kesiapan taxiway, kesiapan apron, dan kesiapan alat-alat pendukung keselamatan penerbangan lainnya.
1: Saat ini, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mulai kembali melayani penerbangan secara bertahap setelah sebelumnya ditutup total selama 2 hari. Meski demikian, operasional penerbangan tetap dilakukan secara fleksibel untuk mengantisipasi perubahan arah angin dengan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau dan kerjasama penerbangan internasional. Nangsa disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada 6 September 2026 kembali membuktikan bahwa bencana alam dapat berdampak luas, jauh melampaui pusat kejadian. Abu vulkanik yang dimuntahkan dari perut gunung tidak sekadar mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan sektor aviasi jalur internasional dengan Indonesia. Ancaman fatal abu vulkanik terhadap mesin pesawat memaksa sejumlah bandara internasional di tanah air ditutup sementara demi keselamatan. Pada puncak gangguan saja, tercatat 622 penerbangan internasional terdampak. Sejumlah rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, mulai dari Singapura, Kuala Lumpur, Doha, hingga Sydney, ikut lumpuh. Bahkan Bandara Kertajati yang berada di luar Jakarta juga terdampak, termasuk rencana penerbangan umroh dan haji dari Jeddah serta Amsterdam. Fakta ini menunjukkan betapa vitalnya konektivitas udara Indonesia dengan jaringan penerbangan global. Gangguan di bandara utama, terutama Soekarno-Hatta, sebagai pintu gerbang internasional, terbukti menimbulkan efek berantai bagi maskapai, jutaan penumpang, hingga negara tujuan. Persoalannya kini bukan sekadar bagaimana membuka kembali bandara, melainkan memastikan informasi ancaman vulkanik dapat bergerak secepat kecepatan abu itu sendiri. Data aktivitas gunung api, arah angin, ketinggian, hingga peta sebaran abu harus segera dibagikan secara real-time kepada seluruh pemangku kepentingan. Pertukaran informasi cepat dengan negara-negara tetangga menjadi krusial untuk menentukan pengalihan rute penerbangan secara aman dan terukur. Penguatan kerjasama mitigasi gangguan aviasi akibat erupsi mutlak dilakukan, tidak hanya di tingkat regional ASEAN, melainkan harus diperluas ke seluruh kawasan Asia. Di saat yang sama, koordinasi erat dengan kedutaan besar negara-negara terdampak wajib memastikan wisatawan asing memperoleh informasi yang akurat dan mudah dipahami, termasuk dalam pengantar bahasa internasional. Pelajaran dari erupsi Anak Krakatau sangatlah jelas. Keselamatan penerbangan adalah harga mati. Namun ketahanan konektivitas antar negara juga harus dirancang dan diperkuat sebelum bencana datang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia harus konsisten memperkuat sistem peringatan dini, kecepatan pertukaran data, komunikasi lintas negara, hingga kerjasama regional. Dengan langkah ini, ketika erupsi kembali terjadi di masa depan, kita tidak sekadar sigap merespon, tetapi juga mampu menjaga kepercayaan dunia terhadap keamanan dan keandalan penerbangan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kantor Berita Nasional Malaysia atau Bernama menyampaikan rasa solidaritas terhadap 5 jurnalis Indonesia yang masih hilang saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Utama Bernama, Datin Paduka Nurul Afida Kamaludin mengatakan bahwa Bernama sangat prihatin atas insiden yang melibatkan para jurnalis yang kehilangan kontak saat menumpang speedboat untuk meliput perkembangan aktivitas gunung berapi tersebut. Dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Alhilmi meraih medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guangzhou Saihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok. Seperti kami kutip dari Kantor Berita Antara, bertarung pada partai perebutan medali emas, Robi dapat menjadi yang tercepat mengungguli dua atlet dari Tiongkok, Ling Yongzi dan Chu Sung Hong, serta satu atlet Jepang, Rio Omasa. Berikut kami ajak kembali Anda untuk mengikuti bagaimana pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Bribka Satria, silakan laporannya.
7: Ya, baik, terima kasih Zaini, dan pada kesempatan pagi hari ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama kita lihat untuk memasuki kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk lalu lintas pada pagi hari ini secara umum nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan maupun Cawang, di masing-masing arahnya nampak kondusif normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan, dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jakarta Selatan untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi persimpangan tersebut pada Sabtu pagi ini nampak ramai lancar dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi, menuju ke arah Tebet maupun Manggarai. Nampak memang adanya antrian kendaraan berkisar 3 hingga 4 kendaraan ke belakang menjelang traffic light. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu atau Depok maupun yang akan mengarah ke arah Tebet maupun Manggarai juga dalam keadaan kondusif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu nampak sesekali di CCTV kami terdapat warga yang menghabiskan Sabtu paginya dengan berolahraga agar para pengendara yang melintasi dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana juga terdapat hak para penyeberang jalan. Masih di kawasan Jakarta Selatan, kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum, peningkatan volume arus kendaraan pada Sabtu pagi ini mulai terjadi di kawasan tersebut, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M maupun Fatmawati, maupun kendaraan yang akan menuju ke arah Bintaro. Mulai cukup ramai pada pagi hari ini yang memang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta tetap mematuhi rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir, kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kendaraan secara umum nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang, maupun kendaraan dari arah Slawi yang akan menuju ke arah Tegal Kota, di masing-masing arahnya nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang ataupun bis antar kota yang sesekali melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami serta tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Ya baik, perlu kami informasikan juga berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 289 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 24 meninggal dunia, 46 luka berat dan juga 337 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 96%-nya terjadi di jalan arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan keselamatan berlalu lintas ini bukan hanya merupakan tanggung jawab kami selaku petugas di lapangan, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Dan untuk informasi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669 dan juga dapat menggunakan layanan akses call center Polri di nomor 110 yang dapat digunakan untuk melaporkan kecelakaan lalu lintas, balapan liar, kejahatan atau tindak pidana, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, bencana alam serta permintaan bantuan dan evakuasi. Jangan ragu untuk menghubungi layanan call center 110 ketika membutuhkan bantuan kepolisian. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat berakhir pekan, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan Anda kembali bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli Buol dan Parigi Mautong. Pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita akan hadir ya menemani Anda lewat opini publik yang akan membahas tentang sejauh mana hal yang perlu mendapat perhatian tentang edukasi bagi para pekerja SPPG di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Nanti Anda bisa bergabung memberikan tanggapan Anda tentang pentingnya upaya pencegahan kejadian luar biasa ya mengenai pelaksanaan program makan bergizi gratis, yaitu edukasi bagi para pekerja SPPG. Nanti selepas yang berikut ini, pendengar.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk pagi hari ini kita hadir ya lewat opini publik. Mencoba untuk mengajak, memberikan kepada Anda ya, untuk memberikan tanggapan seputar bagaimana pentingnya edukasi bagi para pekerja di SPPG ya, guna mencegah kejadian luar biasa seperti di daerah-daerah lainnya. Nah tentu edukasi dan pelatihan kerja ini memang merupakan sebuah benteng pertahanan utama untuk mencegah kejadian luar biasa atau KLB seperti wabah penyakit kerja, ledakan bahan kimia atau keracunan massal di lingkungan industri dan masyarakat begitu. Nah, peran kunci edukasi pekerja dalam pencegahan KLB tentu mungkin ini boleh mendapat perhatian juga bagi kita agar yang mengkonsumsi makanan MBG itu tidak keracunan, khususnya adik-adik pelajar dan juga mereka yang mendapatkan makanan gratis begitu. Nah, kira-kira bagaimana tanggapan Anda sejauh ini edukasi bagi pekerja SPPG, bagaimana di SPPG yang ada di wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Silakan pendengar, kita boleh undang Anda di line telepon 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Iya, pendengar, pentingnya edukasi bagi pekerja SPPG guna mencegah kejadian luar biasa. Nah, deteksi dini dan pelaporan cepat ini juga perlu dilakukan oleh pemilik SPPG agar masyarakat yang menyaksikan langsungnya tentang hal-hal yang perlu dilaporkan, sehingga tempat pelaporan cepat ini perlu disediakan pihak SPPG begitu ya. Karena pekerjaan dibekali pemahaman mendasar mampu mengenali gejala awal bahaya ya, dan melaporkannya sebelum meluas menjadi krisis. Nah, silakan mungkin Anda juga punya saran masukan terkait dengan pentingnya edukasi bagi pekerja SPPG ya. Kita boleh undang Anda di pagi hari ini melalui opini publik. Memang sejak diluncurkan program MBG ini ya, bagi peserta didik dan juga penerima makanan bergizi gratis ini tentu sudah menjadi ramai, banyak dibicarakan, tidak sedikit juga di daerah lain yang sudah mengalami yang namanya keracunan massal. Nah, lantas bagaimana tanggapan Anda terkait dengan pentingnya edukasi bagi pekerja SPPG guna mencegah kejadian luar biasa. Ya, silakan pendengar, kita undang Anda di line telepon 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Mungkin bahasanya atau ceritanya menarik tentang apakah para pekerja SPPG di wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong itu sudah patuh terhadap aturan-aturan yang ada, atau ada hal-hal lain yang mungkin perlu disarankan agar ini perlu diterapkan di SPPG yang ada. Baik, kita coba terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam signifikan, salam sehat, Pak Iskandar ya. Pak Is, kita tahu bersama bahwa sejak bergulirnya MBG di SPPG yang ada di daerah kita ini sudah banyak cerita-cerita di luar. Tetapi kita juga berharap ini bukan hanya sekedar konsumsi publik saja. Perlu mendapat perhatian bagi SPPG yang ada agar pekerjanya itu mendapat edukasi untuk mencegah yang namanya kejadian luar biasa. Nah, bagaimana tanggapan Pak Is? Silakan Pak Is.
1: Ya, terima kasih Bung Jasmin. Jadi begini ya, sesuai standar operasional prosedur yang ada di setiap SPPG sendiri, bahwa hal-hal yang dianggap itu kejadian luar biasa itu secara dini itu sudah diantisipasi memang. Bahkan mereka yang masuk sebagai petugas di SPPG itu seleksinya sangat ketat ya. ya, apa itu menyangkut masalah identitas dirinya mereka, kesehatannya, kemudian status lainnya, itu sudah sangat ketat pengawasannya. Namun berjalannya waktu, hal-hal seperti ini apa namanya tidak mungkin tidak akan terjadi, hal-hal seperti yang bukan rahasia lagi, yang sudah rahasia umum, banyak yang keracunan dan sebagainya. Dan sebenarnya hal yang keracunan ini sebenarnya tidak masuk di akal ya, persoalannya ya, karena mereka bekerja itu dan supplier yang mensupplier apakah itu berupa ayam, kemudian ikan, bahkan yang lain-lainnya itu sudah melalui seleksi karena di situ ada ahli gizi ya. Kemudian ada unit-unit lain yang melakukan pengawasan internnya ke dalam sebelum dilakukan proses pekerjaan kemudian

0: harus jaga ketat kesamaan kerja. Tidak bisa pihak luar yang masuk seenaknya di dalam situ. Nah, ketika terjadi sengketa misalnya, konflik atau semacam ketersinggungan dari salah satu anggota di situ, apakah itu supplier sayur, supplier ikan, supplier beras, nah tidak menutup kemungkinan akan dilakukan hal-hal yang tidak masuk di akal, sabotase. Karena racun ini hanya dicelupkan di jari, kemudian dikontaminasikan ke hal-hal yang lain, itu bisa terkontaminasi semua makanan yang ada. Di jarinya kita saja ya, telunjuk jari apa, kemudian kita pura-pura cuci tangan, kemudian pura-pura mencoba dan sebagainya. Ini akan terjadi keracunan. Ya, oleh sebab itu saya berharap pengawasan, kemudian jangan sampai ada hal-hal yang membuat anggotanya itu menjadi sakit hati. Misalnya bahan makan yang sudah dibelanja, jangan lagi dibawa pulang, dihabiskan di situ. Ya, dibagikan rata dan sebagainya. Jangan dia supplier ikan misalnya, supplier ayam atau supplier apa, kemudian ada sisa yang tidak terpakai, dia sendiri yang monopoli dan sebagainya. Itu tidak bisa terjadi seperti itu. Ya, mungkin demikian. Terima
1: Baik.
0: Kasih. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar juga sudah memberikan tanggapannya terkait dengan pentingnya edukasi bagi petugas atau pekerja SPPG. Baik, sebelum kita lanjutkan ya, untuk menerima penelpon dan berupa tanggapan ataupun opini di pagi hari ini, kita coba menuju ke rekan Datra Hasan yang ada di Desa Lalos untuk memantau, menghadirkan informasi terkini Lomba Dayung.
2: RRI Pro 1. Saatnya Anda mengikuti laporan terkini.
1: Halo rekan Datra.
3: Ya, baik. Terima kasih rekan Jasmine. Saudara pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Desa Lalos, Kecamatan Galang, tepatnya di Pantai Batu Bangga, Desa Lalos, Kecamatan Galang. Di pagi hari ini dilaksanakan kegiatan Lomba Dayung Perahu Naga antar klub sekabupaten Toli-Toli yang dilaksanakan oleh Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, POTSI, dan KONI Kabupaten Toli-Toli dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional 2026. Dan saat ini masyarakat di Desa Lalos dan sejumlah atlet dayung sekabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah Kecamatan Galang dan Baulan, turut berpartisipasi, di mana di kesempatan pagi hari ini ada sejumlah 7 tim yang akan melaksanakan lomba di pagi hari, dan besok juga pada hari Minggu akan dilaksanakan juga partai finalnya untuk kegiatan lomba dayung sendiri. Nah, tentunya di pelaksanaan kegiatan lomba dayung Perahu Naga ini juga, selain untuk memberikan hiburan dan tuntunan kepada masyarakat Desa Lalos, juga untuk mendukung dan mempersiapkan atlet untuk kontingen Kabupaten Toli-Toli dalam Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-10 di Kabupaten Morowali. Tentunya ini adalah merupakan selain perlombaan ini untuk bagaimana mempersiapkan atlet yang bisa dipersiapkan pada ajang Porprov nanti. Dan tentunya bagi Anda pendengar yang akan menyaksikan jalannya pertandingan Lomba Dayung Perahu Naga, tentunya Anda bisa menyaksikan di pagi hari ini, kemudian juga untuk di besok hari tentunya Anda juga bisa menyaksikan beberapa pertandingan atau perlombaan di mana ada 7 tim dari Kecamatan Galang dan Baulan. Dan tentunya dapat kami laporkan saat ini Pantai Lalos ini cukup ramai dan banyak dikunjungi oleh masyarakat yang hendak menyaksikan jalannya Lomba Dayung Perahu Naga yang sudah tadi dibuka secara oleh asisten perekonomian perekonomian Bapak Haji Rustad Rewan. Ya, demikian laporan kami dari Desa Lalos, kembali ke studio.
1: Terima kasih laporan Anda rekan Datra Hasan yang ada di Lalos melaporkan situasi terkini di Desa Lalos, ada kegiatan lomba dayung perahu naga seperti yang dilaporkan tadi oleh rekan Datra Hasan.

0: Demikianlah laporan terkini. RRI
1: Pro 1. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di Opini Publik. Setelah ada laporan dari rekan Datar Hasan tadi di Desa Lalos. Kali ini kita kembali membahas topik di Opini Publik, pentingnya edukasi bagi petugas maupun pekerja SPPG guna mencegah terjadinya kejadian luar biasa. Tadi ada Pak Iskandar di Kalangkangan. Berikut ada Pak Nawir. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nawir.
2: Waalaikumsalam, salam sehat selalu Pak.
1: Ya, salam sehat balik. Pak Nawir, bagaimana tanggapan Anda berkaitan dengan pentingnya edukasi bagi petugas maupun pekerja SPPG? Ini penting juga ya untuk bagaimana agar tidak terjadi yang namanya kejadian luar biasa seperti di daerah lainnya. Kira-kira protap dan pengawasan seperti apa yang perlu Anda sampaikan? Silakan Pak Nawir.
2: Oke, terima kasih Bu Jasmine, kesempatan yang diberikan kepada kami. Kalau kita melihat sudah berapa bulan berjalannya ITSPPG di Kabupaten Tuli-Tuli, kebetulan kami juga pernah salah satu dari supplier ikan meminta pandangan dengan kami pada saat temuannya itu di ada satu SPPG di Gedung Wanita. Nah, memang perlu apa yang disampaikan tadi itu Pak Iskandar, ini perlu sekali. Sebenarnya harus ditingkatkan bagaimana tingkat pengawasannya, itu yang paling penting. Tentang safety-nya dalam satu ruangan. Kemudian yang paling ini juga kendala kemarin, kebetulan dari supplier itu menemui saya, melihat adanya miskomunikasi antara dari supplier dengan pengadaan. Nah ini perlu memang, karena pada saat ini terbujinya dalam tentu dalam satu itu bisa kendala menyebutkan masalah penyakit gatal atau anak-anak pada imunnya mengkonsumsi dari SPPG tersebut itu bisa menimbulkan apakah dia diare atau menimbulkan hasil.
3: Saya melihat begini, kan perlu adalah bagaimana itu dari sifat pengawasannya yang paling penting, dan orang dipekerjakan itu betul-betul safety sesuai dengan protapnya yang ada. Nah terkait masalah supplier yang ada di Tuli-Tuli, kebetulan saya sendiri pernah diundang dalam satu supplier ikan itu. Nah inilah terjadinya ada sesuatu hal kekeliruan antara supplier dengan pengadaan langsung dari SPPG tersebut. Kalau menurut kami setelah diundang melihat dan investigasi di mana dapur tersebut itu. Nah, ini ada juga kekeliruan dari supplier itu mengatakan kepada untuk jatah ke itu masuknya. Nah, ini yang jadi permasalahan karena ikan tersebut dibawa terus itu kan ada menurut portalnya kan sekian lama harus sampai di SPPG itu. Nah, ini yang terjadi kemarin, Miss. Makanya kami berikan masukan, apapun sebagai suppliernya itu harus betul-betul dijaga kehigienisannya atau kebersihannya. Nah, supaya mereka itu kan ketiga misalnya dalam satu hal, misalnya buah aja atau sayuran ataupun pisang, apalagi kalau ikan. Itu kan kadang ada bakteri yang tidak ini apalagi kalau tidak safety. Nah, itu satu poin. Jadi harapan saya ada berapa SPPG, saya pernah juga turun di pengadaan di Labuan Lobo, itu juga ada tidak sesuai dengan protapnya yang ada. Seperti misalnya, masih ada dokumentasinya dengan kami. Ada hal-hal snack-nya itu, ada anggur dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut kami melihat itu, seharusnya kan memang betul-betul di bagaimana. Nah, tapi kami kembalikan, karena namanya memulai kap, tanpa semuanya belajar. Dan memperhatikan itu paling sulit. Apakah standar protapnya itu yang diinikan? Saya juga pernah temukan dalam satu bulan puasa kemarin, kok diantar itu pakai motor. Nah ini kan perlu semua ini pertanyaannya. Kalau tidak disulasi atau tidak pakai box itu bareng, kan perlu diragukan, pantas diragukan bahwa kami berpendapat sebagai tim monitoring itu melihat dalam satu hal mungkin dari segi pengawasan atau dari manajerialnya itu menguntung mengantar kok dibonceng pakai motor. Nah, jadi ini perlu semua dipaulasi dari pengawasan di mana dapur tersebut untuk mengantar makanan-makanan tersebut. Ini perlu sekali, Pak. Saya juga kebetulan kemarin, Jasmine izin, Pak. Saya pernah memonitorin dalam satu hal berapa box diantar ke kabetan. Syukur alhamdulillah itu dipakai bos, betul disulasi dengan si, baru disemprot lagi. Artinya kita menjaga hal-hal seperti di kampung lain, enggak usahlah kita cerita di Jawa, di Sulawesi kan pernah juga. Inilah perlunya mungkin ditingkatkan. Saya tambahkan sedikit seperti apa yang Adinda Iskandar mengatakan itu, perlunya ada pelatihan sesuai dengan fortat yang ada, agar betul-betul ada ruangan-ruangan yang tidak bisa masuk, dan hal yang paling perlu diawasi adalah barang sisa-sisa yang tidak terjadi, memang harus bagaimana modelnya kembalikan safety terus. Nah, yang paling penting, mudah-mudahan kan semua kan ini 103 desa, Pak, ya. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan tadi itu menyampaikan bahwa dengan segala hormat kami menyampaikan kepada penyelenggara atau karyawan-karyawan dapur tersebut itu, jangan terulang lagi diantar itu barang pakai motor. Nah, tapi saya tidak menyebutkan bahwa dapurnya ini.
1: Iya.
3: Yang penting ini kan pengingat bagi kita semua. Maupun yang mengkonsumsi atau mengantar konsumsi tersebut itu, itu hal-hal sebenarnya tidak boleh dilakukan. Tetapi namun mungkin zaman emergensinya ada, atau memang ya ada sesuatu hal misalnya tentang briefing atau dari manajer memberikan arahan-arahan tertentu yang mengantar itu memang belum terpenuhi. Artinya kembali kepada SDM-nya karyawan-karyawan tersebut, Bu Yasmin.
1: Baik.
3: Satu lagi saya ingatkan yang paling penting, Bu Yasmin. Ini perlu sekali karena saya diundang kepada supplier ikan itu. Itu supplier ikan kan tidak memberi nota. Pada saat diserahkan kan safety semua, berarti kan tidak bisa dirugikan supplier itu. Nah, begitu juga yang memasukkan di SPBG itu, nah harus safety juga supaya kasnya kan tidak ada saling dirugikan.
1: Baik.
3: Pada saat itulah saya diundang kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan melalui forum RRI ini, bagi semua yang punya dapur, marilah kita saling mengingatkan agar hal-hal sekecil apapun yang bisa menyebabkan terjadinya anak-anak diare dan gatal dan bahkan di paling uncat itu keracunan dan pingsan.
1: Baik.
3: Itu aja, Pak.
1: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih, Bu Jasmine.
1: Makasih. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nawir yang ada di Galang juga sudah menyuarakan bentuk keprihatinannya yang perlu mendapat perhatian, bahkan perlu dievaluasi ya dari apa yang sudah dilakukan oleh SPPG yang bersangkutan agar tidak lagi menggunakan cara-cara yang bisa saja mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit termasuk kejadian luar biasa ya. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Nawir, untuk itu patuhi semua protokol keselamatan yang ada karena kita memang yakin bahwa SPPG niatnya baik, tujuannya baik, tetapi kita juga tidak bisa abai terhadap segala kemungkinan bisa saja seperti apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar, hal sekecil itu bisa saja mengakibatkan kejadian luar biasa. Nah, untuk itu mungkin di tempat yang berbeda masih ada lagi yang kepengen memberikan masukan suara atau opini Anda berkaitan dengan sejauh mana edukasi bagi para pekerja SPPG untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan seperti kejadian luar biasa ya. Nah, untuk itu silakan kita buka di 0853-4383-1230. Sudah ada penelpon lagi, kita sapa. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
4: Yang biasa di tende.
1: Oh, Pak Gafar, ya.
4: Iya, Pak Gafar.
1: Baik, gimana kabar Pak Gafar?
4: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Pak Gafar juga mungkin punya pengalaman atau terkait dengan informasi edukasi bagi para pekerja SPPG. Silakan.
4: Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan kepada saya. Alhamdulillah, semua yang disampaikan tadi Pak Nawir, alhamdulillah perlu dijaga ketat. Yang kedua dengan Pak Iskandar juga itu perlu pengawasan lebih lanjut. Jadi adapun saya punya ini masukan Ipan, pertanyaan pengalaman saya termasuk di SDN 2 Tende masalah makanan bergizi ini.
1: Iya.
4: Kalau bisa harus ada tim turun melihat langsung semua sekolah-sekolah yang mendapatkan MBG, lihat langsung apakah MBG ini, siswa-siswa ini, anak-anak ini, anak-anak kita ini, anak bangsa kita ini, apa kesemuanya dia makan. Karena menurut pengalaman saya, pengamatan saya di SD 2, 50% saja anak-anak makan. Ternyata saya tanya, "Dek, kenapa nak? Kau tidak makan, tidak enak." Jadi kalau menurut saya, tolong ada tim, semua tim-tim itu, semua sekolah yang mendapatkan turun, lihat langsung apa makanannya ini anak ini, apakah habis atau tidak. Karena kebanyakan, ini kan berbicara, kalau begini terus ini Pak, makanan banyak yang tidak dimakan, ini kan pemborosan, termasuk berbicara mubasir. Ya toh, belum nasinya. Jadi kalau menurut saya, pengamatan saya, andai kata di SDN 2 ini dimasak 10 kilo, minimal 5 kilo saja dia makan itu nasi anak-anak. Ini baru berbicara makanan, belum ayamnya lagi, kebanyakan anak juga tidak makan ayam. Belum lagi sayurnya, kebanyakan anak tidak makan sayur. Belum lagi telurnya, kebanyakan anak tidak makan telur. Jadi untuk itu, kalau mau tahu persis masalah makanan MBG ini, tolong ada tim turun di lapangan, di sekolah-sekolah, lihat langsung anak-anak makan. Apakah sudah pantas anak-anak dikasih makanan bergizi ini? Ini kan makanan bergizi, ternyata anak-anak tidak makan. Bagaimana anak tidak mau sehat? Nah, maunya saya, apa seleranya anak-anak itu kasih. Karena ini makanan hanya satu macam, satu persis saja, sama-sama semua. Nah, yang kebanyakan saya lihat, melihat langsung, yang dia makan anak-anak hanyalah makanan buah saja ini, termasuk semangka. Nah, itu minimal 70% anak-anak makan, ada yang tidak makan. Nah, kita ini anak bangsa ini mau perlu dimakan bergizi. Bergizi. Nah, itu pertama. Kedua, ini makanan MBG ini kadang tidak tepat waktunya. Waktu belajar sudah ada. Jadi anak-anak ini kacau di dalam. Pak, ada makanan MBG, MBG,
1: tidak
4: MBG.
1: Fokus, begitu,
4: kacau
1: ya?
4: Anak-anak di dalam. Itu pengalaman saya, baru SDN 1. Jadi minta kalau bisa, harus ada turun. Disaksikan langsung bahwa cara makannya anak-anak begini, cara makannya anak-anak begini. Terima kasih banyak Pak, itu termasuk masukan saya.
1: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafar di Tende sudah menyuarakan bentuk keprihatinannya juga terkait dengan SPPG yang ada di tempat di mana Pak Gafar berada ya. Nah, tentu ini juga perlu mendapat perhatian ya bagi semua pemilik SPPG yang ada di Kabupaten Toli-Toli, jangan hanya menyediakan makanannya saja, atau dalam artian jangan hanya menggugurkan kewajiban peraturan saja begitu ya tanpa ada tindak lanjut, apalagi spesifik terhadap makanan-makanan yang dikonsumsi itu ya. Nah, karena edukasi setidaknya selain dapat membangun kesadaran bersama pentingnya prosedur operasional standar, juga menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi seperti keracunan, kejadian yang mengakibatkan kejadian luar biasa, ini perlu kita jaga. Nah, mungkin di tempat yang berbeda setelah Pak Gafar di Tende, kita undang Anda lagi untuk mendengarkan seperti apa sebenarnya pengalaman serta informasi yang dapat Anda hadirkan ya berkaitan dengan aktivitas para petugas atau pekerja SPPG guna menyajikan makanan yang bergizi, apakah betul-betul sesuai dengan protokol keselamatan atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban peraturan saja begitu. Ini juga coba kita komunikasikan dengan pihak SPPG setempat dan juga koordinator BMKG langsung ya di Toli-Toli sendiri, sepertinya saat ini kita belum bisa komunikasi dengan mereka karena masih sibuk barangkali atau saat ini belum dapat kami informasikan karena dari tadi kita komunikasi ya, belum dapat informasi. Mungkin di lain waktu dan kesempatan mereka bisa memberikan jawabannya ya. Dan penjelasan terkait dengan sejauh ini bagaimana edukasi bagi para petugas atau pekerja SPPG yang ada di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Termasuk juga untuk yang di Kabupaten Buol, karena Kabupaten Buol juga punya pengalaman berkaitan dengan kejadian luar biasa ya, SPPG yang kalau tidak salah beberapa saat yang lalu begitu, sehingga sempat dihentikan sementara. Namun kini ya kita juga kepengen tahu bagaimana pengalaman dan informasi yang dapat Anda sampaikan terkait dengan pentingnya protokol keselamatan untuk para petugas maupun pekerja SPPG. Baik, berikutnya selamat pagi.
5: Selamat pagi, Bung Jasmin.
1: Selamat pagi, Pak Pasya. Nah, baru saya singgung ini, kebetulan sudah ada Pak Pasya. Kita kepengen tahu ini bagaimana edukasi atau protokol keselamatan terhadap penyajian makanan bergizi di Kabupaten Buol oleh para SPPG yang ada di Kabupaten Buol. Sejauh ini bagaimana menurut pengamatan Pak Pasya? Silakan.
5: Iya, terima kasih Bung Jasmin ya. Kalau menurut saya ini Bung Jasmin ya, di setiap SPPG itu kan sudah tersedia yang namanya petugas gizi, ahli gizi yang ada di situ ya. Jadi saya mengharapkan yang namanya petugas atau ahli gizi ini harus bekerja secara profesional ya. Jadi contoh misalnya sebelum apa namanya makanan itu dikelola, diolah, dimasak, harus diperiksa. Kalau sudah ada yang tidak memenuhi syarat kesehatan, misalnya sudah mulai basi, contoh misalnya ya daging ayam ya. Itu kan yang paling cepat basi itu ya. Itu harus diperiksa betul. Kalau sudah tidak layak ya jangan direkomendasi untuk dimasak. Ya, seperti itu kalau menurut saya Bung Jasmin, harus bekerja profesional ini yang namanya petugas gizi yang ada di situ. Kemudian yang kedua, yang punya SPPG juga jangan intervensi, ya. Maksud saya begini, jangan pekerjaannya tenaga gizi ini diintervensi. Berikan keluasan kepada yang bersangkutan untuk bekerja sesuai dengan keahliannya. Jangan misalnya diintervensi, maksud saya ya diatur lah atau bagaimana seperti
1: segi,
5: itu.
1: Dari segi anggaran mungkin ya, jangan cuma mengejar keuntungan mungkin seperti itu.
5: Itu dia. Sementara ini kan ada juga ahli keuangannya di situ, ada sarjana akuntansi di situ yang sudah menghitung. Sudah dihitung semua itu. Betul. Bung Jasmin, berapa keuntungan, berapa anggaran. Dan keuntungannya yang untuk yang punya SPPG itu sudah dihitung juga. Jadi kalau menurut saya jangan lagi diintervensi misalnya untuk mengatur takaran-takarannya itu sehingga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sesuai yang SOP yang berlaku di SPPG seperti itu Bung Jasmin.
1: Baik.
5: Dan yang terakhir ini Bung Jasmin, perlu pengawasan dari instansi terkait. Secara terus menerus, jangan dibiarkan, karena namanya juga ini bisnis ya, karena itu. Ini kan di pihak ketiga kan, ya itu rawan. Kalau tidak diawasi ya praktek-praktek yang seperti yang kita khawatirkan tadi bisa terjadi.
1: Sebenarnya kita yakin Pak Pasya, orang-orang atau petugas yang ada di SPPG itu memiliki lisensi, bahkan punya kualifikasi yang tidak perlu diragukan. Tetapi ya namanya ada sesuatu mungkin ya seperti yang Pak Pasya katakan tadi ya, hanya mengejar ada sedikit ya.
5: Nah, itu dia, makanya harus pengawasan secara terus-menerus dari instansi terkait. Kita sudah dibagi habis ini tugas Bung Jasmi. Betul. Untuk yang namanya MBG ini sudah ada semua itu tupoksinya masing-masing, Pak.
1: Sepakat.
5: Tinggal pertanyaan kemudian, apakah ini sudah dilaksanakan secara maksimal atau bagaimana? Saya yakin Pak Jasmin, kalau ini kita semua yang bertugas di situ, di SPPG itu melaksanakan tugasnya secara maksimal, secara bertanggung jawab, saya yakin tidak akan terjadi hal yang kita tidak inginkan, Pak.
1: Oke. Saya kira seperti baik, terima kasih Pak Pasya.
5: Ya, makasih Pak Jasmin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pasya di Kabupaten Buol juga sudah menyoroti tentang pentingnya edukasi terhadap para petugas maupun pekerja SPPG dan mengatakan bahwa sebenarnya kita memang yakin ya petugas maupun pemilik SPPG punya niat yang baik ya untuk menyajikan menu-menu makanan bergizi ya kepada yang dibagikan, namun ya kita tidak bisa kita tidak tahu ya sesuatu bisa saja terjadi sehingga perlunya ada pengawasan dan kontrol yang baik ya bagi masyarakat terhadap SPPG yang ada agar kita bisa mencegah yang namanya kejadian luar biasa. Nah, pendengar, memang pencegahan kontaminasi ini sangat penting ya bagi apalagi industri-industri pengolahan pangan atau kimia di dapur-dapur SPPG ini yang memang sebenarnya harus steril. Kalau steril ya memang steril, tetapi ya siapa yang tahu begitu ya tentang kesterilan sebuah dapur SPPG ya. Baik, ada penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Ya baik, tetap kita undang Anda pendengar pagi hari ini untuk mendengarkan bagaimana pantauan Anda terkait tentang protokol keselamatan menu-menu bergizi yang disajikan oleh SPPG. Silakan pendengar, saya undang kembali di 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230. Sebenarnya kita juga kepengen mendengarkan ya dari pihak SPPG maupun MBG sendiri ya, namun saat ini kita hubungi belum ada respon ya. Baik, halo, selamat pagi.
6: Halo, pagi Bung Jasmin.
1: Pagi, dengan siapa Bapak?
6: Indra, Pak Indra di Rumah 100.
1: Oh, Pak Indra di Rumah 100, iya. Iya. Pak Indra mungkin punya pengalaman pantauan terhadap aktivitas para petugas SPPG, silakan.
6: Ini Pak, ayam yang dia potong itu bukan baru. Mm-hmm. Jadi saya minta pengawasan untuk ini yang ayam yang disortir itu jangan yang sudah lama dipotong baru dikasih sama anak-anak. Jadi kebanyakan anak-anak itu sakit perutnya. Di situ saya lihat, oh saya bilang ayam yang sudah lama dipotong Pak, baru dibawa ke situ di tempatnya orang memasak setelah itu. Jadi itu kan otomatis kan lalat sudah anu banyak di situ. Jadi saya minta pengawasan SPPG ini betul-betul lah diawasi karena kasihan anak-anaknya kita ini kalau sakit perut. Baru Pak, kebetulan bulan lalu itu kita yang disuruh goreng kayak telur, tempe. Bagaimana saya bilang ini, saya kira anak-anak antar ke rumah dia bilang Bapak kita suruh goreng. Ini setahu saya kira sudah masak dari sana. Jadi tempe disuruh goreng sendiri. Jadi ya saya juga bingung Pak melihat ini SPPG di Kabupaten Tolikara. Ada di luar tema sedikit Pak ini. Ada orang di terminal shopping itu Pak kasihan sakit itu betul-betul lah dikasihlah MBG itu. Karena dia sakit itu sudah lumpuh. Saya minta tolonglah kalau ada Pak ada sosial sedikit lah kepada itu. Orang itu ya tinggal di terminal itu Pak. Yang kena penyakit itu.
1: Baik.
6: Jadi cuma meminta-minta. Oke, terima kasih Pak. Minta tolong.
1: Baik. Baik, makasih Pak Indra di Rumah 100. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Berharap Pak Indra tidak hanya menyasar pada peserta didik atau lansia ya, juga menyasar bagi mereka yang miskin papah ya, yang mereka lagi berada di pojok atau juga di terminal pasar ya, agar mereka juga bisa tersentuh dengan makanan bergizi gratis ini. Ya, baik, setelah Pak Indra kita masih lanjutkan ya kebersamaan kita di pagi hari ini berkaitan dengan makan bergizi gratis. Bagaimana tanggapan Anda sejauh ini aktivitas para pekerja petugas SPPG di Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong? Fokus kita pada protokol keselamatan pada makanan tersebut ya. Dan memang banyak hal juga yang kepengen kita ketahui. Misalnya masyarakat yang manakala mendapatkan hal-hal seperti yang disampaikan oleh penelpon tadi ya, itu melapornya di mana. Terus manakala ada kejadian luar biasa, terus ini juga perlu disampaikan kemana. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu diedukasi juga kepada masyarakat ya, apalagi orang tua peserta didik yang perlu mendapat kejelasan yang pasti terhadap situasi manakala putra-putrinya ada yang mengalami keracunan begitu ya. Hal-hal seperti ini juga yang perlu diedukasi ya. Dan pendengar, kita tetap menantikan atensi Anda di pagi hari ini, opini ataupun tanggapan Anda seputar pentingnya edukasi bagi petugas maupun pekerja SPPG guna mencegah keracunan hingga mengakibatkan kejadian luar biasa. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli pagi hari ini, pendengar.
7: Ibu, lagi ngapain sih? Kok sibuk banget kayaknya?
8: Iya Pak, lagi milih-milih bahan makanan di kulkas buat dimasak. Sayang aja kalau dibuang. Nah ini tempe masih bisa. Sayur ini masih bisa kayaknya.
7: Wah, bu. Lihat itu tempenya udah jamuran, bu. Sayurnya udah layu. Kok masih mau dimasak juga sih? Nah itu ikannya, udah berubah warnanya. Gak baik bu, kalau dimasak. Bahaya dan gak baik untuk kesehatan kita.
8: Lah, masa sih Pak? Ini ditumpukin bumbu, asam, garam. Pasti enak Pak kalau dimakan Pak. Sayang kalau dibuang Pak.
7: Ya ampun Ibu. Ibu lihat nih sayurnya nih. Udah berubah warna. Dan dagingnya nih, waduh Bu. Ini udah berbau busuk Bu. Udah gak sedap ini baunya. Makanan kaleng yang sudah kadaluarsa, semua itu bisa mengandung bakteri Bu. Dan bisa menyebabkan keracunan makanan untuk kita.
8: Oh gitu ya Pak, kayaknya Ibu harus teliti lagi Pak, ngecek-ngecek makanan di rumah kita ya Pak ya. Jangan gunakan bahan makanan yang sudah rusak untuk memasak. Pastikan bahan makanan Anda segar dan aman untuk kesehatan keluarga. Kesehatan dimulai dari makanan yang baik. Pastikan bahan makanan Anda bebas dari kerusakan.
9: Tan, kamu kok buang sembarangan sih sampah plastikmu?
10: Ya nggak apa-apa, aku udah biasa kok, namanya juga di kos, bebas lah.
9: Wah, ya gitu juga kali. Kamu sanggup tinggal di ruangan yang kotor dan bau kayak gini?
10: Udah biasa soalnya, jadi nggak ngaruh.
9: Ih, jeruk banget sih kamu, Tan.
10: Udah, ini udah masak, yuk makan.
9: Hidup bersih itu wajib loh, apalagi kamu cewek. Kamu gak malu kalau ada yang bertamu ke kosmu yang kotor?
10: Iya, nanti aku bersihkan kakakku sayang. Janji deh, sampah-sampah ini akan kukumpulkan dan kubuang.
9: Nah, gitu dong. Hunian yang bersih bakal bikin kita sehat dan pikiran kita selalu fresh.
11: Ya, kebersihan pangkal kesehatan. Lingkungan bersih, pikiran pun jernih. Lingkungan bersih, pantang risih.

0: Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah sembelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang...
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita juga sudah tersambung bersama dengan salah seorang pemilik SPPG yang ada di Kecamatan Baulan, Pak Andi ya, guna menjelaskan sejauh ini standar keamanan yang sudah dilakukan oleh pihaknya. Baik, kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Andi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya, maaf ini mengganggu waktunya. Pak Andi, dari tadi ini kita sudah bicara banyak mengenai pentingnya protokol kesehatan ya, guna menghadirkan keselamatan bagi para yang mengkonsumsi ya makanan bergizi gratis, khususnya juga peserta didik begitu. Nah, sejauh ini Anda selaku pemilik salah satu SPPG yang ada di Toli-Toli, sejauh ini bagaimana standar protokol keselamatan dalam penyajian menu-menu makanan bergizi gratis ini, Pak Andi? Silakan Pak Andi.
2: Baik, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya dalam kolaborasi kita saling komunikasi baik lewat dari udara.
1: Yeah.
2: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu pemirsa yang khususnya di Kabupaten Toli-Toli yang pada di mana wilayahnya di kami adalah Kelurahan Panasakan. Baik, alhamdulillah kami sudah berjalan hampir 2 tahun, kami dari 2025 Februari per tanggal 24. Saya selaku KSPPG atau manajer di salah satu pemenuhan pelayanan gizi yang ada di Kelurahan Panasakan. Terkait SPPG, saya mau luruskan Bapak, saya bukan pemilik SPPG ya. Kami dari pihak BGN, kami selaku pengawas di lapangan, baik di SPPG dengan kondisi di lapangan yang kami akan laksanakan dalam satu pelayanan pemenuhan gizi dalam program makan bergizi gratis dari pemerintah. Baik, terkait masalah keamanan pangan atau bahan, yang pada khususnya itu, yang pada intinya lewat pemeriksaan secara berkala. Pertama, yang kami lakukan, kami selaku KSPPG di Kelurahan Panasakan, yaitu kami kolaborasi bersama dengan supplier. Supplier yang yang mitra ajukan ke kami, kami cek berkala lebih awal seperti apa supplier dari mitra. Apakah memang di salah satu memenuhi standar atau seperti apa penyimpanannya, itu kami tindak lanjuti. Itu tahap awal kami observasi. Nah, kemudian terkait bahan yang masuk di SPPG, ini saya cerita yang masalah keamanan pangan ya.
1: Silakan.
2: Kami bersama dengan mitra dengan suppliernya, kami bicarakan di awal itu bahwa bahan yang masuk harus benar-benar bersih atau seperti keamanan pangannya harus realita kami lihat sangat-sangat layak. Nah, itu karena ketika kami menerima bahan masuk di SPPG otomatis kami menolak. Itu salah satunya SOP yang kami terapkan di SPPG. Kemudian setelah itu kami cek berkala lagi pada saat penerimaan bahan, baik dari asisten lapangan, staf, kemudian saya selaku manajer. Kemudian tahap berikutnya kami percayakan bersama dengan karyawan yang ada, yaitu persiapan. Kami melakukan cek berkala, Pak. Mm-hmm. Bukan cuma pada saat penerimaan bahan atau kami percayakan sepenuhnya dari supplier. Bukan seperti itu. Intinya kami cek berkala dengan kolaborasi, mempercayakan semua stockholder kami di SPPG. Mm-hmm. Mau dari asisten, staff, karyawan. Sehingga insya Allah mudah-mudahan kita selalu dijauhkan oleh dari mara bahaya. Itu salah satu OP yang bisa saya sampaikan. Nah, itu.
1: Pandi, Pandi, selanjutnya Pandi. Tadi kan tentu tidak berhenti di dalam skala itu saja ya, di tempat SPPG. Untuk skala berikutnya, mengenai pengantaran. Saya juga baru dengar begitu ya, bahwa bahkan pengantarannya itu ada menggunakan motor begitu. Apakah itu memang sudah melalui SOP yang ada atau silakan Pak Andi.
2: Baik, saya mau membicarakan terkait dalam pelayanan saya, Pak ya. Mm-hmm. Jangan sampai kalau saya bahas di SPPG lain, jangan sampai saya keliru. Mm-hmm. Intinya kalau dalam pelayanan itu, yang pemahaman saya ketika ada salah satu SPPG yang agak medannya sulit sulit di lalu, apa ya namanya, dilalui oleh kendaraan roda 4, otomatis alternatifnya salah satu yaitu kendaraan bermotor. Mm-hmm. Misalnya saya berbicara yang sekolah agak jauh nih dari atau dilalui jalannya itu salah satu Labengga misalnya atau di Pakuang, Desa Tinigi. Mm-hmm. Ya kan? Mm-hmm. Desa Tinigi itu ada SD berapa ya? SD 3.
1: Di Pakuan,
2: SD 3 kalau tidak salah. Ya. Minta maaf kalau saya. Iya, Pakuan ya. Mm-hmm. Minta maaf kalau saya keliru, Pak. Mm-hmm. Ya. Kalau tidak salah seperti itu. Itu kan agak medannya agak sulit tuh. Mm-hmm. Apalagi kalau kendaraan roda 4. Mungkin salah satu ya itu harus dilaksanakan dengan observasi dari awal. Hmm. Ketika memungkinkan bisa saja, Pak, bisa jadi seperti itu. Okay. Intinya kita harus melihat observasi dulu baru kita mekanismenya seperti apa. Mungkin seperti itu, Pak.
1: Artinya menyesuaikan dengan medan begitu ya. Justru yang tidak dibolehkan ya, itu kalau di dalam kota begitu.
2: Iya betul. Otomatis kan kita harus lihat keamanan Pak. Bahan pangannya dulu atau bahan yang jadinya kan kita harus lihat konsekuensinya seperti apa.
1: Iya. Kemudian Pak Andi ada lagi nih Pak Andi, mohon maaf ini Pak Andi, mungkin juga bisa dijelaskan manakala ada laporan-laporan atau aduan dari masyarakat ini, mungkin Pak Andi bisa jelaskan apakah ada tempat-tempat aduan yang disediakan oleh SPPG yang bersangkutan begitu Pak Andi?
2: Iya betul. Terkait masalah ketika ada kendala di lapangan, kami selaku KSPPG kolaborasi dengan pihak-pihak penerima manfaat. Salah satunya saya sebutkan salah satu itu di sekolah, ya kan? Mm-hmm. Ketika ada kendala, baiknya langsung disampaikan ke SPPG lebih awal. Itu tahap awalnya itu, Pak, ya. Baik langsung ke asisten, ke staff, bahkan kami selaku manajer atau KSPPG, bahkan kami 24 jam waktu untuk pengaduan atau seperti apa, dan kami akan tindak lanjuti ke atas, begitu Pak.
1: Oke, baik, terakhir ini Pak Andi selaku KSPPG di Kelurahan Panasakan, Kabupaten Toli-Toli, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat agar tingkat kepercayaan publik terhadap SPPG yang ada ini semakin terjaga begitu ya, tidak penuh dengan kecurigaan ya, karena masyarakat saat ini banyak yang memantau dari segi pengawasan. Betul. Mulai dari penyajian, pengantaran dan lain sebagainya. Betul. Silakan Pak Andi.
2: Baik, terima kasih Bapak dari penyiar RRI yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Untuk tingkat kepercayaan masyarakat di kami, khususnya di Badan Gizi Nasional, insya Allah kami berjalan dengan transparan, akuntabel, dengan tanpa kita sadari bahwa salah satu penilai atau dari masyarakat pada khususnya yaitu penerima manfaat yang ada di Kabupaten Toli-Toli, tentu kami melaksanakan dengan semaksimal mungkin dengan melaksanakan SOP yang ada. yang kami tahu. Namun, tanpa kolaborasi dan kepercayaan dari masyarakat pada umumnya, program ini tidak akan berjalan dengan yang kami inginkan. Tentu dalam pelayanan kami, kami mengharapkan khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Toli-Toli, yaitu berikan kami masukan, kami transparan, berikan kami masukan, berikan kami saran seperti apa yang baiknya kami dalam proses pelayanan ini. Baik. Karena setiap hari itu kami melakukan evaluasi, baik dari segi bahan, baik dari dalam pelayanan, baik dari kinerja atau manajemen kami, kami selalu evaluasi. Karena tanpa pelayanan ini dengan maksimal, kita tidak akan meraih dengan hasil yang baik. Yang pada utamanya Pak, pada pendengar yang dimanapun berada, khususnya di wilayah Toli-Toli, dukung kami dengan edukasi.
1: Baik.
2: Edukasi adalah salah satu bentuk kesuksesan ke penerima manfaat. Ya. Khususnya itu orang tua siswa, baik dari guru, tenaga pendidik dengan non-pendidik. Karena tanpa edukasi ke anak-anak penerima manfaat dari kebiasaan makan atau tidak biasanya makan dengan sayur, tentu keberhasilan, kunci keberhasilan di situ adalah edukasi dengan kolaborasi bersama pihak pelayanan dengan para penerima manfaat.
1: Baik.
2: Pada umumnya.
1: Pandi, bantu, Pak. Sebelum ditutup, Pandi, ini ada masukan dari warga yang ada di Perumahan 100, Pak Indra mengatakan bahwa kalau boleh SPPG ini dapat menyentuh juga bagi mereka yang miskin papah begitu ya, mereka yang ada di pelosok-pelosok atau juga di pasar, termasuk juga yang ada di terminal pasar, di pasar shopping katanya, ada warga yang kurang mampu di sana bisa dibantu dengan penyajian makanan bergizi gratis begitu, Pak Andi. Apakah juga ini bisa menyentuh orang-orang seperti itu, Pak Andi? Silakan.
2: Maksudnya pertanyaan Bapak mungkin dari penerima manfaat ya, begitu ya?
1: Iya, penerima manfaat. Saran dari masyarakat. Ya, silakan.
2: Baik dari yang ada di pasar, baik yang ada di pelosok-pelosok. Namun, tapi Pak, saya bertanya apakah ini khusus orang tua siswa atau seperti apa, Pak?
1: Selain peserta didik begitu ya, untuk penerima manfaat dari MBG ini.
2: Oke. Untuk manajemen yang ada sekarang ini, Pak, di pihak kami yaitu adalah salah satu yang kami pelayanan adalah baik dari non peserta didik, yaitu 3B atau balita, ibu hamil, ibu menyusui, itu salah satu yang kami
1: fokuskan ya.
2: Iya, fokuskan di situ sesuai arahan, sesuai dalam program utama. Kemudian yaitu ke peserta didik. Untuk orang tua atau lansia ya istilahnya ya. Lansia, kami menunggu arahan selanjutnya. Namun saran kami tetap tulis dan catat dan menyampaikan ke atas apakah kedepannya bisa dilanjutkan seperti
1: sarannya
2: Bapak.
1: Menyasar orang-orang yang kurang mampu yang nongkrong di pasar.
2: Betul. Tapi dengan yang yang Bapak sebutkan tadi, salah satu yang pelosok-pelosok itu, istilahnya yang wilayah-wilayah yang di luar jangkauan ya. Ya, yang seperti di Lutungan ya.
1: Itu.
2: Ya, alhamdulillah kebetulan saya dipercayakan oleh dari atas, saya selaku koordinator Kecamatan Baulan. Alhamdulillah di Lutungan kemarin kami sudah survei tingkat awal dan kami sudah berikan penerima manfaat di sana, baik non peserta didik yang saya sampaikan tadi yaitu 3B, balita, ibu menyusui, ibu hamil dengan peserta didik. Alhamdulillah sudah terlaksana, tinggal kami maksimalkan. Terima kasih Pak.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Andi atas konfirmasinya mengenai standar protokol keselamatan penyajian makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat ya. atas informasinya. Ya, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih ya Pak Andi dari KSPPG di Kelurahan Panasagan sudah memberikan respon kepada penelpon di opini publik ya pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Andi atas waktunya. Salam sukses.
2: Baik,
1: ya.
2: Terima kasih. Terakhir Pak, boleh ya, terakhir.
1: Silakan Pak Andi.
2: Para pendengar, Bapak Ibu dimanapun berada, khususnya di wilayah Kabupaten Toli-Toli, kunci kesuksesan program Makan Bergizi ini adalah bantu kami edukasi ke penerima manfaat, salah satu siswa atau di non peserta didik. Bantu kami Bapak Ibu. Dan masalah terkait laporan, kami tetap tindak lanjuti seperti apa yang Bapak Ibu harapkan. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Andi atas waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Berbuka puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir di Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI, RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita di Toli-Toli Pagi hari ini, edisi Sabtu 12 September 2026. Sebentar, jangan kemana-mana, di Toli-Toli Siang nanti ada rekan Irna yang akan menemani Anda. Akhirnya, saya Jasmine ya, pamit mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat menikmati suasana akhir pekannya bersama keluarga tercinta. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93 di program 1 RRI Toli Toli FM 102 MHz AM 1377 kHz bersama Irna menemani ruang dengar Anda di Toli Toli siang hari ini.

0: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompon menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
0: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you.
6: Kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Tabe.
8: Matur nuwun.
9: Dagawel.
10: Rancak bana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong. Masih setia mendengarkan siaran kami di program 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz AM 1377 kHz. Maupun Anda yang saat ini lagi streaming mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Selamat siang semuanya, salam paling bahagia untuk Anda. Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan serta kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Sudah pukul 10:16 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, di siang hari ini sembari kami menghadirkan musik ke ruang dengar Anda, kita akan berbagi informasi. Tahukah Anda pendengar kalau program bantuan sosial atau bansos yang disalurkan pemerintah untuk masyarakat miskin dan rentan itu seringkali terputus di tengah jalan, membuat para penerima kesulitan. Pendamping Keluarga Harapan atau PKH di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil, Suma Musi, mengungkapkan bahwa selain maraknya kasus judi online alias judol yang menjadi sorotan, ada beberapa faktor lain yang menjadi penyebab utama terputusnya bansos ya, alias bantuan sosial. Bansos yang terputus itu tidak melulu karena penerima terlibat judi online, jadi banyak kasus di mana bansos dihentikan karena faktor lainnya juga, karena indikasi peningkatan status ekonomi mereka ya. Dan sistem pemutakhiran data yang dilakukan Kementerian Sosial melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN itu juga semakin canggih dan terintegrasi dengan berbagai data instansi lain. Jadi hal ini membuat pendamping dan pemerintah dapat mendeteksi perubahan kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat secara lebih akurat. Jadi ada beberapa penyebab bansos terputus yang sering ditemui di lapangan. Yang pertama, kepemilikan aset dan cicilan besar. Jadi ketika melakukan validasi, seringkali ditemukan KPM yang sudah memiliki cicilan bank. Cicilan sepeda motor, cicilan mobil, bahkan cicilan rumah. Ini juga menjadi indikasi kuat bahwa status ekonomi mereka sudah membaik dan tidak lagi termasuk dalam kategori sangat miskin. Dan tentunya juga kepesertaan BPJS kelas 1 dan 2. Salah satu kriteria penerima bansos itu tidak memiliki kemampuan finansial yang baik. Jadi secara sistem, jika ada anggota keluarga KPM yang terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan kelas 1 atau 2, itu otomatis akan menjadi data anomali. Kenapa? Karena untuk membayar iuran kelas 1 tersebut dibutuhkan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi. Dan seperti apa informasi selanjutnya pendengar? Nanti Irna lanjutkan setelah kita dengarkan yang berikut.

0: Ana-ana, saya boleh minta tolong?
1: Minta tolong kenapa?
0: Begini, saya kan mau bikin pesta tuh di rumah. Cuma kasihan sampai dana ini kurang. Jadi saya ini butuh tambahan uang ini untuk mau bikin tapi acara ini. Kita ada mau bikin tapi anak pe ulang tahun, Dang.
1: Astaga, kita pe laki juga punya usaha ini baru saja jalan. Jadi belum dapat untung, belum bisa kasih bapin yang pengana.
0: Atau begini, Joy. Saya bapin pinjam di itu, Jo. Yang biasa masuk-masuk di sape anu, Dang, SMS. Ada itu yang ada platform-platform peminjaman uang itu, Dang. Kayaknya itu dia bilang di proses cepat itu baru bisa banyak. Di situ, Joy, kita pinjam.
1: Yang ngana bilang di medsos-medsos itu. Hei, stop sudah Jangan bapaksa, harus ngana tahu. Yang bapinjam-pinjam online itu, aduh bahaya sekali itu. Ngana pe data-data, KTP, kartu keluarga, pokoknya nomor HP itu ngana harus serahkan. Pokoknya jangan banyak gerakan tambahan dengan ngana pe pinjol-pinjol itu. Apalagi yang di online-online itu dah.
0: Wah, begitu kah?
1: Iya noh, ngana mau ngana pe nama itu tersebar di seluruh dunia. Dia punya bunga itu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi hati-hati ngana, jangan ba uji-uji itu pinjol ya.
2: Pastikan dalam melakukan transaksi peminjaman keuangan, baik lembaga peminjaman offline yang terdapat di daerah kita atau lembaga peminjaman online yang terdapat pada berbagai multiplatform di berbagai media sosial, dipastikan memenuhi syarat hukum, baik alamat resmi, izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan Negara, dan syarat-syarat ketentuan peminjaman yang transparan.
3: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
4: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
5: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
6: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
7: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
8: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jadi kita masih lanjutkan lagi ke informasi, bukan hanya judol, penyebab lain bansos dicabut. Jadi kalau tadi Irna sudah sampaikan, karena yang pertama kepemilikan aset dan cicilan besar, terus yang kedua juga kepesertaan BPJS kelas 1 dan 2, dan yang berikut pendengar keterlibatan dengan pinjaman online alias pinjol. Jadi sistem verifikasi data juga kini dapat mendeteksi riwayat transaksi keuangan KPM, termasuk cicilan pinjaman online seperti Shopee Pay Later, Dana Pinjam, dan GoPay Pinjam, dan lain-lain itu tentunya meskipun mereka tidak menggunakan uang bansos ya untuk membayar pinjol, tetapi fakta bahwa mereka mampu mengajukan pinjaman dan membayar cicilan. Jadi kalau misalnya di aplikasi kayak pembelian begitu, Shopee, kan biasa itu ada yang Shopee Pay Later ya, ada di situ itu sistemnya kalau kita belanja online ada yang bisa dicicil. Jadi hati-hati ya untuk Anda para pendengar yang mendapatkan bantuan, itu bisa dihentikan bansosnya. Dan pendengar, tabungan bank juga atas nama rekening pribadi selain rekening bansos itu juga menjadi salah satu penentu. Jadi kalau ada tabungan dengan saldo yang signifikan, itu bisa menjadi pertanda bahwa KPM sudah memiliki kemampuan finansial lebih. Terus kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. Jika KPM terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan, itu berarti mereka telah memiliki penghasilan bulanan yang dianggap cukup untuk keluar dari kategori sangat miskin. Karena data BPJS ketenagakerjaan juga sangat valid untuk mendeteksi apakah seorang KPM sudah memiliki pekerjaan tetap. Tagihan listrik selanjutnya dan juga asuransi. Jadi sistem ini juga bisa mengidentifikasi pola pengeluaran yang tidak lazim. Salah satunya itu tagihan listrik yang sangat tinggi. Tagihan listrik yang melonjak drastis di luar batas kewajaran. Itu juga bisa menjadi indikasi penggunaan alat-alat elektronik mewah yang tidak seharusnya dimiliki oleh keluarga miskin. Terus pendengar, jika salah satu kenapa bantuan tidak masuk yaitu tidak adanya komponen khusus PKH karena kenaikan kelas 1 atau pindah sekolah yang tidak terdaftar di Dapodik atau belum terdaftar di Dapodik sekolah. Dan menghimbau seluruh KPM untuk jujur dan juga transparan dalam melaporkan kondisi ekonomi mereka. Jadi tugas tentunya untuk pendampingan itu adalah memastikan bansos tepat sasaran. Jika ada KPM yang status ekonominya sudah membaik, tentunya berharap mereka sukarela mengundurkan diri agar kuota bansos dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan ke informasi dan masih mengenai masyarakat juga diminta awasi akurasi data digitalisasi bansos. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid menyebut masyarakat dapat turut mengawasi pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial. Pengawasan dilakukan dengan melaporkan ketidaksesuaian data penerima melalui kanal pelaporan pada portal digital Bansos. Hal itu disampaikan Mutia Hafid usai rapat koordinasi persiapan rollout nasional pelaksanaan perluasan piloting digitalisasi di kantor Dewan Ekonomi Nasional. Menurutnya, mekanisme pelaporan tersebut disiapkan agar data penerima Bansos dapat terus diperbaiki. Dan Mutia juga mengatakan sistem pelaporan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mentransformasi layanan penyaluran bansos. Langkah tersebut juga memastikan sistem mampu melayani masyarakat secara optimal. Namun Mutia juga menegaskan akurasi data penerima menjadi hal penting dalam pelaksanaan digitalisasi bansos. Untuk memastikan hal tersebut, Kemkomdigi akan bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara. Kemkomdigi dan BSSN akan melakukan pengujian melalui stress test dan juga load test terhadap sistem digitalisasi bansos. Jadi pengujian tersebut juga bertujuan mengukur kapasitas layanan sekaligus memastikan keamanan sistem dan perlindungan data masyarakat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih akan hadir informasi lain menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Toli-Toli, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar, Kementerian Sosial terus mempermudah akses bagi masyarakat untuk mengetahui status kepesertaan bantuan sosial serta posisi kelompok kesejahteraan atau desil. Melalui integrasi data tunggal sosial ekonomi nasional, masyarakat kini dapat melakukan pengecekan secara mandiri melalui dua kanal resmi, situs web dan juga aplikasi Cek Bansos. Jadi pengecekan ini juga penting ya pendengar, dilakukan secara berkala mengingat data penerima manfaat juga terus diperbaharui guna memastikan bantuan seperti PKH, BPNT atau program sembako hingga PBIJK tepat sasaran pada kelompok desil 1 hingga desil 4. Dan pengecekan melalui website Anda bisa cek melalui yang paling praktis ya, karena tidak memerlukan instalasi aplikasi tambahan. Akses situs buka peramban di HP atau komputer dan kunjungi cekbansos.kemensos.go.id. Isi wilayah seperti pilih provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan sesuai dengan alamat yang tertera di KTP Anda. Terus input nama, masukkan nama lengkap penerima manfaat sesuai dengan ejaan di KTP. Verifikasi kode, jadi ketikkan 4 huruf kode CAPTA yang muncul pada layar untuk keamanan. Cari data, tinggal diklik tombol cari data, sistem akan menampilkan informasi berupa nama, umur, jenis bantuan yang diterima, status penyaluran, serta kelompok desil Anda. Jadi Anda bisa cek status desil dan penerima bansos di tahun 2026 tuh bisa lewat HP juga. Nah, pengecekan melalui aplikasi Cek Bansos. Bagi masyarakat yang menginginkan fitur lebih lengkap, termasuk fitur usul sanggah, aplikasi resmi Kemensos juga menjadi pilihan utama. Unduh aplikasi, jadi cari dan install aplikasi Cek Bansos resmi dari Kementerian Sosial di Google Play Store atau App Store. Registrasi akun Anda, jika belum memiliki akun, klik buat akun baru. Anda akan diminta mengunggah foto KTP dan swafoto selfie memegang KTP untuk verifikasi identitas. Login dan verifikasi. Setelah akun diaktivasi oleh admin Kemensos, masuk menggunakan username dan juga paspor Anda. Terus cek profil. Pilih menu Cek Bansos atau lihat pada bagian profil untuk mengetahui posisi desil dan daftar bantuan yang sedang aktif. Anda di desil mana? Menggunakan kelompok desil sebagai informasi pendengar. Sistem pembagian kelompok ekonomi ini juga terbagi menjadi 10 level. Desil 1 sampai 10. Jadi semakin rendah angkanya, semakin tinggi prioritas bantuan yang diberikan. Pendengar, desil 1, kelompok 10% masyarakat dengan kesejahteraan paling rendah atau miskin ekstrim. Terus di desil 2, kelompok masyarakat miskin. Desil 3, kelompok hampir miskin. Desil 4, kelompok rentan miskin. Jika hasil pengecekan menunjukkan Anda belum terdaftar namun merasa layak menerima bantuan, Anda dapat mengajukan usulan secara mandiri melalui fitur daftar usulan di dalam aplikasi, atau Anda bisa melaporkan diri ke pemerintah desa kelurahan setempat untuk didaftarkan ke dalam DTKS. Baik pendengar, itu dia informasi yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda di Toli-Toli siang hari ini di Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sudah pukul 11 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke informasi cek fakta. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook dengan narasi berisi pernyataan Erlangga Hartanto yang menyebut bahwa saldo di rekening BRI dan BSI dari pemerintah tidak bisa diambil. Faktanya, klaim pada narasi unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun bakal menerima rekening dari PT Bank Rakyat Indonesia, TBK BRI, dan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Program tersebut merupakan rencana Presiden Prabowo Subianto yang nantinya digunakan untuk mendukung penyaluran program pemerintah, termasuk bantuan sosial atau bansos. Masing-masing rekening akan memperoleh saldo awal sebesar Rp50.000 hingga Rp80.000 yang bisa ditarik sepenuhnya. Jadi, unggahan dengan menyertakan foto Erlangga Hartarto sehingga seolah-olah pernyataan dari Menko Perekonomian dengan narasi saldo tidak boleh diambil rekening dari Bank BSI dan BRI akan berlaku seumur hidup adalah tidak benar atau hoax.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar, selanjutnya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengaku tidak tahu terhadap kasus keracunan menu makan bergizi gratis atau MBG dan bukan orang yang memasak menu dalam program MBG. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid bahwa Wapres Gibran mengaku tidak mengetahui kasus keracunan MBG. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden juga telah membantah narasi yang beredar di media sosial tersebut. Mereka menghimbau masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima sebelum menyebarluaskan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di Pujawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Kakak, ade mau minum.
3: Kakak ambilkan ya.
2: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
3: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
2: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
3: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
2: Oh begitu.
4: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir D. Daimaroto SHMH, selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol, Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Untuk Anda yang masih tetap setia mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli di program 1 RRI Toli Toli FM 102 MHz AM 1377 kHz, maupun Anda yang saat ini juga lagi streaming di aplikasi RRI Digital ya. Selamat siang semuanya, dan mudah-mudahan bersama RRI Anda bisa terus terhibur. RRI selalu bisa menjadi teman setia Anda. Sudah pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kita lanjutkan ke informasi. Pemerintah juga terus memperkuat inklusi dan literasi keuangan nasional melalui penyediaan rekening bagi seluruh masyarakat Indonesia. Langkah tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama jajaran menteri di Istana Merdeka pada Senin 7 September 2026. Dikutip dari laman Sekretariat Negara, pada Selasa 8 September 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga menjelaskan pembahasan tersebut didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan alias OJK bersama Badan Pusat Statistik atau BPS mengenai tingkat kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Dan hasil survei menunjukkan tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,62%. Sedangkan tingkat literasi keuangan berada pada angka 63,57%. Jadi capaian tersebut juga dinilai cukup baik dan menunjukkan perkembangan positif dalam akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dan jika dibandingkan dengan standar negara-negara anggota Organization for Economic Cooperation, dan capaian Indonesia tergolong kompetitif. Bahkan tingkat literasi keuangan Indonesia itu telah melampaui standar yang berada di kisaran 63%. Dan Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan sebagai bagian dari upaya memperluas akses terhadap layanan keuangan. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk mempersiapkan penyediaan rekening bagi masyarakat. Baik pendengar, itu dia informasinya menemani ruang dengar Anda di Toli Toli siang hari ini.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.
3: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan bedang gigi.
4: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
5: Satu kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selamat siang semuanya. Kita lanjutkan ke informasi. Jadi kali ini proses asesmen akademik bagi anak berkebutuhan khusus juga terus disosialisasikan oleh UPTD LDPI Kota Padang secara konsisten. Jadi hal ini juga disampaikan dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di RRI Pro 1 Padang yang membedah pentingnya langkah tersebut. Jadi program yang tayang pada Sabtu kemarin 5 September 2026 menghadirkan Yulia Susanti sebagai narasumber utamanya. Analis peserta didik tersebut itu menjelaskan fungsi asesmen untuk mengenali potensi dasar serta kebutuhan khusus setiap anak. Jadi layanan evaluasi belajar ini juga diprioritaskan bagi murid sekolah dasar yang mengalami kendala lambat belajar di kelas. Penanganan medis atau akademis bagi penyandang disabilitas fisik itu hanya dilakukan jika terdapat indikasi hambatan kognitif. Jadi pengujian idealnya mulai direkomendasikan saat anak menginjak kelas 3 SD setelah melewati masa transisi awal. Tim ahli juga memerlukan waktu sekitar 2 hingga 2,5 jam untuk menguji setiap peserta didik secara individual. Proses pengujian kemampuan anak ini juga didampingi langsung oleh psikolog serta tenaga ahli pendidikan khusus profesional. Pengujian berfokus pada instrumen mata pelajaran Bahasa Indonesia dan juga matematika sebagai dasar utama kemampuan literasi. Literasi Bahasa Indonesia dipakai untuk mengukur tingkat pemahaman bacaan serta kemampuan anak dalam mengolah kata. Sementara materi matematika itu digunakan untuk melihat sejauh mana anak mampu mengenali angka dan logika menghitung. Jadi tantangan besar yang kerap dihadapi para petugas saat berinteraksi langsung dengan anak-anak. Memang kesabaran ekstra sekali. Habis itu sebenarnya yang paling prioritas itu adalah hati kita. Kendala terbesar di lapangan justru datang dari sikap orang tua yang sulit menerima kondisi real anak. Penerimaan orang tua ini yang memang sulit sampai sekarang. Mereka tetap membantah, kata Yulia. Dan selain faktor penerimaan orang tua, penggunaan gawai tanpa batasan juga merusak fokus belajar anak saat sekolah. Jadi anak-anak menjadi kecanduan bermain game hingga pikiran mereka terdistraksi dan tidak mampu menyerap materi pelajaran. Pihak lembaga menyarankan pengujian berkala dilakukan minimal 1 kali dalam setahun demi memantau perkembangan anak. Langkah penanganan ini membutuhkan kolaborasi erat serta ekosistem dan guru di sekolah maupun orang tua. Pendengar dimanapun Anda berada, nanti kita lanjutkan ke informasi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sri, dapur so tambah bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompon menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, muni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
1: Me itu tara apa kong Cipa.
0: Muni tahu.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harga.

Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar Hari Literasi Internasional atau Hari Aksara Sedunia itu diperingati setiap tanggal 8 September untuk mengingatkan masyarakat dunia akan pentingnya literasi sebagai hak asasi manusia dan juga fondasi bagi masyarakat yang berkelanjutan. Ada poin-poin penting mengenai peringatan Hari Literasi Internasional 2026 kemarin. Tema pada tahun 2026 ini, UNESCO menyusung tema Literasi for People, the Planet and Prosperity. Literasi untuk manusia, planet, dan juga kemakmuran. Tema ini juga menekankan peran krusial literasi dalam mendorong inklusi sosial, menjaga masa depan bumi yang berkelanjutan, serta memperluas kesempatan ekonomi bagi semua orang. Dan pendengar, perayaan global ke-60 tahun 2026 menandai peringatan ke-60 sejak pertama kali diinisiasi oleh UNESCO. Acara puncak global tahun itu juga tahun ini diselenggarakan pada 8-9 September di Chiapas, Meksiko, yang mencakup upacara penghargaan bergengsi UNESCO International Literacy Prize. Dan meskipun banyak kemajuan telah dicapai, data global menunjukkan tantangan yang masih nyata. Sekitar 739 juta remaja dan dewasa di seluruh dunia masih kekurangan keterampilan literasi dasar. Jadi sebanyak 4 dari 10 anak belum mencapai kemampuan membaca minimum. Lebih dari 272 juta anak dan remaja putus sekolah. Di era modern ini, fokus literasi tidak lagi sekedar bebas buta aksara, melainkan juga penguatan budaya membaca kritis, serta meningkatkan kemampuan literasi digital agar masyarakat juga bisa menyaring informasi dengan benar di dunia maya. Penguatan budaya membaca kritis dan peningkatan kemampuan literasi digital adalah dua pilar utama untuk mencetak generasi yang cerdas di era informasi. Membaca kritis membantu kita juga menyaring apa yang kita baca, sementara literasi digital membantu kita memahami bagaimana berinteraksi dengan aman di dunia maya.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati suasana libur untuk Anda yang saat ini lagi berkumpul bersama keluarga tercinta. Mungkin ada planning sebentar mau pergi ke tempat wisata yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong. Semuanya selamat siang, bahagia terus ya bersama keluarga tercinta. Dan untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya siang hari ini juga selamat siang. Jangan lupa untuk beristirahat kalau sudah lelah. Nanti sebentar dilanjut lagi untuk Anda semuanya. Tetap semangat dan semoga Anda diberikan kesehatan selalu. Sudah pukul 12 waktu Indonesia Tengah pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai kalahkan Marseille. Alexander Zverev amankan tiket final US Open 2026. Timnas basket putra Indonesia takluk dari Korea Selatan pada Asian Games 2026. Antasya Firobi raih medali emas World Climbing Series Guiyang 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari turnamen sepak bola Liga Prancis. Rennes naik ke puncak klasemen Liga Prancis usai menang tipis 1-0 atas Marseille di Roazhon Park dini hari tadi. Dordian Syah menyampaikan laporannya.
1: Stade Rennais memuncaki klasemen sementara Ligue 1 Prancis usai mengalahkan Marseille 1-0 di kandang sendiri Roazhon Park dini hari tadi. Adrian Thomasson menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini lewat sundulan beraninya pada menit ke-52 pertandingan. Tim tamu menciptakan peluang besar pertama dalam pertandingan ini. Pemain depan Marseille, Igor Paisung, memaksa kiper Bryce Samba untuk melakukan aksi penyelamatan gemilang pada menit ke-11. Kendati demikian, sebagian besar babak pertama berlangsung serba kacau dengan kedua tim kesulitan mempertahankan penguasaan bola dalam waktu lama. Hal ini mengakibatkan sejumlah upaya tendangan jarak jauh dilakukan untuk memecah kebuntuan. Meskipun minim peluang emas dalam 45 menit pertama, Marseille jelas lebih mengancam daripada lawan dalam segi serangan. Namun demikian, pada babak kedua, Rennes justru tampil lebih baik. Tim asuhan Frank Heise bermain dengan tempo yang jauh lebih cepat setelah babak kedua dimulai dan akhirnya unggul pada menit ke-52 ketika Thomasson mencetak gol dari dekat untuk gol pertamanya bagi Le Rouge Genoa. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Rennes. Selesai pertandingan, pelatih kepala Marseille, Bruno Genesio, mengatakan bahwa timnya kesulitan untuk mempertahankan intensitas yang sama seperti di babak pertama.
2: Je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps.
1: Menurut saya kami tampil bagus di babak pertama, baik dalam hal serangan maupun pertahanan. Kami cukup merepotkan Rennes. Meski begitu, kami berhasil menekan mereka cukup tinggi untuk merebut kembali bola dan menciptakan peluang. Sayangnya kami tidak mampu melakukannya, dan di babak kedua situasinya jauh lebih sulit. Kami kesulitan mempertahankan intensitas dan komitmen yang sama. Sementara itu, gelandang bertahan Marseille, Egan Riley, menyebut bahwa merupakan hal positif para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung tim. Ia juga positif timnya bisa membalas yang terbaik untuk para penggemar.
3: You know, there's no hiding out there like everyone can see.
1: Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Semua orang bisa melihatnya. Menurut saya, hal positif di akhir pertandingan adalah para penggemar memberikan tepuk tangan dan tetap mendukung kami. Tentu saja, kami perlu berbuat lebih banyak untuk membalas dukungan mereka. Dan kami akan terus melakukannya. Kami akan berjuang hingga akhir setiap pertandingan dan berusaha keras untuk tampil lebih baik. Kemenangan ini sekaligus menandai kemenangan ketiga berturut-turut bagi Rennes dalam awal musim yang mengesankan. Rennes kini mencaki klasemen sementara Ligue 1 dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sementara Marseille kini berada di posisi ke-11 dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Prancis kita bergeser ke Spanyol.
1: Un 14 de octubre nació una ilusión.
0: Sevilla meraih kemenangan tipis 1-0 atas Valencia pada pekan kelima La Liga Spanyol dini hari tadi. Juan Iglesias menjadi penentu kemenangan Sevilla lewat sundulan pada menit ke-81 usai memanfaatkan tendangan bebas. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, tuan rumah Sevilla sebenarnya punya peluang membuka keunggulan lebih cepat, namun gagal berbuah gol. Valencia juga sempat mengancam melalui tembakan David Otorbi yang hanya membentur mistar gawang. Sevilla akhirnya mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir sekaligus mencatat clean sheet. Usai pertandingan, pelatih Sevilla Luis Garcia menilai kemenangan ini lahir dari kesabaran, tekanan, dan kerja keras tim sepanjang pertandingan.
2: Yang terpenting adalah kami sekarang mengoleksi 10 poin. Saya pikir awal pertandingan ini cukup sulit, tetapi tim mampu menjawabnya dengan sangat baik. Hari ini kami terus berusaha dan tidak berhenti menekan. Di babak kedua, selama sekitar setengah jam, kami tidak membiarkan mereka melewati lini tengah. Memang mereka lebih banyak menguasai bola, tetapi saya pikir tim ini sangat layak mendapatkan kemenangan sebelum akhirnya gol tersebut datang. Para pemain sudah memberikan seluruh kemampuan mereka, terus menekan, dan berhasil bermain di wilayah pertahanan lawan. Praktis, itulah yang kami lakukan sepanjang pertandingan.
0: Tambahan 3 poin membawa Sevilla naik ke peringkat ketiga klasemen sementara La Liga dengan koleksi 10 poin. Sementara itu Valencia masih tertahan di dasar klasemen dan harus segera memperbaiki performa setelah kembali menelan 4 kekalahan beruntun.

0: Sementara itu pendengar dari Serie A Italia, Fiorentina meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah menundukkan Venezia 4-2 di Stadion Pierluigi Pensò dini hari tadi. Franco Mastantuono menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick, sementara satu gol lainnya dibuat Matteo Pellegrino. Tuan rumah Venezia sempat unggul lebih dulu melalui Arthur Adams pada menit ke-22. Tetapi Fiorentina mampu membalikkan keadaan lewat dua gol Mastantuono dalam kurun waktu 1 menit. Pada babak kedua, Pellegrino memperbesar keunggulan sebelum Mastantuono melengkapi hat-trick pada menit ke-84. Venezia sempat memperkecil ketertinggalan melalui Antoine Hainaut. Tetapi Fiorentina tetap membawa pulang 3 poin. Usai pertandingan, pelatih anyar Fiorentina Paolo Vanoli menilai kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi timnya dalam menghadapi persaingan Serie A.
1: Untuk pertama kalinya, saya melihat tim ini bermain dengan baik. Saya pikir tim ini, termasuk para pemain di bangku cadangan, benar-benar bisa membantu rekan-rekannya dan mengubah jalannya pertandingan. Jadi, saya senang untuk mereka dan juga atas hasil yang kami raih. Hari ini, sedikit demi sedikit, kami mulai meletakkan satu batu kecil untuk membangun masa depan. Kami harus menjadikan hal ini sebagai dasar untuk memberikan sesuatu yang penting bagi Fiorentina di masa mendatang.
0: Kemenangan ini membawa Fiorentina naik ke posisi 15 klasemen dengan mengantongi 3 poin dari 4 pertandingan. Hasil tersebut juga menjadi awal positif bagi Paolo Vanoli setelah kembali dipercaya menangani Fiorentina menggantikan Fabio Grosso.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Alexander Zverev sukses mengamankan tiket ke partai final turnamen Grand Slam US Open 2026. Unggulan teratas atas asal Jerman itu mengalahkan wakil Rusia Karen Khachanov dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 9-7 dan 7-6 tiebreak 8-6 di Arthur Ashe Stadium New York dini hari tadi. Khachanov sempat menunjukkan perlawanan sengit terutama melalui dua tiebreak yang berlangsung dramatis. Ia sempat tertinggal 3-5 pada tiebreak set kedua sebelum Zverev membalikkan keadaan. Pada tiebreak set ketiga, Zverev kembali bangkit setelah tertinggal dan menyelamatkan dua set point untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut membawa Zverev mencapai final Grand Slam ke-6 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat dua dunia itu bersyukur atas perjuangan yang dilaluinya untuk mencapai partai puncak.
1: Sometimes just things go your way and I feel like
2: terkadang segala sesuatunya memang berjalan sesuai harapan. Saya merasa sudah melalui banyak perjuangan di level Grand Slam dan berkali-kali berada sangat dekat dengan kesuksesan. Mungkin tahun ini Tuhan berkata bahwa ini akan menjadi tahun saya. Saya hanya ingin menikmati setiap momen ketika berada di lapangan dan saya benar-benar menikmatinya. Saya senang bermain di final-final besar seperti ini dan sudah tidak sabar menantikan pertandingan final pada hari Minggu.
0: Kemenangan atas Khachanov turut membuat Zverev menyamai perolehan Jannik Sinner di puncak klasemen ATP Live Freeze 2 Turin. Keduanya kini mengoleksi 7.950 poin dalam persaingan menuju status petenis nomor 1 dunia akhir tahun ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, pendengar. Kimi Antonelli melanjutkan dominasinya dengan mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas kedua Grand Prix Spanyol di sirkuit Madrid tadi malam. Laporan selengkapnya disampaikan Lilian Ledea.
1: Kimi Antonelli tampil sebagai pembalap tercepat pada latihan bebas kedua Formula One Grand Prix Spanyol di sirkuit Metring tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu 1 menit 33,662 detik, sekaligus mengungguli dua pembalap Ferrari Charles Leclerc dan Lewis Hamilton. Antonelli sempat memimpin menggunakan ban medium, sebelum kembali mempertajam catatannya ketika para pembalap beralih ke ban lunak. Hasil ini menjadi modal positif bagi pemimpin klasemen sementara tersebut setelah sebelumnya para pembalap harus berhati-hati di lintasan baru Metring. Usai sesi, Antonelli menilai karakter sirkuit tersebut sangat menantang, tetapi tetap menyenangkan untuk dikendarai.
2: Track is really nice to drive.
3: Lintasan ini sangat menyenangkan untuk dikendarai, sangat sulit dan menantang. Tetapi saya menantikan sesi berikutnya untuk terus berkembang.
1: Sirkuit Metring memiliki panjang 5,4 km dengan kombinasi ruas jalan dan bagian lintasan permanen. Sejumlah tikungan berkecepatan tinggi serta area pelarian yang terbatas membuat kesalahan kecil dapat berujung pada masalah. Arvid Lindblad bahkan harus mengakhiri sesi lebih awal setelah menabrak pembatas di tikungan 13. George Russell yang finish kelima juga menilai Metring memiliki karakter ekstrim, termasuk tikungan 12 yang memiliki kemiringan tinggi. Pembalap Mercedes itu menyebut cengkraman lintasan saat ini cukup tinggi dan memberikan kesan awal yang positif.
4: It's a pretty wild track, to say the least.
3: Lintasan ini cukup ekstrim. Tikungan 12 dengan kemiringan tinggi sangat menarik, tetapi resikonya besar dan mudah terjadi kesalahan. Cengkramannya saat ini tinggi, tetapi kesan awalnya bagus.
4: Good first impressions.
1: Rangkaian akhir pekan Formula One di Metring akan berlanjut dengan latihan ketiga pada sore ini, diikuti sesi kualifikasi pada malam nanti. Sementara itu, balapan utama akan digelar Minggu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap MotoGP, Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP San Marino tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 30,144 detik, unggul sekitar 1/10 detik dari Marc Marquez di posisi kedua. Alex Marquez menempati urutan ketiga, diikuti Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli untuk melengkapi lima besar. Bezzecchi sempat beberapa kali kehilangan posisi teratas sebelum kembali memimpin jelang akhir sesi. Hasil ini menjadi kali ketiga secara beruntun Bezzecchi tercepat pada sesi latihan hari Jumat. Selanjutnya, para pembalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini, dilanjutkan dengan balapan sprint malam nanti. Sementara balapan utama sejauh 27 putaran akan digelar besok malam pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri, pendengar. Dewa United naik ke puncak klasemen sementara BRI Super League Indonesia usai bermain imbang 2-2 melawan Bayangkara FC di Stadion Internasional Banten kemarin. Bayangkara unggul lebih dulu melalui Milan Ristovski pada menit ke-29 sebelum Danielson Junior menyamakan kedudukan 4 menit kemudian. Jefferson Brenes kembali membawa Bayangkara unggul lewat tendangan bebas pada tambahan waktu babak pertama. Pada babak kedua, Dewa United terus menekan pertahanan lawan. Dewa akhirnya menyamakan skor pada menit ke-86 melalui gol kedua Danielson dari titik penalti. Hasil imbang ini membawa Dewa United naik ke papan atas klasemen dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara Bayangkara FC berada di posisi ke-8 dengan koleksi 2 poin.

Sementara itu pendengar, Persik Kediri meraih kemenangan perdana di Super League musim ini setelah mengalahkan Garuda Yaksa FC 2-0 di Stadion Pakansari kemarin. Jose Enrique menjadi pahlawan Persik dengan memborong kedua gol masing-masing pada menit ke-11 dan juga ke-75. Persik membuka keunggulan lewat sundulan Enrique setelah menerima umpan silang Kiko dari sisi sayap. Garuda Yaksa sempat mencetak gol melalui Muhammad Sihran, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Memasuki babak kedua, Garuda Yaksa terus menekan, tetapi kiper Persik Husna Al-Malik tampil sigap menggagalkan sejumlah peluang. Persik kemudian memastikan kemenangan setelah Enrique memanfaatkan bola liar di kotak penalti pada menit ke-75. Hasil ini membawa Persik naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan 3 poin, sedangkan Garuda Yaksa berada di posisi ke-12 dengan 1 poin.

Dari sepak bola kita beralih ke arena basket pendengar. Timnas basket putra Indonesia kembali menelan kekalahan di Asian Games 2026 setelah takluk dari Korea Selatan 48 berbanding 102 di Aichi International Arena, Nagoya, Jepang pada kemarin. Hasil ini menjadi kekalahan kedua Indonesia di grup A setelah sebelumnya menyerah dari Jepang dengan skor 53-98. Indonesia sempat memberikan perlawanan pada dua kuarter awal, tetapi Korea Selatan semakin dominan setelah jeda dan unggul 74-41 pada kuarter ketiga. Memasuki kuarter terakhir, Korea Selatan terus memperlebar jarak hingga akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 102-48. Kekalahan ini membuat Indonesia masih berada di posisi keempat klasemen sementara grup A di bawah Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Indonesia selanjutnya menghadapi Arab Saudi pada hari Minggu besok dengan kemenangan menjadi syarat wajib untuk menjaga peluang ke perempat final.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga panjat tebing. Atlet panjat tebing Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi menyabet medali emas kejuaraan World Climbing Series Guiyang 2026 kategori speed putra di Guizhou Chaihu International Climbing Center, Guiyang, Tiongkok kemarin. Robi meraih medali emas berkat torehan waktu tercepat dengan 4,65 detik, diikuti Ling Yongzi 4,75 detik yang meraih medali perak dan Chu Shuhong 4,80 detik yang mendapatkan medali perunggu. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro mengaku puas dengan pencapaian tersebut dan berharap Robi dapat mengulang kembali prestasi itu di kejuaraan-kejuaraan lainnya.
1: Dari catatan waktu latihan ya sesuai ya, setelah beberapa kali silver dan kali ini emas, alhamdulillah. Yang pasti akan ada beberapa PR dari apa untuk speed reaction time sama konsistensi ya. Jadi kami berharap tim pelatih juga manajemen berharap Robi membacakan rekor kali ini bukan dengan saat ini aja, tapi repeat again. Jadi setiap kali kompetisi akan selalu muncul pecah rekor lagi. Jadi berulang-ulang itu seperti itu.
0: Medali emas tersebut menjadi pencapaian tertinggi bagi Robi dalam World Climbing Series 2026 setelah sebelumnya mendapatkan medali perak pada edisi Madrid dan Chamonix.

0: Kabar terakhir pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir mendorong perubahan paradigma bahwa olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu berdampak bagi ekonomi, bagi masyarakat dan negara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kalau kita mendorong sebuah prestasi olahraga di masyarakat, sport tourism, sport industri, tetapi banyak peraturan yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan olahraga nasional. Pernyataan ini disampaikan Menpora saat membuka Indonesia Sports Summit ISS 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center GICC Senayan, Jakarta kemarin. Menurut Erick, olahraga harus dipandang sebagai investasi yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan negara. Erick mengatakan pemerintah kini berupaya membangun ekosistem olahraga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karenanya menurut Erick, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mengembangkan prestasi olahraga sekaligus industri olahraga nasional.
1: Perspektif hari ini, kalau kita setiap tahun ngurusin birokrasi, kapan majunya bangsa ini? Nah, hari ini kita harus mengintervensi segala kebijakan yang tadi sudah disepakati, kita intervensi. Salah satunya dengan apa? Tadi melibatkan semua stakeholders yang lebih besar, yaitu private sector dan masyarakat, untuk menjadi bagian daripada pembangunan olahraga secara menyeluruh.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Heri Gunadi menyatakan rasa syukurnya menjadi salah satu pemenang Indonesia Sport Award, salah satu kegiatan yang masuk dalam rangkaian agenda hari pertama ISS 2026. Heri menuturkan Bank BRI selama 6 tahun terakhir telah menopang Liga 1 sepak bola Indonesia yang kini bernama Super League.
3: Hari ini sudah 6 tahun berturut-turut mendukung Super League sepak bola Indonesia, Liga Indonesia. Jadi kami melihat dari kegiatan Liga sepak bola ini memang membawa banyak manfaat dan tujuan. Jadi kami kita lihat membangun satu ekosistem. Jadi tidak hanya untuk penonton yang datang ke studio, stadion, dan juga ada yang masuk dari TV, televisi, dan juga mungkin live streaming dan seterusnya. Nah, jumlah penonton menjadi banyak dan baik yang datang maupun yang datang dari televisi.
2: Selain memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak yang dianggap mempunyai peran besar dalam membangun industri olahraga nasional, Kemenpora RI juga meluncurkan Sport Indonesia. Sport Indonesia merupakan salah satu platform digital yang akan menjadi wadah penunjang informasi olahraga terintegrasi yang akan menghubungkan Kemenpora bersama berbagai kementerian dan lembaga serta pihak lainnya yang menyajikan informasi terkait berbagai agenda olahraga di Indonesia. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Anda masih setia mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Sudah pukul 12 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita dalam program Zona Musik Indonesia. Anda bisa ikutan bergabung di 0853438312 atau di 0821-9483-0965. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
1: Zona Musik Indonesia, Assalamualaikum Mbak Irna dengan Ibu Eli.
0: Halo Ibu Eli, Waalaikumsalam.
1: Halo juga.
0: Apa kabar Ibu Eli?
1: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah. Siang ini lagi Mbak apa ini?
1: Ada bobo-bobo ini. Aduh. Mbak
0: ada bobo-bobo.
1: Panas sekali Mbak Irna keluar.
0: Panas memang. Aduh, jadi mending di rumah saja dulu .
1: Iya, di rumah. Abis bersih-bersih di pinggir rumah tadi.
0: Abis bersih-bersih. Oke, jangan dulu babakar-bakar Ibu Eli. Hati-hati.
1: Babakar dijaga. Bawa air ember.
0: Oh. Oke. Baik, Ibu Eli mau dengar lagu yang mana ini?
1: Kau dan hatimu
0: apa?
1: Kau dan hatimu, Meriam Bellina.
0: Kau dan hatimu, oke baik. Silakan lanjut menyapa dulu.
1: Dikirim buat semua pendengar tanpa terkecuali mana saja berada. Selamat mendengarkan Zona Musik Indonesia dan selamat siang semuanya. Untuk Mbak Irna, selamat bertugas ya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Irna, Zona Musik Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Masni, apa kabar?
2: Halo juga. Moinit mau kasih.
0: Oh, hama moinit kiang. Astaga, kopi dua hari mau tutung ya.
2: Gaipo yang mau tutung ya, moitom.
0: Moitom mau sawana kiang, hama batangan nana pokopido. Oke, Mbak Masni di mana ini? Asal hati enggak moitomu, kena.
2: Enggak
0: boleh putih buat itu ya. Astaga, oke dang, bagus sedut orang ini. Mbak Masni mau request lagunya siapa ini?
2: Lagunya Sehari Ini Jangan Memilih Aku.
0: Jangan memilih aku, jangan. Oke, lanjut menyapa dulu.
2: Mari mangut kawan abo.
0: Mangut mo, oi hama, astaga.
2: Ada apa? Menyambungin, ada apa menyambung?
0: Oh iya, silakan lanjut.
3: Halo, selamat siang Mbak Irna.
0: Selamat siang, bagaimana Padi, aman kah?
3: Ya, ini ada buka main kehujanan di sini.
0: Astaga, kehujanan, ya ampun, mantap.
3: Iya, kenapa itu? Masih dengan suaminya basah kuyup karena kehujanan.
0: Astaga. Jadi dorang ada berteduh di situ. Aduh. Memang.
3: Kita ada undang makan durian tapi hujan enggak bisa.
0: Aduh, astaga. Hamad basingung-singung durian lagi. Suta ingin lagi durian ini.
3: Iya, tapi kedinginan dorang mending hujan.
0: Oh, begitu. Oke, dang. Mau request lagunya siapa ini?
3: Ya, iya, mengalir jo ikut jo.
0: Iko
3: apa jo yang bakso bilang buahnya.
0: Oke, opa bak ikut jo ya. Opa bak ikut jo ya.
3: Iya, ikut jo opa.
0: Bak ikut jo opa. Okay, lanjut jo opa menyapa pale.
3: Oke, mau menyapa untuk Mbak Niar yang ada di Kabetan. Bilang sama dia jangan marah-marah. Suami bisa lari itu kalau marah-marah sama suami. Sama Mbak Niar mungkin ada monitor dia. Ada dan yang lain-lain semua seluruh anggota SC, salam baik, salam sehat selalu dari Opa di Ogomoli.
0: Oke. Sehat-sehat Opa. Sehat selalu Opa ya. Baik, terima kasih
3: doanya.
0: Baik, terima kasih sudah ikutan bergabung. Kita lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Zona Musik Indonesia.
4: Zona Musik Indonesia, Mapela Soe.
0: Mapela lah deh, hama orang dari Tende ini barusan kedengaran ini suaranya.
4: Hangus padi. Tidak ada buahnya.
0: Tidak ada buahnya, astaga. Aduh, kenapa bisa tidak ada buahnya ini? Akibat apa ini?
4: Tidak ada air, hujan.
0: Tidak ada air.
4: Okay, untuk bendungan.
0: Astaga, jadi gagal panen ini kalau begitu.
4: Gagal panen daerah Tende, Takolang.
0: Sabar.
4: 50 hektar.
0: 50 hektar, sabar Ki, Pak Masiara.
4: Sabar menunggu, tidak ada beras.
0: Aduh, tenang tenang, ada ikan di laut.
4: Jangan ikan saja banyak. Kalau beras tidak ada. Tidak ada duit, tidak ada beras.
0: Aduh, ganti sudah kalau begitu dengan ubi jo, eh? Yo.
4: Ay. Mati aku itu.
0: Dena cocok. Oke, dah Pak Masiara, mau dengar lagunya mana ini?
4: Mungkin kau sengaja, John Seran.
0: Oke, baik. Silakan lanjut menyapa.
4: Ya, kirim dulu. Ada Opa tadi. Ada juga Ferli, apa kabarnya? Ada Rahman. Ada juga Alini. Ada juga Roy di sini. Ya, itu aja. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Masiara. Salam paling bahagia untuk Pak Masiara bersama keluarga tercinta. Kita lanjut lagi. Halo, assalamualaikum. Zona Musik Indonesia.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Zona
5: Nasrul di Parimo.
0: Oh, Pak Nasrul di Parimo ya. Apa kabar, Pak Nasrul?
5: Kabar baik. Kabar-kabar kita baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana Parimo? Panas kah saat ini?
5: Iya. Wow, ini cuaca trik ini, Mbak. Panas.
0: Panas ya. Oke, baik.
5: Iya, sama dan Pelitoli.
0: Sama, ya. Di sini juga panas. Oke, iya, tapi kita
5: namanya,
0: tetap
5: namanya kita kan satu. Iya, namanya kita kan satu
0: awan.
5: Satu wilayah.
0: Satu awan. Iya, toh satu awan toren ini.
5: Iya, sama itu dan satu hati itu.
0: Astaga. Ya ampun, lagunya ikutan ini, Pak Nasrun. Tidak apa-apa ya?
5: Iya, tidak apa-apa.
0: Sudah empat lagu.
5: Iya, sama masalah lagu ya, kosa kudu yang penting komunikasi lancar.
0: Betul, yang penting toren silaturahmi. Kita kan satu awan.
5: Ya, pertama-tama lagi nyara saya bertugas. Saya selalu ya bersama keluarga rumah, semua kurunya di Tolia bertugas. Selamat siang, selamat menyertasnya, terus selamat istirahat, salam satu hati semuanya. Yang dibul, yang di Tolia Positif, Kota Tolia, yang Parimo, semuanya lah tanpa terkecuali kompas lalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Zona Musik Indonesia.
0: Halo Pak Salman, apa kabar?
6: Masya Allah, alhamdulillah baik-baik ini.
0: Alhamdulillah, ya. Semangat jualannya ini Pak Salman ya.
6: Insya Allah.
0: Diberikan ya. Kesehatan, rezeki yang lebih lagi, amin.
6: Ya, amin, mudah-mudahan sama dengan Mbak penyiar ini. Ya, mudah-mudahan diberikan rezeki, sehat walafiat.
0: Amin ya Allah. Oke, baik. Pak Salman, tapi mohon maaf ini lagunya ikutan ya.
6: Ya, insya Allah ya Mbak. Ya, oke.
0: Kita lanjut menyapa dulu.
6: Ya, mau jumpa siapa-siapa buat Mbak Fatima di Ogomoli, kemudian Bung Mas Tiara, Mas Ni, Rahmah, Nur Eni, dan Mbak Sumanti. Ucapannya, selamat jumpa walau lewat udara, sehat selalu, sukses, panjang umur. Gitu aja Mbak.
0: Oke, terima kasih.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman yang ada di Magamu ya. Lanjut lagi, halo, assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
7: Zona Musik Indonesia, selamat siang Mbak Irna.
0: Selamat siang Bung Delvi, apa kabar?
7: Kabarnya lagi baik-baik sayang, lagi dengar-dengar Pro 2 goyang-goyang kaki.
0: Sama, Pro 2, Pro 1 ini.
7: Pro 1.

0: Oh, gugur kayak bunga, gugur, gugur.
1: Gak ada yang
0: oke dang, baik. Kalau begitu lagunya ikutan ini, mohon maaf karena sudah
1: baik kok apa sih baik.
0: Oke, silakan lanjut menyapa Bung Delvi.
1: Iya, kirim buat Marianti, ada Mas Yara tadi, ada Mas Nick, ada Shirley, ada Sumanti di Malang sana, ada Rusdin, Napri, dan Iman, Dinarto, tak lupa juga dari Bukti Masano, buat semua-semua lah.
0: Oke.
1: Okay. Selamat siang semuanya, selamat mendengarkan perusahaan bersama Mbak Irna, semoga terhibur. Buat Mbak Irna, selamat bertugas, sukses sampai di rumah acara.
0: Amin.
1: Sehat bersama keluarga di rumah. Oke, okay, terima kasih. Selamat siang perusahaan.
0: Selamat siang kembali. Terima kasih Bung Delvi. Lanjut lagi. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zona Musik Indonesia, ada Irna.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Fatima di Ogomoli.
0: Mbak Fatima di Ogomoli. Lagi Mbak apa sekarang ini Mbak Fatima, panas-panas?
2: Lagi istirahat, dengar-dengar Zona Musik Indonesia.
0: Istirahat, oke, baik. Mohon maaf lagunya ikutan ya.
2: Iya, yang penting bisa silaturahmi ada Irna.
0: Oke, baik. Silakan lanjut menyapa.
2: Ada Dolpi tadi, Angkije, Pasalman di Jalan Megamu, Nasrun, ada Hamsa dan Rusin Kampung Buol, ada pendengar dari Perimo, Pasya, Sahrul, Tamrin Timumu, Narman Armin, ada Haja Eli, Bunda Amar, Rahmah, Roy, Fahrawi, dan semua-semua tanpa terkecuali buat ada Irna, sehat bersama keluarga. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Irna.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatima di Ogomoli. Sehat-sehat selalu di sana, warga Ogomoli juga. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah ikutan bergabung bersama kami dalam program Zona Musik Indonesia. Sudah 8 penelpon ya. Jadi ini banyak sekali sebenarnya yang ingin bergabung, tapi kayaknya tidak sempat ya, karena kita dibatasi dengan waktu juga. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Irna, Zona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Mbak Rahma di Lakatan.
0: Mbak Rahma, apa kabarnya ini?
3: Kabarnya baik,
0: sehat. Alhamdulillah. Cuaca lagi panas begini, enak ini minum yang dingin-dingin.
3: Iya, yang tapi penting hati gak panas, Mbak Irna.
0: Iya, iya, iya. Oke, lagunya ikutan ya, silakan lanjut menyapa.
3: Ikutan aja, ikutan sama Mas Yara lagunya. Mm-mm. Yang menyapa ada Pak Salman itu ke Citra sana, semoga laris manis jualannya Pak. Ada Fatima. Ada Mas Yara juga, ada Kak Gebi, ada Kak Lini di Kenapasan sana, semoga saya selalu bersama suami di sana. Ada Nasrun juga di Parimo, ada di Buol, bersama kawan-kawan di sana, semoga sehat selalu. Ada juga Haja Eli di Dondo sana, semoga sehat selalu. Dan semua-semuanya adalah okay. Pendengar perusahaan terima saja berada, dan anggota FD tanpa terkecuali, ucapannya selamat siang. Mm-hmm. Buat Adi Irna, sehat selalu bersama keluarga. Amin. Di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya, baru Irna putarkan lagunya. Halo, Assalamualaikum Zona Musik Indonesia.
4: Sudah Jo, sudah terakhir juga.
0: Astaga, kemarin yang pertama ini yang terakhir ini. Aduh, kalah cepat berarti.
4: Bukan terakhir, yang pertama ini dari tadi dia ada kelangka-angka.
0: Astaga, mohon maaf kalau begitu, berarti itu lagi terima telepon yang satu.
4: Begitu kalau begitu masa nomorku satu kau angka.
0: Mm-mm, begitu sudah karena bahaya. Tidak bisa dia di angka dua-dua.
4: Dasar orang sudah jauh.
0: Bukan begitu keberuntungan ya. Karena kemarin yang pertama, coba bayangkan itu. Kita tidak tahu.
4: Bayangkan.
0: Coba dibayangkan. Oke.
4: Okay, ya, sudah.
0: Yang penting
4: tahu,
0: bisa.
4: Tahu saya ikutan lagi percuma juga Mbak ikut.
0: Oh.
4: Penting sudah silaturahmi sudah. Oke.
0: Oke, baik. Terima kasih.
4: Oke deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah somaraju orang. Oke, baik. Terima kasih. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk semuanya. Anda sudah ikutan bergabung dalam program Zona Musik.

akhirnya tuntas sudah kebersamaan menemani ruang dengar Anda dalam Zona Musik Indonesia. Tetap bersama kami pendengar, karena sebentar masih akan ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli siang ini.

0: RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you,
5: kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
6: Tabe.
7: Matur nuwun.
8: Dagawel.
9: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
10: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua. Menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
6: Apaan sih kamu, Li?
5: Nora.
6: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
7: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
6: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu. Wah.

0: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, kita lanjutkan ke informasi mengenai budaya. Kali ini kita ke informasi mengenai alunan kompang menjadi salah satu tradisi Melayu yang masih digunakan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Tabuhan alat musik ini juga pendengar kerap hadir sebagai bentuk penghormatan saat menyambut tamu dalam sebuah acara. Kompang merupakan alat musik tradisional berbentuk bundar yang dimainkan dengan cara dipikul menggunakan telapak tangan. Biasanya, kompang dimainkan secara berkelompok sehingga menghasilkan irama yang khas dan terdengar semarak. Dalam tradisi Melayu, tabuhan kompang memiliki makna sebagai simbol keramahan dan penghormatan. Kehadirannya membuat prosesi penyambutan tamu terasa lebih hangat dan juga meriah. Dilansir dari Instagram @warisanmelayuriau, kompang dapat dimainkan dalam berbagai kegiatan seperti penyambutan tamu kehormatan, acara adat, pernikahan, kegiatan keagamaan, hingga kegiatan pemerintahan dan juga masyarakat. Selain menjadi pengiring acara, kompang juga pendengar mencerminkan nilai kebersamaan. Permainan secara berkelompok membutuhkan kekompakan dan keselarasan antara setiap pemain. Keberadaan kompang juga menjadi bagian dari identitas budaya Melayu yang perlu terus dikenalkan kepada generasi muda. Kenalan dapat dilakukan melalui sanggar seni, sekolah, komunitas, maupun kegiatan budaya di lingkungan masyarakat. Di tengah perkembangan zaman, pendengar, pelestarian kompang menjadi penting agar tradisi ini juga dapat tidak hilang ya di tengah generasi muda. Keterlibatan anak-anak dan juga remaja dalam kelompok kompang ini juga dapat menjadi salah satu cara menjaga keberlangsungannya.
1: Indonesia is not just wonderful. Indonesia is

about that.

0: Indonesia, Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di pujawaban.
2: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
1: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
2: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
1: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
2: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
3: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.

Masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pertunjukan drama tari tradisional yang memadukan unsur cerita, nyanyian, dan juga musik. Pakaian dan tanjak itu busana tradisional lengkap dengan penutup kepala bernama tanjak sebagai lambang kehormatan dan jati diri. Alat musik kompang, alat musik tabu yang sering dimeriahkan dalam acara perhelatan atau penyambutan tamu. Baik pendengar, itu dia informasi yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia toli-toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Kami mendatangi partai yang punya kursi di DPR ya. Terkait dengan administrasi mereka agar pada saat pendaftaran partai nanti mereka tidak terlalu disulitkan lagi terkait dengan data-data yang diminta oleh KPU.
2: Daripada kita buang, mohon diserahkan kepada kami untuk kami sebar, menyerahkan kepada 124 rumah yang kami bangun tahun ini. Tapi kami tidak menerima pakaian, jadi kami menerima hanya bentuk peralatan tempat tidur.
3: Jadi kami alhamdulillah saat ini ya kami sudah lakukan koordinasi bersama TNI Polri, Polhut, Damkar, semua kami sudah turun bercisibaku bersama-sama dengan masyarakat.
0: Pendengar, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, di antaranya Persatuan Lawn Tennis Indonesia. Kabupaten Toli-Toli terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 2026 yang akan digelar di Morowali. Dan sejumlah nomor menjadi andalan untuk mendulang prestasi, termasuk ganda campuran dan beregu putri. Serta diakhiri informasi mengenai Lomba Perahu Naga yang dilaksanakan Pordasi Kabupaten Toli-Toli di Pantai Lalos, Kecamatan Galang. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 12 September 2026 bersama saya Irna. Pendengar, kita awali dengan informasi yang pertama. Meski kegiatan kepemiluan telah usai, namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Toli-Toli tetap melakukan kegiatan pengawasan di masa non-tahapan seperti saat ini. Selain itu, sosialisasi partisipatif kepada masyarakat juga terus dilakukan, terutama kepada para pelajar serta masyarakat yang ada di seluruh kecamatan sekabupaten Toli-Toli. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
4: Saudara, berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Bawaslu RI tentang konsolidasi demokrasi, Bawaslu di seluruh Indonesia dimandatkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi partisipatif di tengah masyarakat. Saat ini, Bawaslu Kabupaten Toli-Toli telah melakukan sejumlah hal, di antaranya mengunjungi kepala desa, camat, partai politik hingga pemerintah terkait dengan kerjasama data pemilih. Ketua Bawaslu Kabupaten Toli-Toli Dr. Fajar Sadik saat diwawancara RRI mengungkapkan, saat ini sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli telah didatangi Bawaslu Kabupaten Toli-Toli. Selain itu, pihaknya juga telah menyambangi kepala desa, tokoh masyarakat, organisasi serta kampus guna menjalin kerjasama, di mana tahun 2027 mendatang telah masuk dalam tahapan terkait dengan pendaftaran partai politik, di mana informasi partai politik saat ini, terutama yang berada di pusat, kurang lebih 78 partai yang sudah berkomunikasi dengan KPU. Sementara untuk Kabupaten Toli-Toli, terdapat kurang lebih 18 partai yang sudah berkomunikasi dengan KPU. Bawaslu mendatangi partai yang memiliki kursi di DPR terkait administrasi kepartaian.
1: Kami mendatangi partai yang punya kursi di DPR ya. Terkait dengan administrasi mereka agar pada saat pendaftaran partai nanti mereka tidak terlalu disulitkan lagi terkait dengan data-data yang diminta oleh KPU nantinya.
4: Menyinggung soal kunjungan Bawaslu ke desa-desa dan sekolah yang ada di Kabupaten Toli-Toli, meski gelaran pesta demokrasi masih sangat jauh, Ketua Bawaslu Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan pihaknya mengunjungi desa terkait dengan data pemilih baik yang sudah meninggal maupun masuk atau keluar agar disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara, agar data yang dihasilkan menjadi data yang akurat.
1: Di sekolah terkait dengan pemilih pemula, ini di Kecamatan Baulan yang Galang hampir semua sekolah kita sudah datangi. Ya, baik itu sosialisasi langsung di tatap muka ataupun menjadi pembina upacara, itu yang sudah kita lakukan di non tahapan ini.
4: Berbekal dari pelaksanaan pesta demokrasi yang telah tergelar sebelumnya, sejumlah hal perlu menjadi perhatian bersama di daerah ini. Di antaranya, netralitas yang sering terjadi disebabkan ada dua pelanggaran masing-masing terkait dengan administrasi bagi ASN dan pidana bagi pejabat yang dinilai masih sulit dalam pengawasan sebab terlalu banyak laporan yang masuk namun pembuktian yang sulit apakah masuk dalam kategori pelanggaran atau tidak.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan program Berani Mosi Bagi atau Saling Berbagi. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan perabot rumah tangga bagi masyarakat penerima bantuan rumah layak huni, laporan Susanti Akataba.
5: Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Tengah Akris Pata Yunus mengatakan, program tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk menyumbangkan perabot rumah tangga yang masih layak pakai. Menurutnya, barang yang terkumpul akan disalurkan kepada masyarakat penerima program Berani Bedah Rumah, sehingga bantuan rumah yang diterima dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Akris menjelaskan, pada tahun 2026, Pemprov Sulteng melaksanakan program bedah rumah terhadap 124 rumah tidak layak huni. Namun, sebagian penerima bantuan masih menghadapi keterbatasan perabotan rumah tangga. Kondisi ini mendorong Dinas Perkim Tan Sulteng menginisiasi Berani Mosibagi sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Perabot yang dapat disumbangkan antara lain tempat tidur, lemari, kursi, peralatan dapur, serta perlengkapan rumah tangga lainnya yang masih berfungsi dan layak digunakan.
2: Daripada kita buang, mohon diserahkan kepada kami untuk kami sebar, menyerahkan kepada 124 rumah yang kami bangun tahun ini. Tapi kami tidak menerima pakaian. Jadi kami menerima hanya bentuk peralatan tempat tidur, kursi, peralatan dapur. Jadi kalau kita mau mencari pahala, saya kira ini barang-barang yang sudah kita tidak gunakan, tapi masih layak sifatnya, mohon disumbangkan melalui Dinas Perkimtan Provinsi Sulawesi Tengah.
5: Masyarakat yang ingin berbagi dapat mengirimkan foto barang yang akan disumbangkan melalui aplikasi Berani Mosibagi. Selanjutnya, Dinas Perkimtan akan mengkoordinasikan proses penyaluran kepada penerima manfaat. Akris menegaskan, program Berani Mosibagi tidak menerima semua jenis barang. Bantuan hanya difokuskan pada perabot dan perlengkapan rumah tangga yang dibutuhkan masyarakat penerima program bedah rumah.
0: Di tengah kemarau fenomena El Nino, kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di beberapa desa di Kabupaten Buol dalam satu minggu terakhir. Dan sementara proses pemadaman karhutla di Desa Baturata, Kecamatan Palele yang terjadi sejak Jumat malam kemarin. Terkait hal tersebut, berikut wawancara reporter Sardono bersama Kepala BPBD Buol, Muhammad Kafri Marjuni.
6: Baik, Assalamualaikum Pak Kafri Marjuni, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BBBD Kabupaten Buol. Di tengah kondisi cuaca panas terik di fenomena El Nino, dalam dua minggu terakhir ini kebakaran hutan dan lahan terjadi di beberapa tempat di Kabupaten Buol. Bagaimana BBBD melihat hal ini, Pak Kafri?
3: Ya, jadi kami alhamdulillah saat ini ya kami sudah lakukan koordinasi bersama TNI Polri, Polhut, Damkar. Semua kami sudah turun bercisibaku bersama-sama dengan masyarakat memadamkan api ya. Namun juga masih ada tetap, saya tidak tahu ya kejadiannya apa semua. Ya sudah ada himbauan, sudah ada media massa, sudah ada melalui radio, melalui televisi, melalui apa semua. Ya, namun sekali lagi dimohon kepada masyarakat, jangan membakar hutan, kalau mau membuka kebun, jangan dulu melakukan pembakaran, jangan membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian yang penting ketika terjadi kebakaran juga, ya peran partisipasi aktif masyarakat bukan. Kalau kita bersama-sama, ya apalagi dengan kurangnya sarana dan prasarana di Kabupaten Buol, ya kami berharap ya kerjasama. Ya, terutama siapkan itu apa tangki-tangki air, tangki-tangki apa untuk menyemprot, melakukan penyemprotan atau apa bersama-sama. Sehingga insya Allah lambat laun api yang sudah banyak titik api ini, kemarin ada desa Pongan, ada desa Guamonial, ada desa Mopu, ada desa Binuang. Saat ini di Palele, di Baturata, itu mulai dari tadi malam itu ada kebakaran hutan. Ini di sana sudah ada TNI Polri, kami juga lagi menuju ke tempat kejadian untuk bersama-sama bersama masyarakat untuk ya memadamkan kebakaran itu, kebakaran hutan. Demikian Pak.
6: Baik, berarti untuk yang di Baturata hingga saat ini masih terjadi kebakaran sejak kemarin, Pak Kafri?
3: Sejak dari tadi malam, sejak dari kemarin sampai saat ini, kesian para teman-teman, terutama TNI Polri, relawan apa semua, masyarakat yang ada di Baturata, sampai saat ini, apalagi memang daerah-daerah kecamatan itu daerah-daerah ketinggian, ya kan? Nah, olehnya itu ya, tinggal bagaimana peran aktif masyarakat untuk supaya tidak ke wilayah pemukiman ya, terutama lahan kebun apa semua ini semua yang dihindari. Apalagi saat ini memang betul-betul cuaca ekstrim. Yang terakhir ya, sarana dan prasarana di kami sangat kurang. Mobil pemadam kebakaran saya nggak bisa beroperasi karena rusak. Nah, begitu juga kami hanya satu tangki. Apalagi bukan hanya kebakaran yang dilayani, kekeringan juga, terutama kekurangan air. Kami ini sudah beberapa hari ini juga melakukan bantuan air bersih ke masyarakat. Apalagi yang kedua, sarana kami hanya satu. Itu pun mobil tua tahun 2007. Sampai saat ini belum ada sarana dan prasarana. Jadi kami mohon maaf ini kepada masyarakat, terutama di Kabupaten Bue, yang mampu kami layani, kami layani. Itu barangkali Pak. Terima kasih.
6: Baik, dari 11 kecamatan di Kabupaten Bue sendiri, daerah mana yang memang perlu menjadi antisipasi terhadap bahaya karhutlah, apalagi jika memiliki area gambut yang memang membutuhkan penanganan ekstra jika sampai terjadi kebakaran, Pak Kafri?
3: Ya, jadi kalau yang saat ini, yang daerah-daerah yang terutama yang kebakaran ini, ya daerah gambut ini, wilayah Kecamatan Momulu, Kecamatan Bukal, ya Bokat, kemudian Gadung, ya Palele Baratnya, dan sekarang sudah ya ke Palele sama. Jadi di sebelah sini yang paling rawan ini, yang kita yang ini, yang daerah gambut ini, daerah hutan sagu, terutama Gua Monial, itu Kecamatan Momulu, Pemayagon, Wakat, kemudian Poongan, Kodolagon, dan Potangoan. Nah, itu semuanya daerah-daerah yang sampai sekarang itu ke daerah atas, itu ke daerah Binungan, Kecamatan Bukal.
6: Bawa dari Pak Kafri kepada masyarakat untuk menahan diri, jangan melakukan pembakaran baik dalam skala kecil maupun membuang puntung rokok secara sembarangan, karena kalau terjadi kebakaran dengan tadi itu Pak, kendala fasilitas dan sebagainya, ini akan menyulitkan dan memberikan dampak kerugian bagi semua masyarakat. Apa harapan Pak Kapri untuk masyarakat bersama-sama mencegah hal tersebut?
3: Dari itu lah, bagaimana mari kita masyarakat, mari kita bangun kesadaran. Yang kedua juga kita bersihkan terutama kebun-kebun kita. Ya kan, tapi dengan tidak cara membakar ya. Mari kita tingkatkan kesadaran. Nah, untuk bagaimana kita menjaga, ya kan, menjaga lingkungan kita, terutama hutan kita, kebun kita. Begitu kata orang, kita jaga alam, alam jaga kita. Demikian Pak.
6: Baik, terima kasih Pak Kafri untuk informasinya. Semoga kebakaran yang terjadi utamanya di Batu Rata sana dapat segera diantisipasi Pak.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Pendengar, Persatuan Lawn Tennis Indonesia Kabupaten Tolitoli terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi 2026 yang akan digelar di Morowali. Sejumlah nomor menjadi andalan untuk mendulang prestasi, termasuk ganda campuran dan beregu putri. Laporan Alfiansa.
8: Salam olahraga. Persatuan Lawn Tennis Indonesia PLT Kabupaten Tolitoli memastikan kesiapan para atletnya untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di Morowali. Dari cabang olahraga tenis, Tolitoli tetap memasang target yang sama seperti pada Porprov sebelumnya yang berlangsung di Luwuk. Sekretaris PLT Tolitoli Budiato kepada RRI mengatakan pihaknya optimistis dengan kesiapan para atlet yang akan tampil pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Menurutnya, salah satu nomor yang menjadi perhatian adalah ganda campuran yang dinilai memiliki peluang untuk memberikan hasil terbaik bagi kontingen Tolitoli. Selain ganda campuran, PLT Tolitoli juga akan memaksimalkan persiapan pada nomor beregu putri. Upaya tersebut dilakukan untuk memperbesar peluang Tolitoli meraih prestasi sekaligus mempertahankan capaian yang telah ditargetkan pada Porprov sebelumnya.
9: Berkaitan dengan kesiapan cabang olahraga tenis untuk menghadapi Porprov ke-10 di Morowali nanti, insya Allah tenis akan tetap menargetkan seperti apa yang telah tenis berikan pada Porprov ke-9 waktu di Luwuk. Jadi kami masih memiliki kekuatan di perorangan, terkhususnya di ganda mix double. Kemudian dengan nanti ada insya Allah kita akan coba menerobos di perorangan di beregu putri.
8: Sementara itu, atlet tenis Toli-Toli Balkisha mengaku antusias menyambut pelaksanaan Porprov 2026 di Morowali. Ia menyebut momentum tersebut menjadi salah satu ajang yang dinantikan para atlet untuk menunjukkan hasil dari proses latihan dan persiapan yang telah dilakukan. Balkisha mengatakan, sebelum pelaksanaan training camp TC diumumkan, para atlet tenis Toli-Toli tetap menjalani latihan secara rutin sebagai bagian dari persiapan menghadapi pertandingan. Menjelang Porprov Morowali, porsi latihan juga ditingkatkan. Jika sebelumnya latihan rutin dilakukan sebanyak 3 kali dalam sepekan, kini intensitasnya dinaikkan menjadi 4 kali dalam seminggu.
10: Kita excited untuk bulan Desember ini, dan TC kan ini belum diumumkan, tapi sebelum dari TC diumumkan, kita sudah mempersiapkan latihan pribadi dengan teman-teman. Kita ada target dalam 1 minggu itu tidak boleh kita cuma 2 kali. Kita itu namanya tenis itu kita nggak bisa satu hari atau cuma 2 hari, kita perlu satu minggu 3 kali. Jadi kita menargetkan 1 minggu lah, karena ini mau Porprov yang biasanya kita 1 minggu cuma 3 kali, kita naikkan targetnya jadi 1 minggu 4 kali.
8: Dengan persiapan yang terus dimatangkan dan dukungan dari jajaran PLT Toli-Toli, para atlet diharapkan mampu tampil maksimal di Morowali serta mewujudkan target yang telah ditetapkan untuk cabang olahraga tenis.
0: Dan pendengar, selanjutnya Persatuan Tenis Seluruh Indonesia atau PELTI Kabupaten Buol terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Tengah yang dijadwalkan berlangsung Desember 2026. Meski menghadapi keterbatasan anggaran, PELTI Buol optimistis mampu bersaing dan mempersembahkan medali. Laporan Setiadi.
11: Saudara, persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 telah dilakukan PLT Kabupaten Buol sejak tahun lalu. Sebanyak 12 atlet disiapkan melalui berbagai metode pembinaan, mulai dari latihan mingguan, turnamen internal, hingga mengikuti kompetisi lokal di tingkat kabupaten. Emil Salim selaku sekretaris PLT Buol mengatakan dari 12 atlet tersebut proses seleksi kemudian menyisakan 6 atlet. Sebelum akhirnya KONI menetapkan kuota 3 atlet untuk diberangkatkan, ditambah 1 pelatih dan sejumlah ofisial. Keterbatasan kuota tersebut membuat PLT Buol harus menentukan atlet terbaik yang dinilai paling siap menghadapi persaingan di ajang Porprov nanti. Meski tidak banyak mengikuti turnamen di luar daerah akibat keterbatasan anggaran, pembinaan tetap dilakukan secara rutin melalui latihan pada Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Turnamen-turnamen lokal juga dimanfaatkan sebagai ajang uji coba, termasuk dengan mengubah pasangan maupun memainkan nomor tunggal untuk meningkatkan kemampuan teknik dan mental bertanding atlet.
12: Atlet kita ini memang kita siapkan sudah lama, dari tahun-tahun lalu. Dan juga mereka bukan pemain baru. Tinggal pengembangan dengan rutinitas latihan Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu itu kami adakan terus. Kecuali memang ada halangan baru tidak bisa ikut. Tapi selama ini, alhamdulillah juga kita dibantu oleh pengadilan agama dalam hal ini lapangannya, dengan ada beberapa turnamen yang dilakukan oleh mereka internal mengikutkan kami. Sehingga pengembangan itu kami lakukan juga.
11: Selain pembinaan fisik dan teknik, PLT Buol menilai kesiapan mental atlet juga cukup baik. Sejumlah atlet yang dipersiapkan merupakan pemain yang telah memiliki pengalaman bertanding di Porprov. Bahkan terdapat atlet yang pernah tampil pada kejuaraan tingkat nasional. Kondisi tersebut menjadi modal bagi PLT Buol untuk menghadapi persaingan di Porprov 2026.
12: Alhamdulillah untuk mental saya yakin siap, karena atlet kita juga kan yang pernah ikut Porprov. Sudah ada juga satu atlet yang pernah ikut kejurnas, ada juga atlet yang sudah, artinya untuk legitimasi mereka sebagai atlet kita tidak ragukan lagi.
11: Sekretaris PLT Kabupaten Buol ini berharap dukungan pemerintah daerah dan KONI terus diberikan baik dalam pemenuhan fasilitas maupun pembinaan atlet. Dukungan tersebut dinilai penting agar para atlet semakin termotivasi dan mampu memberikan hasil terbaik bagi Kabupaten Buol pada Porprov Sulawesi Tengah Desember mendatang.
0: Sebanyak 7 tim mengikuti kegiatan Lomba Dayung Perahu Naga yang diselenggarakan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia di Desa Lalos, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. Laporan Datra Hasan.
13: Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Toli-Toli, Haji Rustan Rewa, membuka secara resmi kegiatan Lomba Dayung Perahu Naga yang diselenggarakan Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, POTSI, di Desa Lalos, Kecamatan Galang. Pembukaan kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya kompetisi olahraga dayung yang diikuti sejumlah tim dari wilayah Kabupaten Toli-Toli. Dalam sambutannya, Rustan Rewa mengatakan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga meningkatkan minat masyarakat terhadap olahraga dayung, serta mempererat silaturahmi antar peserta, sekaligus untuk mencari atlet yang dapat diikutsertakan pada Porprov ke-10 tahun PON 2026 di Kabupaten Morowali bulan Desember mendatang.
14: Dalam olahraga dayung, kemenangan tidak dapat diraih hanya dengan mengandalkan kemampuan satu orang, melainkan membutuhkan keselarasan, gerak dan kerjasama seluruh anggota tim. Nilai-nilai inilah yang sangat penting untuk kita tumbuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam membangun Kabupaten Toli-Toli.
13: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Arnold Chamamang mengatakan sebanyak 7 tim ambil bagian dalam lomba dayung perahu naga ini, di mana 6 tim berasal dari wilayah Kecamatan Galang, sementara satu tim lainnya berasal dari Kecamatan Baolan.
15: Peserta lomba sebanyak 7 tim ke Kabupaten Toli-Toli yang didominasi oleh peserta Kecamatan Galang dan satu di antaranya dari Kecamatan Baolan. Sumber dana yang kita gunakan dalam pelaksanaan ini yaitu bersumber dari dana hibah dari dana APBD melalui hibah POTSI.
13: Keikutsertaan tim dari sejumlah wilayah tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap olahraga dayung. Lomba perahu naga juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan sekaligus menjaring bibit atlet dayung yang potensial.

Pendengar, demikian informasi dalam Warta Berita Daerah siang ini. Kami harap Anda masih bersama kami untuk menyimak berbagai informasi yang kami hadirkan di Toli-Toli siang ini. Dan Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami di www.rri.co.id. Serta jangan lupa follow akun media sosial kami, TikTok dan juga Facebook serta YouTube, Instagram, RRI Toli-Toli. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator siang ini, Kiki dan juga Rio mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk di kesempatan sore hari ini dan akan menemani Anda hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian acara Toli Toli sore ini untuk di Pro 1 RRI Toli Toli. Mengawali kebersamaan untuk di sore ini saya akan temani Anda di program acara perdana

Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi. Untuk malam untuk sore hari ini ya, siang jalan sore saya temani Anda di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan, saya berguna di 0853438312.

0: Saya terima untuk penelpon pertama kita. Halo, Prodangdut.
1: Halo, assalamualaikum. Ganggu saudara kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Megi.
0: Dengan siapa? Suaranya putus-putus.
1: Dengan Masni, Mbak.
0: Iya, dengan Bunda Masni di Tenigi. Silakan Bunda Masni di Tenigi. Mau dengar lagu yang mana ini?
1: Lagunya Pagar Makan Tanaman.
0: Pagar Makan Tanaman punya siapa itu? Halo? Halo? Halo? Sayang sekali terputus ya, tidak begitu jelas untuk kami terima. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut. Terputus juga. Ini pengaruh jaringan atau gimana nih ya? Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 0853-438-31230, saya perguna. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, lewat WhatsApp juga bisa, lewat telepon juga bisa ya. Saya perguna sekali lagi di 0853-435-31230 atau di 0821-9483-0965. Pendengar dimanapun Anda berada, sembari saya masih menantikan atensi Anda, tadi sempat ada Bunda Masni ya yang bergabung, dan saya coba terima telepon selanjutnya lagi nih untuk sore hari ini. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut. Halo, Prodangdut. Sayang sekali tidak tercover lagi ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, saya masih berguna di 0853-438-31230 dan saya terima untuk penelpon selanjutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prodangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, silakan Bunda Ama.
2: Lagunya dulu.
0: Lagunya siapa?
2: Lagunya apa, siapa itu Nyanyian Rindu, Jo.
0: Nyanyian Rindu, silakan dijumpa dulu kalau begitu.
2: Ya, menjumpai teman-teman yang ada di Buo, tanpa terkecuali. Dan titip salam buat Mbak Ani yang ada di Buo juga. Semoga sehat selalu. Amin. Dan buat teman-teman yang ada di Toli-Toli. Semua tanpa terkecuali, terutama yang selalu menyapa sama Bunda Ama, ada Bapak, siapa ada di Toko Citra, semoga sehat selalu. Semua tanpa terkecuali. Dan buat saudaraku yang sehat, yang cantik, semoga sehat selalu, bertugas dengan baik, dan titip salam buat bocil-bocil yang ada di rumah. Semoga sehat-sehat semua.
0: Amin. Terima kasih,
2: okay,
0: Bunda Ama.
2: Assalamualaikum. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali untuk Bunda Ama sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Anda yang ingin bergabung silakan 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Saya masih berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Dan sepertinya saya hadirkan dulu nih dua lagu berikut ini, akan hadir menemani Anda pendengar tetap bersama kami.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Abidong Pro 1 RRI Toli-Toli, saya temani Anda untuk di kesempatan sore hari ini. Pendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna di 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya coba terima lagi untuk penelpon selanjutnya yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, selamat sore, Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Dolfi.
0: Oh, Bung Dolfi, apa kabarnya?
1: Kabar baik, Mbak Seli.
0: Iya, Bung Dolfi ini lagi apa, Bung Dolfi?
1: Lagi beraktivitas, tapi nggak jauh dari rumah.
0: Oke, langsung saja kalau begitu, Bung Dolfi, mau dengar lagu yang mana ini?
1: Sepiring Berdua.
0: Sepiring Berdua.

0: lah.
1: Iya.
0: Silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa sepiring berdua.
1: Ini buat Mbak Rianti, ada Mas Yara, ada Sirdi di Lakatang, ada Mas Ni, ada Bunda Ama, ada Mas Yara di Tendi, ada Winarto. Semua-semua lah tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore semuanya, mudah-mudahan hari ini semua badan sehat. Buat Mbak Sili, selamat bertugas. Sukses sampai di ujung acara Mbak Sili, selalu siap bersama keluarga di rumah.
0: Selamat sore kembali Dangdut adalah kita. Terima kasih Bung Dolfi sudah ikut bergabung bersama kami untuk sore hari ini di 0853-4383-1230. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali ya pendengar, silakan saya masih berguna di sore hari ini di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Tentunya untuk Anda yang ingin bergabung di program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Anda bisa bergabung sekali lagi di 0853-4383-1230. Saya bisa berguna di via WhatsApp juga dan di via telepon juga. Silakan Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna sekali lagi di 0853-4383-1230. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Pasya di Lalos.
0: Pak Pasya di Lalos. Sopa kabar Pak Pasya?
2: Kabar mau tidur.
0: Iya, ini kok feedback Pak Pasya.
2: Baik. Nontonan perahu anu, perahu naga.
0: Oh, lagi rame berarti sekarang di.
2: Iya, besok final pagi.
0: Oke, baik. Silakan Pak Pasya mau dengar lagu yang mana ini?
2: Lagunya Aku Bukan Rahwana.
0: Aku Bukan Rahwana dari siapa itu?
2: Iya.
0: Dari Nasar ya? Halo? Baik, sepertinya terputus lagi ya pendengar. Ini jaringan kayak kurang bersahabat ya untuk sore ini. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Halo. Iya, sepertinya terputus lagi. Jaringan nampaknya kurang begitu baik untuk sore ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saya perguna di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Mungkin sebentar setelah rehat ya, saya akan hadirkan untuk Anda di sore ini. Saya coba perbaiki dulu ya untuk teleponnya, sepertinya ada sedikit kendala. Nah untuk itu, untuk Anda yang ingin bergabung silakan, saya masih berguna juga nih di, mungkin di via WhatsApp yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, saya berguna di 0853-4383-1230 atau di via WhatsApp kami 0821-9483-0965. Dan untuk Anda pendengar yang masih satu hati bersama kami di sore hari ini, saya masih nantikan atensi Anda untuk di sore ini ya bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore juga nih untuk Anda yang bergabung bersama kami, yang monitor bersama kami melalui RRI Digital. Selamat sore, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Sayang sekali terputus. Iya, sepertinya mungkin jaringan yang kurang begitu baik untuk sore ini ya pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna, mungkin bisa masuk di via WhatsApp. Sembari saya coba untuk cari tahu dulu nih siapa. Coba saya terima dulu yang ini ya. Halo.
3: Assalamualaikum, jaringan selalu putus-putus.
0: Iya, dengan siapa di mana ini? Halo. Dan benar, memang sepertinya jaringan yang terputus-putus untuk sore ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang ingin bergabung sebentar akan saya coba kembali terima ya. Kita akan hadirkan di ruang dengar Anda, cek fakta berikut ini.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta yang kami hadirkan untuk sore hari ini terkait dengan kabar hoax. Pemprov DKI Jakarta tetapkan tarif parkir Rp60.000 per jam. Baik, pendengar, beredar konten di TikTok yang menyatakan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan tarif parkir sebesar Rp60.000 per jam. Dalam konten tersebut dituliskan pernyataan yang diklaim berasal dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, isu tersebut merupakan hoax berulang dan tarif parkir saat ini masih mengacu kepada peraturan daerah atau Perda nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan gubernur Pergub nomor 31 tahun 2017 tentang tarif layanan parkir. Dan kita cek fakta selanjutnya.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, pendengar, cek fakta selanjutnya terkait dengan kabar hoax video Megawati membagikan dana bantuan modal usaha. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarnoputri membagikan dana bantuan untuk modal usaha. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa buatan dari akun Instagram resmi DPD PDI Perjuangan Jawa Timur @PDI Perjuangan Jatim pada Selasa 21 April 2026. Megawati hanya menyampaikan beberapa pesan dalam rangka memperingati Hari Kartini dan tidak ada pernyataan tentang pengumuman bantuan untuk modal usaha dan sebagainya. Lebih lanjut dilakukan pengecekan dengan memakai alat pendeteksi AI Have Moderation. Hasil pemindahan memperlihatkan jika pada bagian audio dari video tersebut mendapatkan nilai persentase sebesar 99% telah dimanipulasi dengan bantuan AI. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama kumandang azan sholat asar yang jatuh pada pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah untuk Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pergi ke desa membeli tinta.
3: Cakep.
2: Tinta dibawa dari kota Roma.
3: Cakep.
2: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
4: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Baik pendengar dimanapun ada berada, saya terima untuk penelpon selanjutnya yang sudah bergabung bersama kami. Halo Perdangdut. Halo
1: Perdangdut. Halo, selamat siang.
0: Siang, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Opa di Ogomoli, lagi rindu sama Seli.
0: Opa siapa ini?
1: Opa saya.
0: Opa sayang.
1: Iya. Kok pura-pura lupa tuh, memang sudah lupa ini Mbak Selin.
0: Suaranya saya kayak sudah mulai lupa. Ini Opa siapa ya?
1: Ya memang.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, saya terhubung lagi dengan penelpon selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Kinopasan.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Alini di Kinopasan.
0: Halo Bunda Alini. Di Kinopasan. Iya, Bunda.
1: Monitor.
0: Oke, baik. Silakan ini Bunda Alini di Kinopasang. Silakan mau dengar yang mana ini lagunya?
1: Ya, assalamualaikum dulu buat Mbak Masin, ada Rahma juga, ada Mas Tiara, ada Farawi juga, ada Daima nanti juga, dan semua jalan tanpa terkecuali di mana saja. Dan buat siapa ini?
0: Dengan
1: Mbak siapa
0: Sally
1: ini?
0: Di sini. Ya.
1: Dan buat Mbak Sally, selamat bertugas dan selamat ya, dan sehat selalu. Oke, Mbak Sally.
0: Halo.
1: Masih boleh lagi.
0: Lagunya lagu siapa
1: masih
0: ini?
1: Boleh lagi.
0: Lagunya siapa?
1: Fata Morgana.
0: Boleh? Fata Morgana, silakan
1: Fata
0: di ya, Fata Morgananya di spesialkan ke siapa ini? Oh,
1: itu
0: tadi
1: musuh.
0: sudah ya.
1: Iya.
0: Fata Morgana. Punya siapa itu ya?
1: Assalamualaikum. Ya, enggak tahu juga tuh dari Repina mungkin.
0: Oke, Fata Morgana, silakan. Oke, baik, terima kasih.
1: Ya, oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Alini yang sudah ikut bergabung bersama kami di kesempatan sore hari ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan 085343831230 atau di 082194830965. Saya perguna untuk Anda di sore hari ini. Dan saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya. Pendengar, ada siapa yang ingin bergabung di Pro 1 RRI Toli-Toli? Halo? Halo?
2: Halo? Halo, kembali lagi Mbak Sili dengan Opa.
0: Iya, Opa. Opa siapa ini?
2: Opa saya, yang tadi dan...
0: Iya, Opa saya, tapi namanya siapa? Begitu, masa saya panggilnya Opa saya?
2: Iya, memang begitu. Kalau Mbak Emi, Mbak siapa semua tahu itu Opa saya.
0: Opa saya, oke deh, silakan kalau begitu. Opa saya, baik.
2: Siapa lagi?
0: Silakan Opa saya mau dengar lagu yang mana ini?
2: Ya, Opa ikutan saja, cuma suka menyapa sama Mbak Sili.
0: Baik, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa saja ini Opa?
2: Ya, mau jumpa dulu Niar yang ada di Kabetan, Masni yang ada di Tinigi, Yeni, Mbak Yeni yang ada di Tuele, ya, Mbak Emi, Bung Jasmine, ya semua-semuanya, kru-kru juga, RRI, penyiar-penyiar, dan teman-teman AFC di mana saja berada. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Itu saja, Mbak.
0: Baik, terima kasih Opa saya sudah bergabung bersama kami ya. Salam sehat selalu. Saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Perdangdut. Halo. Iya, sayang sekali terputus kembali. Silakan untuk Anda yang perguna. Mungkin saya perguna di 082194830965 ya. Karena kayaknya kalau di nomor 1230 ini agak sedikit treble ya pendengar. Jadi bisa... bergabung bersama kami di 0853-4383, maksud kami 0821-9483-0965. Sekali lagi 0821-9483-0965. Saya perguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya terima lagi untuk penelpon selanjutnya yang bergabung. Halo. Halo. Halo, halo.
3: Halo.
0: Iya, halo. Dengan siapa di mana ini? Sayang sekali terputus. Iya, pendengar dimanapun Anda berada, saya masih menantikan atensi Anda yang ingin bergabung. Silakan 0853 4383 1230. Ah, Sorry, sepertinya nomor yang itu agak sedikit trouble ya. Jadi saya berguna di 0821-948-30965 atau mungkin bisa gabung di via WhatsApp, karena beberapa yang masuk di via WhatsApp ini bisa berhasil ya. Kalau gabung di via WhatsApp, untuk di via telepon sepertinya agak telepon seluler maksud kami sepertinya agak sedikit bermasalah. Jadi untuk Anda yang bergabung silakan saya perguna di 0853-43833 coba saya terima dulu ya untuk penelpon selanjutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Shelly.
0: Waalaikumsalam.
3: Dan adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ibu Ulti di Merauke. Salam kenal.
0: Halo, Ibu Ulti.
3: Ibu Utri dari Merauke. Salam
0: kenal. Ibu Utri di Merauke. Salam juga untuk orang Merauke. Apa kabarnya di Merauke ini, Ibu Utri?
3: Terima kasih, kabarnya saya bersama keluarga sehat, Mbak Shelly. Dan di Merauke ini masih panas, sudah 3 bulan tidak hujan.
0: Wah, kalau di Toli-Toli semalam hujan di sini.
3: Oh, alhamdulillah kalau hujan ya.
0: Iya.
3: Kita 2 hari ada kabut asap, tidak tahu kebakaran lahan di mana, kita tidak tahu.
0: Iya, semoga ini cepat berlalu ya, dan mudah-mudahan juga di daerah yang mungkin lagi terbakar hutannya ini bisa cepat turun hujan supaya bisa terkendali ya, Bu Utri ya.
3: Iya, Mbak, ini apa lagunya di reko sendiri atau sudah ada?
0: Lagunya lagu mau pilih yang mana ini, Bu Utri?
3: Reko sendiri kan?
0: Iya, lagunya mau pilih lagu yang mana, lagu dangdutnya? Lagunya siapa?
3: Memandangmu.
0: Punya Ikke Nurjana ya.
3: Ikke Nurjana.
0: Silakan dijumpa kita kalau begitu.
3: Memandang dari jauh saja dengan Mbak Shelly kan.
0: Terapa apa?
3: Jadi Mbak Shelly tidak bisa lihat, saya punya muka cuma suara saja kan.
0: Terapa apa?
3: Maaf ya, saya tukang ketawa Mbak Shelly.
0: Nggak apa-apa, saya juga tukang ketawa Bu Utri. Silakan kalau begitu.
3: Mbak Shelly sehat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Bu Utri juga sehat walafiat di Merauke ya.
3: Iya.
0: Baik, iya. Silakan dijumpa saya, untuk siapa saja ini Bu Utri.
3: Iya. Salam-salam dulu ya. Silakan. Untuk Ibu Natalia atau Ibu Krisin ya di Toli-Toli, semoga Ibu Krisin selalu sehat bersama keluarga dan cucu-cucu. Ibu Krisin, Ibu Utri sudah masuk di Toli-Toli, semoga Ibu Krisin sudah dengar Ibu Utri punya suara.
0: Ibu Krisin, Bunda Krisin juga sering masuk di RRI Merauke ya?
3: Iya, lancar Ibu Krisin.
0: Di sana ada teman saya, Bung Eko.
3: Oh iya, Bung Eko ya di RRI. Ada Mas Ari juga, Mbak Deci juga kan, gitu. Mas Yogi, Mbak Ando juga. Jadi untuk Ibu Ellen ya di Manado, semoga Ibu Ellen juga sehat, dan juga Ibu Farida, Ibu Mas Lia bersama pasangannya semuanya selalu sehat. Dan juga Ibu Ani ya di Kota Mobago, semoga Ibu Ani juga selalu sehat. Dan untuk semua Mbak, untuk semuanya salam kenal dari Merauke, untuk terutama pendengar setia RRI Toli-Toli di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Sampaikan salam saya sama Bung Eko ya di RRI Merauke.
3: Iya, nanti. Ya oke, dadah.
0: Bye-bye. Terima kasih Ibu Utri sudah bergabung bersama kami jauh-jauh dari Merauke, tembus di RRI Toli-Toli ya. Semangat sekali pantesan ya. Ternyata ini jauh-jauh dari Merauke. Baik, salam untuk rekan saya kalau mungkin bergabung di RRI Merauke, bisa menyampaikan salam sama Bung Eko ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi. Musik berikut ini akan saya persembahkan untuk Anda.

0: Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut untuk sore hari ini, silakan. Saya masih berguna untuk Anda, pendengar, yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. 0821-9483-0965. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saya coba perguna lagi untuk telepon selanjutnya. Halo.
1: Halo, selamat sore, Bu Ceriwati.
0: Oke, selamat sore kembali dengan Pak Kendi di Nalu ya. Halo. Halo. Pak Kendi. Pasti terputus lagi ini. Halo. Baik, saya coba terima penelpon selanjutnya. Halo. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini jarum jam di studio kami menunjukkan pukul 15:54 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk telepon saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda dan kebersamaan Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Halo untuk Om Saharman, lagunya langsung saya hadirkan sekaligus menutup jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk, senyum ya. apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong, jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak, yo, cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Baik, peringkat dimanapun Anda berada, 30 menit lampau pukul 16 sore dan saya masih menemani Anda untuk di sore hari ini bersama kebersamaan Selly ya di Pro 1 RRI Toli-Toli. Selamat sore untuk Anda pendengar yang masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli dengan suguhan musik di sore ini. Saya hadir untuk Anda dengan berbagai musik dan juga informasi yang menarik untuk Anda di sore ini.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terus stay bersama Pro 1 RRI Toli Toli, dan kali ini saya hadirkan di Grand Radio ini terkait dengan kabut asap yang mengancam kesehatan manusia dan juga satwa liar di Palangkaraya. Pendengar, kabut asap yang menyelimuti Palangkaraya tidak hanya berdampak terhadap kesehatan aktivitas masyarakat, tetapi juga mengancam keberlangsungan satwa liar dan ekosistem hutan. Asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan dapat mengganggu habitat satwa, mempersempit ruang hidup, serta memaksa sejumlah hewan berpindah ke kawasan yang lebih aman, termasuk mendekati permukiman manusia. Koordinator Hutan dan Satwa Liar WWF Indonesia, Frankie Wirada, mengatakan bahwa kebakaran hutan ini menjadi salah satu tekanan besar terhadap habitat orang hutan dan satwa liar pun satwa liar lainnya. Nah, berdasarkan kajian yang disampaikan, sebagian kejadian kebakaran bahkan terjadi pada kawasan yang beririsan dengan habitat orang hutan. Kondisi tersebut juga semakin memperbesar risiko hilangnya habitat dan terganggunya keberlangsungan populasi satwa. Nah, dampak kabut asap ini sangat luas terhadap satwa, tidak hanya berupa hilangnya habitat akibat terbakar, tetapi asap juga dapat mengganggu aktivitas satwa, termasuk navigasi burung dan kemampuan berbagai jenis hewan untuk mencari makanan maupun berpindah tempat. Pendengar dimanapun Anda berada, informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Alfa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pernahkah kalian berpikir gimana jadinya bila kehidupan modern seperti saat ini tidak ada perangkat yang bernama komputer? Iya, komputer. Sebenarnya komputer sudah dirancang ratusan tahun silam oleh para ahli. Dan banyak sosok yang berpengaruh terhadap pengembangan komputer seperti Alan Turing, Conrad Zuse, Henry Edward Robert, dan Charles Babbage. Dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dikatakan merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer di dunia ini. Sebab pada tahun 1822, dia menciptakan suatu mesin yang bisa menciptakan operasi perhitungan aritmatika. Metode inilah yang menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Dengan penemuan tersebut, tak aneh bila banyak orang yang menganggap pria yang lahir pada tanggal 26 Desember 1791 ini sebagai bapak komputer. Namun, siapa sangka, jauh sebelum Babbage menggagas alat komputer, ia sempat sakit-sakitan dan terpaksa harus sekolah dari rumah. Pada tahun 1819, ia mulai merancang suatu alat yang bisa menyelesaikan persoalan aritmatika dengan menggunakan mesin tangkap. 3 tahun kemudian, alat tersebut rampung dan dinamai Difference Engine, dan juga digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Babbage wafat pada tanggal 18 Oktober 1871. Banyak orang yang mungkin belum mengenal Babbage, namun gagasannya soal prinsip kerja komputer patut dihargai sebagai suatu momen penting dalam sejarah peradaban teknologi kebutuhan manusia di bumi. Sebab, berkat penemuannya, ia berhasil mengubah cara kerja orang banyak di masa modern hingga segala aspek kehidupan, yang kini agaknya semakin bergantung pada keberadaan komputer, agar suatu pekerjaan bisa lebih efisien dan efektif bagi kita semua.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di kesempatan sore hari ini, selanjutnya kami akan ajak Anda bergabung bersama Korwil 4 Makassar guna mengikuti Gemah Saripati Maju.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kembali saya Nita Wahyuni hadir dalam ruang dengar Anda dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi Sabtu 12 September 2026. Pendengar berita pertama, kita akan ke RRI Makassar. Untuk rekan-rekan dari RRI Makassar, selamat sore.
2: Ya, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
0: Ya, selamat sore. Silakan informasinya dari Makassar.
2: Baik, dari RRI Makassar, informasi yang akan kami hadirkan ya ini terkait dugaan penimbunan BBM di Makassar bakal ditelusuri oleh Satgas Gabungan yang selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama Satgas Gabungan akan menelusuri berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan panjangnya antrean BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar, termasuk dugaan penimbunan. EGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, mengatakan pihaknya tidak bekerja sendiri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan distribusi BBM. Menurutnya, pemeriksaan dan penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Gabungan yang telah dibentuk untuk melakukan monitoring sekaligus pengaturan di lapangan.
4: Pak izin, apakah sejauh ini apa dugaan penimbunan, apa indikasi seperti itu?
5: Kalau itu kami nanti dalami bersama tim Satgas Gabungan untuk mengantisipasi.
3: Okay. Ditambahkan penanganan antrian BBM saat ini dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari memastikan ketersediaan stok hingga mengatur pola antrian kendaraan di SPBU. Pihaknya juga meningkatkan penyaluran BBM sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan. Untuk solar, penyaluran telah berada sekitar 15% di atas kondisi normal, sementara penyaluran Pertalite juga mengalami peningkatan sekitar 8 hingga 10%. Selain menambah pasokan, Pertamina memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini tercatat sebanyak 25 SPBU yang telah beroperasi selama 24 jam.
2: Baik rekan Nita, itu informasi tadi yang kami hadirkan terkait penimbunan ini dari RRI Makassar. Kita kembali ke rekan-rekan di Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Arvan Yusri dari RRI Makassar atas informasinya di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita beralih ke RRI Kendari. Selamat sore rekan Ilham.
6: Ya, selamat sore rekan Nita Wahyuni.
0: Silahkan rekan Ilham, informasinya dari Kendari.
6: Baik, informasi dari RRI Kendari di sore hari ini, di mana dari 8 kecamatan di Kabupaten Kolaka Timur, seluas 1.886 hektar sawah mengalami gagal panen akibat kekeringan. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Idam.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kendari menggelar upacara bendera peringatan hari ulang tahun RRI ke-81 berlangsung di halaman kantor RRI Kendari, diikuti seluruh karyawan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari serta mahasiswa program magang. Hari ulang tahun RRI tahun ini mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dalam sambutan tertulis Direktur Utama LPP RRI, dibacakan Kepala LPP RRI Kendari, Noval Sahupala, menegaskan RRI harus senantiasa hadir dan bertahan sebagai media publik yang berfungsi mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi rujukan utama informasi yang akurat, terpercaya, dan mampu mencerdaskan bangsa. Noval Sahupala menyampaikan dinamika kemajuan teknologi, perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, persaingan antar lembaga penyiaran, serta pesatnya perkembangan platform digital menjadi tantangan sekaligus tuntutan besar bagi seluruh jajaran RRI.
8: Ini menjadi momentum penting bagi kita untuk mengingatkan kembali ikhtiar yang terkandung dalam Tri Prasetya RRI, keberpihakan RRI pada kepentingan negara dan 4 konsensus bangsa yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus terus hadir sebagai media publik, mengedukasi masyarakat, memperkuat kontrol sosial, serta menjadi sumber informasi utama yang akurat, terpercaya, dan mencerdaskan guna mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
7: Peringatan ke-81 menjadi momen pengingat kembali jati diri RRI sebagai satu-satunya lembaga penyiaran publik milik negara dan rakyat. Di tengah arus informasi yang bergerak sangat cepat, RRI dituntut tetap menjaga integritas, netralitas, dan kualitas penyiaran agar tetap menjadi sandaran utama masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, dan bermanfaat. Peringatan ke-81 RRI LPP RRI Kendari menggelar berbagai lomba dan seni, kegiatan anjang sana ke rumah Purna Bakti, sekaligus melakukan siarah ke Taman Makam Pahlawan Baruga Kendari.
6: Mohon maaf untuk informasi dari RRI Kendari, di mana ini terkait dengan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia diperingati jajaran LPP RRI Kendari yang disampaikan oleh rekan kami Heldiawati Kadir. Demikian untuk informasi yang dapat kami hadirkan, saya rekan Riko Ilham dan juga rekan operator kami Irfan mengucapkan terima kasih dan kembali ke...
0: Terima kasih rekan Ilham atas informasinya. Selanjutnya pendengar kita beralih ke RRI Palu. Di sore hari ini ada rekan Joko Nur Cahyo. Rekan Joko Nur Cahyo, selamat sore. Dari RRI Palu, selamat sore rekan Joko Nur Cahyo. Pendengar, Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah mendorong kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam mencegah praktik illegal fishing di perairan laut wilayah ini. Selengkapnya pendengar, laporannya bersama dengan rekan Susanti Taba.
9: Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemerintah kabupaten dan kota memaksimalkan pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Upaya pengawasan tersebut perlu diperkuat melalui kerjasama antar instansi serta memaksimalkan keterlibatan masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang berpotensi melanggar aturan di sektor kelautan dan perikanan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan P2HP Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tengah, Muhammad Syafar, mengatakan pengawasan di wilayah perairan perlu dilakukan secara bersama untuk mencegah praktik illegal fishing. Menurutnya, keterbatasan personel dan luasnya wilayah perairan Sulawesi Tengah menjadi salah satu tantangan dalam melakukan pengawasan sehingga sinergi antar instansi dan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan.
10: Sebenarnya pengawasan itu melekatnya di urusan pusat sudah. Karena provinsi perpanjangan dari pusat, ya kami membantu seadanya sekemampuan anggaran kami. Sehingga ada beberapa bantuan kami untuk kelompok pengawasan, untuk pengawasan seperti bol dapat speed kan? Nah itu bantuan dari provinsi itu dalam rangka menjaga sumber daya kelautan kita. Kami sebenarnya mengharapkan juga dukungan dari masyarakat, sehingga kami biasa pengadaannya itu ke kelompok pengawas masyarakat. Kami berikan perahu bermotor dalam rangka, makanya dibentuk-bentuk kelompok masyarakat, harus terlibat masyarakat.
9: Syafar menambahkan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga telah menyalurkan bantuan armada jenis speedboat di sejumlah wilayah. Armada tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengawasan sekaligus mencegah praktik illegal fishing. Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, sehingga pengawasan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga dari aktivitas ilegal yang merusak ekosistem laut. Susanti Akataba melaporkan.
0: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Palu. Selanjutnya kita akan mengikuti wawancara dari RRI Bone dan akan rekan Eni Adnan. Selamat sore.
11: Ya, selamat sore rekan Nita Wayuni.
0: Baik, silakan informasinya dari RRI Bone.
11: Baik, memasuki musim kemarau, resiko kekeringan dan kebakaran lahan di Kabupaten Bone semakin meningkat. Lalu, sejauh mana kesiapan BPBD Bone mengantisipasi dampaknya? Berikut wawancara Ayunia Nindyati bersama Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Bone Muhammad Nur Fajar.
12: Kalau melihat situasi sekarang, bagaimana sebenarnya cuaca ekstrim? Apakah sudah mulai terjadi atau bagaimana gambarannya, Kak?
13: Oke, untuk sekarang saat ini Kabupaten Bone berdasarkan info dari BMKG, memang saat ini kita memasuki musim kemarau. Artinya bencana hidrometeorologi atau yang biasa dikenal El Nino, yang mana akan mengalami kemarau yang berkepanjangan. Jadi kami juga menunggu info dari BMKG untuk kelanjutan apa saja yang perlu kita persiapkan untuk memasuki musim kemarau ini.
12: Untuk periodenya sendiri, Kak, dari bulan berapa? Periodenya
13: prediksinya itu bulan kemarin bulan 7, akhir bulan 7 sampai Desember. Prediksi dari BMKG.
12: Untuk potensi cuaca atau bencana yang akan terjadi?
13: Ya, kalau untuk potensi bencana memang dari BPBD kami harus siap siaga menghadapi mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kekurangan air bersih untuk masyarakat Kabupaten Bone kan pasti akan berdampak nanti di situ.
12: Ya. Untuk wilayah kecamatan mana saja nih, Kak, di Kabupaten Bone yang paling rawan mengalami kekeringan dan kebakaran lahan kalau dilihat dari sebelum-sebelumnya? Ya.
13: Kalau berdasarkan dokumen kami, dokumen kajian bencana itu memang hampir semua 27 kecamatan memiliki tingkat yang tinggi untuk kekeringan. Tetapi untuk wilayah-wilayah yang memang betul-betul sesuai apa namanya kejadian yang kemarin, ada seperti kecamatan Patimpeng, Tondra, Tahu, kecamatan Bengo, Sibulue, Awampone, sama Teneteriatang Barat, Kota juga termasuk, itu yang kami sempat sementara kami analisis untuk wilayah itu.
12: Untuk wilayah-wilayah tadi kan pasti ada terjadi gagal panen, kemudian terancam gagal panen dan krisis air. Upaya dilakukan dari BPBD sendiri gimana?
13: Jadi untuk risiko hal-hal yang disebabkan oleh kekeringan ini memang pertama itu untuk para petani gagal panen. Kami melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Pertanian untuk meminta upaya seberapa luas hektar yang terdampak akibat kekeringan ini. Jadi setelah kami untuk menerima data itu mungkin kami harus mempersiapkan jalur bagaimana untuk melakukan bantuan kepada petani, karena kalau kondisi armada mobil tangki kan di Kabupaten Bone cuma ada 4 kalau tidak salah. Jadi untuk menangani yang seluas bagaimana pertanian mungkin agak sedikit kendala, tapi tetap kami berusaha untuk membantu para petani.
12: Kalau krisis air, Kak, ada
13: krisis upaya? Air ini ada upaya, karena seperti tahun kemarin juga kita menunggu laporan dari masyarakat, utamanya yang perumahan-perumahan yang biasa terdampak. Kami siap untuk menyalurkan air bersih, memang karena tugas pokok kami kan di penyaluran air bersih untuk masyarakat. Jadi kami himbau juga kepada masyarakat itu kalau ada yang merasa kekurangan air bersih di khususnya di perumahan-perumahan, bisa datang langsung ke emergensi untuk meminta bisa.
11: Demikian hasil wawancara reporter Ayunia Nindiati, dan kita kembali bersama Nita Wahyuni di RRI Mamuju.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, setelah mengikuti berita dari RRI Bone, tentunya Anda masih bersama kami dalam liputan berjaringan Gema Sari Pati Maju Sekorwil 4. Informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan, berita dari RRI Mamuju, di mana Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Bersama laporannya dengan reporter kami, Ahyan Irsyada.
14: Palang Merah Indonesia di Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Pendistribusian dilakukan di sejumlah titik daerah yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan pihaknya telah melakukan distribusi air bersih di beberapa wilayah di kedua kabupaten tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju Tengah telah dilanda krisis air bersih sejak bulan Agustus 2026. Lukman menjelaskan, untuk mendukung pendistribusian air bersih, PMI Sulawesi Barat mengerahkan 5 armada dengan 3 jenis kendaraan yang berbeda. 2 armada berupa mobil tangki air, sementara 3 lainnya merupakan mobil pickup yang dilengkapi dengan tandon air.
15: Untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada 2 kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 5 armada yang kita gunakan. Salah 2 di antaranya itu mobil tangki air. Terus 3 itu mobil kecil.
14: Ia menegaskan, 5 armada tersebut telah disiapsiagakan untuk menunjang distribusi air bersih ke sejumlah lokasi yang mengalami kekurangan air selama kondisi kekeringan berakhir nantinya. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Syara melaporkan.
0: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju. Selanjutnya kita beralih ke RRI Toli-Toli. Rekan Seliawati, selamat sore.
16: Selamat sore rekan Ita.
0: Apa kabar rekan Seliawati di RRI Toli-Toli?
16: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan juga rekan Ita di RRI ya. Kendari ini sehat-sehat ya. RRI Mamuju maksud kami.
0: Baik. Terima kasih. Baik, silakan informasinya dari RRI Toli-Toli.
16: Baik, informasi dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan meski kegiatan kepemiluan telah usai, namun Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Toli-Toli tetap melakukan kegiatan pengawasan di masa non-tahapan seperti saat ini. Dan selain itu, sosialisasi partisipatif kepada masyarakat juga terus dilakukan, terutama kepada para pelajar serta masyarakat yang ada di seluruh kecamatan se-Kabupaten Toli-Toli. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan oleh rekan kami Ahmad Mukadas berikut ini.
17: Saudara, berdasarkan surat edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Bawaslu RI tentang konsolidasi demokrasi, Bawaslu di seluruh Indonesia dimandatkan untuk melakukan kegiatan sosialisasi partisipatif di tengah masyarakat. Saat ini, Bawaslu Kabupaten Toli-Toli telah melakukan sejumlah hal di antaranya mengunjungi kepala desa, camat, partai politik hingga pemerintah terkait dengan kerjasama data pemilih. Ketua Bawaslu Kabupaten Toli-Toli Dr. Fajar Sadiq Sadi wawancara RRI mengungkapkan, saat ini sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli telah didatangi Bawaslu Kabupaten Toli-Toli. Selain itu, pihaknya juga telah menyambangi kepala desa, tokoh masyarakat, organisasi serta kampus guna menjalin kerjasama di mana tahun 2027 mendatang telah masuk dalam tahapan terkait dengan pendaftaran partai politik di mana informasi partai politik saat ini terutama yang berada di pusat kurang lebih 78 partai yang sudah berkomunikasi dengan KPU. Sementara untuk Kabupaten Toli-Toli terdapat kurang lebih 18 partai yang sudah berkomunikasi dengan KPU. Bawaslu mendatangi partai yang memiliki kursi di DPR terkait administrasi kepartaian.
18: Kami mendatangi partai yang punya kursi di DPR terkait dengan administrasi mereka agar pada saat pendaftaran partai nanti mereka tidak terlalu disulitkan lagi terkait dengan data-data yang diminta oleh KPU nantinya.
17: Menyinggung soal kunjungan Bawaslu ke desa-desa dan sekolah yang ada di Kabupaten Toli-Toli, meski gelaran pesta demokrasi masih sangat jauh, Ketua Bawaslu Kabupaten Toli-Toli ini mengatakan pihaknya mengunjungi desa terkait dengan data pemilih baik yang sudah meninggal maupun masuk atau keluar agar disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara agar data yang dihasilkan menjadi data yang akurat.
18: Di sekolah terkait dengan pemilih pemula, ini di Kecamatan Baulan Nenggala hampir semua sekolah kita sudah datangi, ya baik itu sosialisasi langsung di tatap muka ataupun menjadi pembina upacara itu yang sudah kita lakukan di non-tahapan ini.
17: Berbekal dari pelaksanaan pesta demokrasi yang telah tergelar sebelumnya, sejumlah hal perlu menjadi perhatian bersama di daerah ini. Di antaranya, netralitas yang sering terjadi disebabkan ada 2 pelanggaran masing-masing terkait dengan administrasi bagi ASN dan pidana bagi pejabat yang dinilai masih sulit dalam pengawasan sebab terlalu banyak laporan yang masuk namun pembuktian yang sulit apakah masuk dalam kategori pelanggaran atau tidak.
16: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli untuk di Gemasari Pati Maju sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Daimadampa. Bersama rekan-rekan operator ada Sela, Kiki, Rio, dan Abidin mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Nita.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan dari Toli-Toli. Selanjutnya pendengar kita beralih ke RRI Ampan. Nah, ada rekan Nurhaya di sana. Selamat sore rekan Nurhaya.
19: Ya, selamat sore juga rekan Dita di Mamuju ya.
0: Ya, baik. Silakan informasinya.
19: Baik, untuk informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Rumah Sakit Umum Daerah Ampana atau Jouna-Una dorong semua komponen secara sukarela berdonor darah cegah kekurangan kebutuhan stok darah. Dan laporan tersebut selengkapnya dilaporkan Ibnu Abbas.
20: Darah dibutuhkan untuk menjaga kesehatan guna menyelamatkan nyawa, keperluan medis hingga membantu penanganan penyakit kronis. Namun terkadang darah tidak dapat tersedia dengan cepat. Nah, Jerry Antonius Mondong mengungkapkan saat ini kondisi stok darah di Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Tojo Una-Una masih sangat kurang. Di sisi lain, permintaan kebutuhan darah setiap hari terus meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, manajemen bidang penunjang RSUD Ampana bekerja sama dengan PMI Touna mendorong peningkatan motivasi masyarakat agar menjadi pendonor darah sukarela secara teratur.
21: Menyadarkan orang mensukarelakan mendonasikan darah mereka itu paling susah. Ya, jadi kita sudah bekerja sama dengan Palang Merah dan bidang tugas yang sudah kita sepakati. Jadi memang dalam layanan ini donor sukarela itu yang sebenarnya harus diutamakan. Dan yang terjadi di Rumah Sakit Ampana dan di Tojo Una-Una memang masih sangat tinggi pendonor pengganti dan donor keluarga.
20: Lebih lanjut ungkap Jerry, mengingat kebutuhan darah masih belum seimbang dengan kemampuan manajemen bidang penunjang RSUD Ampana dan PMI untuk menyediakan darah, pihaknya mengajak seluruh unsur instansi, lembaga, dan masyarakat Tojo Una-Una untuk melakukan sosialisasi pentingnya donor darah dalam upaya meningkatkan pendonor darah, sehingga tidak ada lagi masyarakat atau pasien RSUD Ampana yang tidak terpenuhi kebutuhan darahnya. Ibnu Abbas melaporkan.
19: Baik, demikian untuk laporan dari RRI Makassar sore hari ini. Dan kita kembali ke RRI Mamuju. Ada rekan Nita di sana.
0: Baik, terima kasih rekan Nurhaya dari RRI Ampana di sore hari ini. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau untuk mengikuti news feature. Ada rekan Rizka Harlina di sana. Selamat sore rekan Rizna.
22: Sore Nita.
0: Baik, silakan informasinya dari Bau-Bau.
22: Baik, satu api kecil mungkin tak berarti, tetapi ketika merambat di lahan kering, dampaknya bisa mengancam pembangkit dan listrik yang menerangi kehidupan kita. Menjaga api tetap terkendali berarti menjaga listrik tetap menyala. Berikut kita ikuti selengkapnya dalam feature produksi RRI Bau-Bau bersama reporter Afriansyah.

0: Musim kemarau membuat rumput, semak, dan lahan menjadi kering. Kondisi ini membuat api lebih mudah menyebar, terutama ketika pembakaran dilakukan tanpa pengawasan. Ancaman itu menjadi perhatian serius di Kecamatan Lealea, Kota Bau-Bau, sebab di wilayah ini terdapat pembangkit listrik tenaga mesin gas atau PLTMG Bau-Bau yang menjadi salah satu penopang kelistrikan Kota Bau-Bau. PLTMG Bau-Bau bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Pemerintah Kecamatan Lealea kemudian menggelar sosialisasi dan edukasi larangan pembakaran sampah dan lahan. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Kecamatan Lealea Kamis 10 September 2026. Bagi pengelola PLTMG, kebakaran di sekitar pembangkit bukan hanya persoalan lahan yang terbakar. Jika api mengganggu operasional pembangkit, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha. Manajer unit PLTMG Bau-Bau, Yuki Ardi Hananto, mengatakan, PLTMG saat ini menopang sekitar 60% kelistrikan Kota Bau-Bau. Karena itu, kebakaran di sekitar pembangkit perlu dicegah agar tidak mengganggu operasional dan pasokan listrik.
1: Jika terjadi efek dari kebakaran nanti pada akhirnya mengganggu operasional dari PLTMG Bau-Bau, dipastikan akan berdampak langsung terhadap kelistrikan di masyarakat maupun industri di area Bau-Bau. Pasti akan terjadi pemadaman yang sangat signifikan karena di kami sendiri sudah menopang 60% dari kelistrikan total dari Kota Bau-Bau.
0: Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Dalam dua pekan terakhir ditemukan aktivitas pembakaran lahan sekitar 300 meter dari kawasan PLTMG Bau-Bau. Belum terjadi gangguan terhadap operasional pembangkit. Namun, kondisi ini menjadi peringatan bahwa pembakaran lahan di sekitar objek vital tidak boleh dianggap sepele. Pemerintah Kecamatan Lealea juga mengingatkan warga agar tidak membakar sampah dan lahan secara sembarangan, sebab sebagian wilayah kecamatan merupakan kawasan pertanian yang kondisinya semakin kering saat musim kemarau. Camat Lealea Sawal mengatakan hampir seluruh wilayah di kecamatannya memiliki potensi kebakaran. Pihaknya meminta masyarakat memastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi pembakaran.
2: Ya, harapan kami masyarakat punya kesadaran untuk tidak membakar sampah, ataupun kalau membakar sampah dipastikan itu apinya pada saat ditinggalkan sudah padam.
0: Kesadaran masyarakat menjadi kunci, sebab petugas pemadam tidak mungkin berada di setiap sudut wilayah untuk mengawasi setiap sumber api. Ketika api sudah membesar, petugas harus bekerja keras untuk mengendalikan kebakaran. Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bau-Bau mencatat hingga September 2026 terdapat 102 kejadian kebakaran. Sebanyak 73 kejadian diantaranya merupakan kebakaran lahan, 6 kejadian tercatat terjadi di Kecamatan Lealea. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebakaran lahan masih menjadi ancaman nyata. Sekretaris Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau, Asmin, mengatakan pencegahan harus menjadi langkah utama. Menurutnya, keterbatasan personel membuat damkar dapat kewalahan jika kebakaran terus terjadi.
3: Poin utama yang menjadi penyebab damkar ya dalam konteks itu adalah pencegahan. Itu poin utama. Karena terus terang aja kami dari damkar dengan anggota yang sangat terbatas ya, di saat terjadi tragedi itu pasti tidak kewalahan.
0: Karena itu pencegahan dimulai dari warga. Jangan membakar sampah sembarangan. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jika terpaksa membakar sampah, pastikan api benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Awasi juga penggunaan listrik dan aktivitas memasak di rumah. Langkah sederhana tersebut dapat mencegah kerugian yang jauh lebih besar. Karena ketika api mendekati kawasan PLTMG, yang dipertaruhkan bukan hanya lahan, kelistrikan masyarakat dan aktivitas ekonomi juga ikut terancam. Maka sebelum api membesar, padamkan sejak masih kecil. Sebelum kebakaran terjadi, cegah dari sekarang. Menjaga listrik bukan hanya tugas petugas. Menjaga listrik dimulai dari kesadaran kita bersama untuk tidak menyalakan api sembarangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Baik, demikian informasi feature yang dapat kami sampaikan. Kami kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni.
5: Baik, terima kasih rekan Rizka Harlina atas informasinya di sore hari ini yang sekaligus menjadi penutup dari liputan berjaringan Gemba Saripati Maju Sekorwil 4.
6: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
5: Demikian pendengar seluruh rangkaian berita yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda dalam liputan Gemal Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat mengakses tentunya portal resmi kami melalui rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas termasuk tim operator kami di sini Prendi Andika dan saya Nita Wahyuni mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda di sore hari ini. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Aduh, puji Tuhan, saya ini ada hamil. Aduh, saya sayang anak ini sekali, yuk. Saya ingin anak ini ditumbuh sehat-sehat terus.
2: Iyo, Kak Mace. Iyo, berarti itu sama nih. Saya juga hamil, Mace. Yo, memang kita harus jaga kita pun anak ini supaya nanti dia tumbuh dengan sehat. Dan bisa jadi orang yang hebat.
1: Baik-baik. Iyo. Kalau begitu gimana, Mace?
2: Iyo, sudah, Mace. Jangan ketarik tempat, kita langsung ke posyandu sudah.
1: Saya perasa kehamilan kayak gitu.
2: Itu lagi.
3: Ayo ke posyandu.
4: Pencegahan stunting dimulai dari 1000 hari pertama tumbuh kembang bayi. Dimulai dari dalam kandungan, dilanjutkan dengan 2 tahun di masa emas pertumbuhannya. Anak-anak adalah masa depan bangsa. Ayo ke posyandu untuk pemeriksaan kehamilan dan tumbuh kembangnya di 1000 hari pertama.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
4: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya pendengar kami akan hadirkan di ruang dengar Anda pengajian ayat suci Al-Quran bersama Pro 1 RRI Tolitoli sembari menantikan azan maghrib untuk kota Tolitoli yang sekitarnya yang jatuh pada pukul jatuh pada pukul 18 lebih pukul 18 lebih maksud kami pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran di ruang dengar Anda.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Tolitoli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selanjutnya kami hadir lewat cek fakta berikut ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta berikut ini saya hadirkan untuk Anda terkait dengan kabar hoax video warga berlarian karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang membagikan video rekaman dengan narasi warga sekitar Gunung Anak Krakatau berlarian menyelamatkan diri setelah gunung meletus. Faktanya narasi video yang mengklaim warga panik dan berlarian saat Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video yang beredar sebenarnya direkam saat erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021, bukan Gunung Anak Krakatau. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @novahenry510 dan juga diberitakan oleh fish.com serta factcheck.fvv.com. Pemeriksaan melalui Google Maps dan dokumentasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menunjukkan tidak ada pemukiman di gunung tersebut. Permukiman terdekat berada di Pulau Sebesi, lebih dari 15 km dari Gunung Anak Krakatau. Kawasan Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan cagar alam dan cagar alam laut sehingga tidak diperuntukkan sebagai tempat tinggal. Meski demikian, Gunung Anak Krakatau memang mengalami erupsi pada September 2026 dengan rangkaian erupsi yang menurut Badan Geologi berlangsung sekitar 25 jam sebelum mereda. Kita ke cek fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Cek fakta selanjutnya pendengar terkait dengan kabar hoax anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bansos. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau bansos. Faktanya klaim dengan narasi bahwa anggota DPR RI Eva Stefani Rataba masuk dalam desil 4 dan terdaftar sebagai penerima bansos adalah tidak benar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pada press conference tanggal 8 September 2026 terkait dengan proses pemutakhiran data SEN bahwa ketika seorang berada di desil rendah, misalnya desil 4, belum tentu yang bersangkutan mendapatkan bantuan sosial. Dan sebaliknya, jika orang yang tidak mampu namun berada di desil tinggi, misalnya desil 10, kemudian bantuannya diputus, perlu dipahami bahwa data tersebut masih dalam proses. Data terbaru masih bisa diperbaiki dan dimutakhirkan karena menjadi bagian dari proses konsolidasi data. Kepala BPS RI juga menyampaikan bahwa data tunggal sosial dan ekonomi nasional bukan daftar penerima bantuan. Daftar penerima program pemerintah ditentukan oleh masing-masing kementerian terkait sesuai dengan kebijakan masing-masing. Tidak hanya berdasarkan desil, tetapi ada kriteria lain yang diterapkan untuk menentukan daftar penerima program atau bantuan. Dilansir dari kompas.com, Eva Stefani Rataba menyampaikan dirinya tidak pernah menerima bansos program Keluarga Harapan atau PKH dan tidak pernah mendaftarkan diri sebagai penerima bansos tersebut. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI Tolitoli, kanal inspirasi.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

102 MHz dan AM 1377 kHz. Saya hadir menemani Anda untuk di kesempatan sore hari malam hari ini ya, pendengar, dalam rangkaian acara Toli-Toli Sore ini. Satu informasi saya hadirkan di ruang dengar Anda di Toli-Toli Sore ini, Toli-Toli Terkini. Ini dia informasi yang saya hadirkan, pendengar, di mana ada Dinsos. Toli-Toli ingatkan transaksi judol bisa berdampak pada bantuan sosial. Nah, pendengar, masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat diminta berhati-hati melakukan transaksi digital yang terindikasi berkaitan dengan judi online. Aktivitas tersebut tidak hanya beresiko terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga, tetapi juga dapat berdampak pada status penerimaan bantuan sosial. Secara nasional, lebih dari 1,7 juta kakak pada desil 1 hingga 4 terindikasi melakukan transaksi yang berkaitan dengan judi online. Di Kabupaten Toli-Toli tercatat 2.582 kakak masuk dalam data tersebut, sehingga status penerima bantuan dinonaktifkan sementara atau exclude. Nah, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli, Tri Wahyudi, mengatakan banyak KPM yang bingung karena merasa tidak pernah bermain judi online secara langsung, namun rekening atau identitas anggota keluarga mereka dapat terdeteksi dalam transaksi yang terindikasi. Nah, ia juga menjelaskan terdapat lebih dari 300 aplikasi yang terafiliasi atau memiliki indikasi keterkaitan dengan aktivitas judi online. Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya menghindari situs judi online, tetapi juga berhati-hati menggunakan aplikasi permainan dan platform digital dan pola transaksi tertentu. Aplikasi yang perlu diwaspadai antara lain permainan kartu yang menggunakan uang, saldo chips atau poin, serta permainan dengan sistem slot, wheel, spin, dan jackpot. Masyarakat juga diminta berhati-hati terhadap aplikasi berbasis tebakan angka atau hasil pertandingan yang menawarkan uang maupun hadiah. Selain itu, pendengar, masyarakat diminta memastikan legalitas aplikasi trading, saham, binari, maupun investasi yang menawarkan keuntungan cepat dengan pola taruhan atau tebak-tebakan. Tri Wahyudi juga mengingatkan masyarakat agar tidak sembarangan melakukan top up, mempertaruhkan poin atau hadiah maupun menarik uang dari aplikasi yang terindikasi bermasalah. Masyarakat diminta tidak menggunakan rekening pribadi sebagai perantara transaksi serta menjaga PIN, OTP, dan akses perbankan agar tidak digunakan pihak lain. Dinsos Toli-Toli memberikan apresiasi ya. Maksud kami memberikan perhatian khusus terhadap keterlibatan anak-anak dalam transaksi digital. Sekitar 52,33% data yang terindikasi di Toli-Toli berkaitan dengan rekening atau identitas anak-anak. Dan menurutnya kondisi tersebut dapat terjadi karena penggunaan aplikasi permainan dan kebiasaan anak saling membantu melakukan top up untuk teman. Karena itu orang tua diminta mengawasi penggunaan telepon seluler. Ya, penggunaan telepon seluler, aplikasi permainan, aktivitas top up, penggunaan chips atau poin, serta transaksi penarikan uang yang dilakukan anak. Tri juga mengatakan dampak judi online tidak hanya berkaitan dengan kerugian ekonomi, tetapi juga mempengaruhi perilaku masa depan anak serta kondisi keluarga. Nah, dalam konteks bansos, KPM yang masuk data terindikasi judi online dapat mengalami penghentian sementara bantuan PKH dan sembako hingga proses klarifikasi dan penyelesaian data dilakukan. Dinsos Toli-Toli telah memberikan edukasi dan memfasilitasi klarifikasi kepada KPM di sekitar 20 desa, dan dampak tersebut juga dapat berkaitan dengan bantuan lain yang menggunakan basis data tunggal sosial ekonomi nasional yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Nah, bagi masyarakat yang merasa tidak pernah melakukan judi online namun rekening atau identitasnya terindikasi, Dinsos menghimbau agar segera melakukan

0: orang untuk top up dana, akhirnya terbacalah datanya itu judi online, padahal dia sendiri tidak pernah menggunakan melakukan judi online atau mungkin menggunakan judi online atau mungkin aplikasi-aplikasi yang menjurus kepada judi online. Jadi ini harus tetap berhati-hati untuk melakukan transaksi, daripada rekeningnya nanti akan berdampak terhadap terdeteksinya identitas yang kemudian berdampak pada bantuan yang didapatkan. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal inspirasi.
1: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil, yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, lewat sebuah lagu yang mengalun di ruang dengar Anda. Saya Pencara Anda Sally pamit dari ruang dengar Anda, pendengar yang sudah temani Anda dari pukul 14.30 menit hingga dengan saat ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah selama bertugas menemani Anda pendengar di Pro 1 Era Retor. Saya pamit, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan di Toli-Toli malam ini, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 19 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini mari kita dengarkan bersama-sama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Allah.

Alhamdulillah, pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Bagi pendengar yang saat ini telah menunaikan sholat Isya, semoga ibadah yang dilaksanakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa ketenangan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Dan bagi yang belum sempat menunaikannya, semoga dapat segera melaksanakan kewajiban dengan penuh kehusyuan, karena malam adalah waktu yang tepat untuk mengevaluasi perjalanan hari ini. Apa yang sudah dicapai tentu patut disyukuri, sementara kekurangan yang masih ada ini bisa menjadi motivasi untuk memperbaiki diri di hari esok. Jangan pernah menyerah pada keadaan, karena setiap tantangan tentu selalu membawa peluang untuk tumbuh lebih kuat dan lebih bijaksana. Tetap bersama kami, karena di malam ini Anda akan kami temani dengan serangkaian lagu-lagu pilihan yang tentunya penuh inspirasi, dan semoga kebersamaan kita ini bisa menghadirkan ketenangan, semangat, dan energi positif untuk menjalani aktivitas di esok hari dengan lebih baik. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia Toli-Toli, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk seluruh pendengar di wilayah Kabupaten Toli-Toli.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar, malam minggu kadang menghadirkan kenangan, termasuk kenangan tentang cinta yang pernah membuat kita bahagia sekaligus terluka. Akhir kisah sedih dari Aka menjadi pengingat bahwa tidak semua kisah harus berakhir seperti yang kita harapkan. Namun satu hal yang pasti, kesedihan bukan alasan untuk berhenti melangkah. Mari jadikan masa lalu sebagai pengalaman dan masa depan sebagai harapan.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

Pendengar di manapun Anda berada, tentunya di malam minggu ini kita akan dengarkan salah satu karya legendaris dari God Bless, Huma di Atas Bukit, yang membawa kita pada suasana yang tenang tetapi tetap memiliki karakter musik rock yang tentunya kuat. Lagu ini tentu mengingatkan kita bahwa hidup adalah perjalanan yang cukup panjang. Ada saatnya kita harus berjuang, ada saatnya kita menikmati hasil perjuangan. Untuk Anda yang malam ini sedang bersama orang-orang yang terkasih, nikmati lagu ini sebagai pengingat bahwa kebersamaan tentunya juga butuh perjuangan.

Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya malam minggu juga menjadi waktu yang tepat untuk berbicara tentang mimpi. Mimpi dari Anggun C. Sasmi mengajak kita untuk tidak takut memiliki cita-cita. Jangan pedulikan seberapa jauh perjalanan yang harus ditempuh. Selama kita bisa terus bergerak, ya tentu setiap langkah akan membawa kita semakin dekat dengan apa yang kita impikan.

Liar di manapun Anda berada, tentu ada lagu yang tidak perlu terlalu keras untuk menyampaikan perasaan. Seperti Nuansa Bening, ya, membawa suasana lembut dan romantis. Cocok untuk Anda yang malam ini sedang menikmati waktu bersama keluarga, sahabat, atau orang terkasih. Semoga malam ini menjadi ruang untuk bersyukur atas orang-orang baik yang masih hadir dalam kehidupan kita.

Ya, beliar berikutnya akan hadir sebuah lagu yang tentunya sesuai dengan judulnya, yakni Selamat Malam dari Ikang Fauzi. Ya, sangat pas hadir di malam minggu, dan tentu lagu ini menjadi sapaan musikal bagi Anda yang saat ini sedang menikmati malam bersama seseorang yang istimewa. Semoga malam ini membawa ketenangan, kebahagiaan, dan tentunya kenangan manis yang bisa dikenang di esok hari. Ikang Fauzi ini dikenal sebagai salah satu penyanyi rock yang populer di Indonesia pada era tahun 80-an.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa kini waktu sudah sampai di pukul 19:56 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk sementara selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia menemani malam minggu Anda, kami cukupkan sampai di sini. Karena kini kita akan bersama-sama menantikan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.

Berikutnya selanjutnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk menyiarkan warta berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis.
2: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari.
0: Pemerintah lebih bijak dalam memberikan komentar terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau. Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Arab Saudi merespon keputusan Inggris terkait Israel di tepi barat. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 12 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar pewarta Foto Indonesia atau PFI meminta masyarakat lebih bijak dalam memberikan komentar terkait dengan hilangnya 5 jurnalis di perairan Gunung Anak Krakatau melalui media sosial. Sugandia Pandi melaporkan selengkapnya.
3: Pencarian 5 jurnalis dan 3 awak kapal yang hilang kontak di perairan Selat Sunda telah memasuki hari kelima. Sebanyak 14 unit kapal dikerahkan untuk menyisir 6 sektor. Selain itu, helikopter juga dikerahkan untuk memperkuat sektor udara. Di tengah pencarian 8 orang, pewarta Foto Indonesia PFI meminta masyarakat dan warganet lebih bijak dalam memberikan komentar di media sosial terkait hilangnya 5 jurnalis di perairan Selat Sunda. Ketua Umum Pewarta Foto Indonesia Dwi Pambudo menegaskan, jurnalis memiliki naluri untuk memberitakan peristiwa termasuk aktivitas Gunung Anak Krakatau kepada masyarakat. Jurnalis melakukan riset dan perencanaan matang sebelum meliput peristiwa. Dwi menegaskan jurnalis bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Penegasan tersebut untuk menepis narasi negatif sejumlah warganet yang menyebut 5 jurnalis nekat memasuki zona berbahaya.
4: Karena teman-teman kita ini kita nilai sebagai pejuang kemerdekaan pers dan demokrasi pers, karena teman-teman menjadi ujung tombak informasi bagi bermanfaatnya informasi ke masyarakat. Kami membuat konten-konten atau berita-berita yang tidak terverifikasi dari lembaga-lembaga resmi. Kali kita mengajak kepada semua masyarakat untuk mengurangi semua berita-berita yang tidak bermanfaat, karena teman-teman yang berjuang meliput di Krakatau, termasuk teman-teman yang mencari fakta dan kebenaran peristiwa dari media-media atau profesi-profesi jurnalis yang terverifikasi dan mempunyai kualitas secara fakta.
5: Semua insan pers mempunyai naluri ya, mencari berita. Ketika ada berita di depan, yang diutamakan peristiwa secepatnya. Nah itu naluri yang dibentuk pun profesi ini sudah menjadi akar rumput. Kita harus respect kepada peristiwa untuk memberitakan fakta yang sebenarnya kepada masyarakat.
3: Iringan doa dikirimkan oleh rekan sejawat jurnalis di jantung kota Jakarta, Bundaran Hotel Indonesia, ratusan jurnalis dan sejumlah warga berkumpul untuk berdoa bersama. Rizky, salah satu jurnalis Indonesia, menyampaikan harapan agar 8 orang ditemukan dalam keadaan selamat.
6: Kami berharap di sini berdoa agar teman-teman kita dapat ditemukan dalam kondisi selamat, dapat kembali ke keluarga masing-masing, dan kami juga dapat kembali bekerja bersama seperti sedia kala.
3: Pewarta Foto Indonesia juga memberikan pendampingan untuk warga 5 jurnalis yang hilang kontak saat meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau, seperti fasilitas menginap, logistik, dan ikut serta dalam pencarian korban bersama tim SAR gabungan. Seperti diketahui, Rombongan jurnalis hilang kontak pada Senin, tanggal 7 September tahun 2026. Adapun kelima jurnalis tersebut, yakni M. Bagus Khairun Nas dari Antara Foto, Ari Basuki jurnalis Merdeka.com, Yudhistira Pranoto jurnalis iNews, Firman Daud jurnalis Anadolu, dan Donald Husni jurnalis Lepas. Lima jurnalis foto tersebut sedang menjalankan tugas peliputan aktivitas Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Sebagai wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari, Surabaya. Faris Yarbo menyampaikan laporannya.
7: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya Jumat petang. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap lima jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto lima jurnalis dihiasi lilin yang menyala, wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya lima jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
8: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi lima rekan jurnalis dan tiga kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga kelima rekan jurnalis, rekan kita, dan tiga kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
7: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
9: Doa bersama harapan kami, lima jurnalis dan tiga orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Gitu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar kelima dan tiga orang rekan kami itu bisa segera ditemukan harapan. Itu adalah lilin harapan.
7: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
10: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
11: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
10: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
12: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutla di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini, titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
10: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
14: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
13: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
14: Oke, saat ini sudah meluas ya?
13: Sudah meluas.
14: Oke, dan sulit dipadamkan ya?
13: Sulit sudah dipadamkan, karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Kenapa? Gambut itu yang terbakar itu dia membikin rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
14: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutla juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
15: Iya, keluarnya. Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini. Ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja. Kalau sudah turun hujan, ya mungkin ini enggak.
14: Jadi enggak mampu ya terusnya ya.
15: Itu mungkin enggak ada mampu. Iya itu carinya hari yang susah. Ya mungkin nih kayak hitungannya yang di kan airnya.
14: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf TNI Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan bahwa kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang di Indonesia. Bobby O. Sapulete melaporkan.
16: Dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar aftur yang diperlukan oleh heli.
17: Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan sejak awal TNI AL ingin memfokuskan penggunaan kapal induk Giuseppe Garibaldi untuk misi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana alam. Menurut Muhammad Ali, kapal induk Giuseppe Garibaldi tidak perlu dikawal kapal perang saat menjalankan operasi militer selain perang atau OMSP di Indonesia. Dengan kapasitas muatan Garibaldi yang besar, TNI AL mampu mengirim bantuan logistik dan pasukan ke daerah bencana dalam jumlah banyak.
16: Jadi nanti fungsi dari kapal induk ini mungkin saat ini lebih difokuskan kepada OMSP, namun kita siapkan juga untuk OMP, untuk operasi militer untuk perang. Dengan mudah, kemudian pembagian logistik bencana juga akan lebih mudah. Dari satu titik, dia bisa kembali lagi ke kapal induk, di situ sudah tersedia bahan bakar, aftur yang diperlukan oleh heli. Jadi tidak perlu mencolok di daerah-daerah yang belum tentu ada bahan bakar pendukungnya.
17: Namun demikian, Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan tidak menutup kemungkinan jika kedepannya kapal induk ini akan digunakan untuk operasi militer di dalam ataupun di luar negeri. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembukaan MTQ Nasional 2026 di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang malam ini akan dilaporkan oleh rekan kami Tika Budiman. Tika.
18: Iya, saat ini saya sudah berada di lapangan Simpang 5 Semarang dan dapat saya informasikan pada malam hari ini akan segera berlangsung pembukaan dari gelaran Musabako Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 yang mana dipusatkan di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan antusiasme masyarakat saat ini sudah nampak begitu luar biasa di lapangan Simpang 5 Semarang, terbukti dari luasnya lapangan Simpang 5 Semarang saat ini sudah berjubel dengan ribuan para peserta, baik dari kapila, ada pendukung official dan juga masyarakat yang turut serta menyaksikan dari pembukaan malam hari ini. Dan memang nanti dijadwalkan pembukaan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama RI dan akan dihadiri dari 17 gubernur yang ada di Indonesia. Pantauan RRI Semarang saat ini sudah tampak hadir Gubernur Maluku Serli, ada Gubernur Riau, Kepulauan Riau, Jambi, NTB, NTT, Sumbar, Bengkulu, Gubernur Kalimantan Utara, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Maluku Utara, Kaltim, Sulteng, Jatim, dan Sumbar. Ini juga sudah tampak berada di lokasi. Dan MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 ini nantinya akan diikuti oleh ribuan kafilah dan nantinya akan dilakukan pertandingan 8 cabang dan 24 golongan dari lombanya, dan penilaian juga akan didukung dengan 165 dewan hakim yang bertugas secara profesional, objektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam kegiatan pada malam hari ini. Dan memang pada malam hari ini belum tampak kegiatan dimulai, namun dijadwalkan kegiatan akan berlangsung pada pukul 19.30 nanti. Dan kegiatan ini tidak hanya dimeriahkan dengan pembukaan saja, melainkan juga diwarnai dengan pentas budaya, tari kolosal, dan nanti juga akan ada pengibaran bendera LPTQ di lapangan Simpang 5 Semarang. Dan pantauan RRI saat ini juga sudah ada pameran yang diikuti 35 provinsi yang ada di Indonesia, tepatnya berada di samping barat dari lapangan Simpang 5 Semarang, di mana UMKM-UMKM ini merupakan UMKM unggulan dari berbagai daerah di Indonesia yang harapannya bisa menjadi ajang promosi dan menggiatkan ekonomi. Nah, demikian informasi yang bisa saya laporkan kembali ke Pro 3 RRI.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah H. Amodi, merespon keputusan Inggris terkait dengan Israel di tepi barat yang merupakan keputusan negara itu sendiri, serta memastikan posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Today we refuse to be bystanders to further suffering.
20: Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menuduh Israel melakukan pembersihan etnis di Palestina dalam pidato yang disampaikan di hadapan para anggota parlemen pekan ini. Miliband menegaskan bahwa kebijakan resmi Inggris menyatakan permukiman Israel yang berkembang pesat di seluruh tepi barat yang diduduki adalah melanggar hukum. Keputusan Inggris itu pun mendapatkan respons dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi. Faisal dalam pertemuan Jumat kemarin menyebut posisi Arab Saudi terhadap Palestina merupakan suatu sikap yang jelas mendukung.
21: Sikap pemerintah Arab Saudi sangat jelas berkaitan dengan isu Palestina ini. Kita tahu bahwa Saudi sangatlah jelas dalam memberikan sikap terhadap Palestina. Sementara berkaitan dengan Inggris itu adalah sikap daripada negara itu secara keseluruhan.
20: Adapun Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, turut mengumumkan sanksi terhadap permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki, yakni dengan menuduh pemerintah Israel menutup mata terhadap pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang dilakukan oleh para pemukim.
22: Kami mengambil tindakan terhadap layanan yang dapat mencegah perluasan permukiman baru. Kami mengambil tindakan terhadap kekerasan yang dilakukan para pemukim. Kami mendukung pertanggungjawaban atas apa yang telah terjadi di Gaza dan berkomitmen untuk menggalang komunitas internasional guna menghadapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan mendesak.
20: Sementara Menlu Miliband turut menyebut Inggris melarang perdagangan dengan Israel. Larangan perdagangan Inggris terhadap barang-barang dari permukiman ilegal muncul di tengah meningkatnya gelombang pogrom atau penyerangan massal yang dilakukan para pemukim Israel terhadap komunitas Palestina di tepi barat yang diduduki serta perluasan permukiman yang kontroversial. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We act on services.
0: Para pemimpin negara-negara anggota BRICS bertemu di ibu kota India, New Delhi, yang berlangsung di tengah dampak ekonomi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, konferensi tingkat tinggi atau KTT tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi terkait krisis energi, kekhawatiran mengenai keamanan energi, perdagangan, dan inflasi.

0: mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1. Laporannya disampaikan Rizky Basuki.
1: Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League musim kompetisi 2026-2027. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Yeremeyev di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib, Sekulik, berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Kemenangan dramatis Persija itu bahkan membuat pendukung Persija asal Cilandak, Jakarta Selatan, Gofar, tidak dapat berkata banyak.
2: Wah, pokoknya nggak bisa ngomong kata lah. Pokoknya luar biasa lah. Semoga musim ini kita juara. Amin.
1: Sementara itu, pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
3: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi kedua dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi kelima dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Di manapun Anda berada, demikian tadi hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir J. Daimaroto SHMH selaku Wakil Bupati Kabupaten Guol Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Dengan ulang tahun RRI ini, insya Allah Radio Republik Indonesia tetap mengudara dan berjaya di Kabupaten Guol. Berita-berita yang berkualitas, berita-berita yang mencerdaskan, berita-berita yang mencerahkan, insya Allah akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Guol. Untuk itu saya mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Guol, pemerintah Kabupaten Guol, agar tetap mendukung keberadaan RRI di Kabupaten Guol. Mari kita bantu, mari kita bersama mendengarkan seluruh kegiatan dan siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI. Karena RRI sudah memberikan kontribusi terbaik untuk masyarakat Kabupaten Guol. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun RRI. RRI tambah maju dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: punya suara keren, suka nyanyi, dan siap bikin suaramu didengar di panggung nasional.
1: Ini kesempatan kamu, Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya tunjukkan bakatmu dan jadilah bintang berikutnya.
0: Warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun dan belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio Indonesia tingkat nasional.
1: Yuk segera daftarkan dirimu, pendaftaran dibuka 3-30 Agustus 2026 melalui website bintangradiorri.id.
0: Daftar secara online, lalu unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia atau rock Indonesia, serta lagu pop daerah.
1: Video maksimal 2 menit, berpakaian sopan, tanpa filter suara, echo, atau efek suara lainnya.
0: Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi kontak person
1: 0822-9637-9988
0: atau 0822-9849-1886.
1: Jangan lupa follow Instagram RRI Toli Toli, subscribe YouTube RRI Toli Toli, serta follow media sosial Bintang Radio Indonesia.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, saatnya suaramu menjadi bintang.
0: Jangan cuma jadi penonton,
1: daftar sekarang dan buktikan suara terbaikmu.
2: Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu panggungmu.

0: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
1: Soalnya ini om mengganggu aja, Pek.
0: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Waktunya kentongan.
3: Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya, dari asap yang ditimbulkan dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan, dan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor atau banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan, karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Mari jaga hutan kita. Kenali bencana dalam lingkungan kehidupan Anda. Hindari bencana kebakaran hutan.
2: RRI, Radio Tanggap Bencana.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakuan.
6: Sayang, handphone kamu mana?
7: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
6: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
7: Udah kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
6: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
7: Parno kamu tuh yang, cepat naik.
6: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
7: Apa itu?
6: Tuh kan, meledak.
7: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
6: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana ya, sih?
7: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
6: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
8: Cara menghindari bencana kebakaran rumah yang harus dilakukan adalah 1. Jangan menaruh pematik api dekat benda-benda yang mudah terbakar. 2. Kalau menggunakan tungku pembakaran dalam rumah, perhatikan kayu api yang digunakan telah padam setelah digunakan. 3. Bijak menggunakan peralatan listrik yang berstandar nasional dan pastikan sambungan kabel instalasinya rapi serta sambungan tidak berkelebihan. 4. bila kamu mampu dan tersedia, pasangkan alat deteksi api di dalam rumah, sehingga bila terjadi emergensi kebakaran, bisa cepat diketahui atau teratasi. Itulah beberapa hal guna menghindari bencana kebakaran dalam rumah, dalam kehidupan kita. Hindari bencana yang mungkin akan terjadi di sekitar kehidupan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
10: Pendengar, khususnya untuk Anda umat Buddha, selanjutnya kami hadirkan drama dari Bante Utamo Mahathera dengan topik memahami arti dari kematian.
11: Saudara-saudara, kematian ini memang merupakan satu misteri kehidupan. Padahal setiap orang pasti akan mengalami kematian. Dan juga kita sudah berkali-kali mengalami kematian. Sehingga pernah saya ditanya oleh orang yang sudah tua, usianya sudah 90 tahun, tetapi belum kepingin meninggal. Lalu dia minta diterangkan tentang kematian ini apa, karena saya tidak kepingin meninggal sebelum jelas yang disebut kematian. Saya katakan kepada bapak itu, untung kamu masih bisa bertanya tentang kematian untuk siap-siap keberangkatanmu. Banyak orang belum tahu tentang kematian, tapi mendadak harus berangkat. Kita juga akan membahas tentang apakah yang disebut kematian. Sehingga paling tidak setelah keterangan yang saya berikan, kita semua mempunyai gambaran tentang kematian. Kita tidak takut mati, kita berani mati, tapi jangan cari mati. Nah, apa yang saya terangkan kepada orang yang sudah usianya lanjut itu? Saya ceritakan demikian. Nomor satu, kematian itu sebetulnya terjadi setiap saat. Apa maksudnya kematian terjadi setiap saat? Kita kan rasanya hidup. Tidak, sebetulnya kita ini seperti mobil. Mobil atau sepeda motor bisa berjalan, itu kumpulan mati dan hidup api busi. Ya toh, Anda pernah perhatikan toh busi itu ya. Itu kan hidup mati, hidup mati. Ketika dia mengeluarkan api, terjadi pembakaran dengan uap bahan bakarnya, muncul ledakan, muncul tenaga, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, akhirnya kendaraan bisa berjalan. Mungkin bagi bapak-bapak itu sudah hal yang biasa ya toh, melihat busi yang seperti itu, tapi mungkin bagi ibu-ibu, walaupun ini namanya busi, tapi ibu-ibu mungkin tidak kenal. Busi bukan suaminya Pak Si. Itu bukan jenis kelamin perempuan, busi itu. Itu onderdil. Nah, kita hidup ini juga sama. Yang jadi busi apa? Napas, jantung, paru-paru, itu semua busi kita. Apa buktinya? Napas. Napas masuk. Masuk. Setelah napas masuk, tidak langsung keluar, tapi berhenti. Coba Anda rasakan napas Anda masing-masing. Tidak begitu masuk, langsung keluar. Masuk, berhenti. Keluar, berhenti lagi. Masuk lagi, berhenti. Keluar, berhenti lagi. Pernah Anda rasakan begitu? Anda sadari napas Anda seperti itu? Coba Anda renungkan sekarang. Ketika napas masuk dan berhenti, apakah itu bukan satu bentuk kematian? Ketika napas keluar dan berhenti, apakah itu bukan bentuk kematian? Sehingga sebetulnya itu seperti busi tadi. Masuk, keluar, masuk, keluar. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Dari kumpulan hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati ini, Anda bisa jalan-jalan, Anda bisa kemana-mana. Itu sebetulnya kumpulan hidup, mati, hidup, mati. Demikian pula jantung Anda, paru-paru Anda mengikuti. Paru-paru Anda ketika napas dikeluarkan mengempis. Begitu mengempis, napasnya keluar, berhenti. Lalu napasnya ngembang lagi. Paru-parunya mengembang lagi. Sedot napas, berhenti. Kempiskan lagi, berhenti. Sedot lagi, berhenti. Kembang kempis, kembang kempis. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Jantung kita juga begitu. Pompa jantung dek, berhenti. Buka jantung, tekan, buka, tekan, buka. Makanya orang sakit jantung itu bisa buka, enggak bisa neken lagi. Neken, enggak bisa buka. Kram jantungnya. Itu sakit jantung. Jadi dipegangi dadanya begini. Dipegangi ya enggak bisa apa-apa. Jantung itu di dalam paru, di dalam tulang rusuk yang dipegangi dadanya. Tapi itulah sakit jantung. Itu kan juga hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Nah, itu yang saya terangkan pertama kepada orang tua tersebut. Nomor satu, sebetulnya kita itu kumpulan hidup, mati, hidup, mati. Lah, kematian itu hanya urusan yang lebih besar. Tapi sebetulnya sama. Loh, kenapa? Anda tadi dari luar, lalu sampai di sini. Sebetulnya Anda itu mati di luar, lahir di sini. Coba ketika Anda di sini kan dicari di luar kan nggak ada. Anda mati sudah itu di luar. Tapi sebentar lagi Anda mati di sini. Kenapa? Anda sudah nggak ada di sini, pulang ke rumah. Di rumah ketemu lagi. Loh, ini hidup lagi. Anda sendiri juga mati, hidup, keluar masuk, iya dong. Di rumah Anda sekarang Anda sudah mati, Anda lahir di sini. Sebentar lagi Anda pulang ke rumah, Anda mati di sini. Lahir di rumah. Nah, apa yang disimpulkan si orang tua? Ini yang bikin saya kaget. Saya kan hanya menerangkan itu tadi. Jantung, napas, masuk, keluar, mati, hidup. Kita hidup juga seperti hanya melewati pintu dan ruangan, mati, hidup. Apa yang disimpulkan orang tua itu umur 94 itu? Dia mengatakan begini, Bante, kalau begitu orang mati itu tidak merasa dirinya mati. Saya katakan kepada dia,

Orang mati itu tidak merasa dirinya mati. Kenapa? Karena seperti Anda sekarang di sini, Anda tidak merasa mati di rumah. Begitu pulang rumah, Anda tidak merasa mati di sini. Sama dengan orang yang meninggal, dia sebetulnya tidak pernah merasa dirinya mati. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Seumur hidup saya menerangkan kepada orang tentang kematian, satu orang tua ini menyimpulkan dengan sangat tepat, yang saya sendiri sampai kaget. Wih, sesuatu yang luar biasa. Coba saudara-saudara lihat, dalam banyak kasus film misalnya, Anda sering nonton film-film orang yang mati dan lahir kembali. Hampir semua film merasa dirinya belum mati. Pernah Anda renungkan itu? Film tentang kelahiran kembali, misalnya Sixth Sense. Seminggu dia berkumpul dengan temannya, dia tidak merasa dirinya sudah mati. Orang lain yang tahu orang itu meninggal, tapi yang meninggal tidak pernah tahu dirinya meninggal.

mati itu nanti mau kemana. Sehingga, oh jangan khawatir, ikut agamaku, nanti mati masuk surga. Padahal belum pernah dibuktikan mati yang dengan agama tertentu itu masuk surga. Tidak pernah ada yang bisa membuktikan. Karena kadang-kadang yang meninggal pun gak merasa. Sepertinya dia itu hanya, wah aku sekarang baru pergi ke rumah yang bagus, enak, happy. Dia tidak merasa dirinya mati. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kita ini juga sama. Kita orang yang hidup ini dikatakan di dalam Dharma, hidup tidak pasti. Sekarang Anda hidup, tapi sampai kapan Anda hidup? Tidak ada kepastian. Yang ada adalah kepastian tentang kematian. Hidup tidak pasti, kematian itu yang pasti. Kapan saja dia pasti datang. Apakah hari ini, dua minggu lagi, sebulan lagi, setahun, 10 tahun lagi, kematian pasti datang. Tetapi kehidupan ini yang tidak pasti. Nah, saudara-saudara, kita di dalam rangka upacara-upacara peringatan kematian ini, sebetulnya kita hanya diingatkan bahwa kematian itu selalu terjadi pada siapapun yang hidup. Dan untuk menghadapi kematian, jangan pernah takut, karena kita sebetulnya tidak pernah nanti merasa kalau dirinya mati. Jangan pernah takut. Nah, tetapi kita bukan hanya siap mati karena tidak merasa, tetapi kita juga harus berpikir apa yang harus kita siapkan. Apakah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Ketika kita masih hidup, ketika kita masih kuat seperti ini, inilah saatnya kita mengembangkan kebajikan. Kebajikan dengan ucapan, kebajikan dengan badan, dan kebajikan dengan pikiran kita. Untuk siap menghadapi kematian. Kalau kita sekarang setelah melakukan kebajikan dengan ucapan, badan, dan pikiran kita, lalu pada satu saat kita meninggal, kita melihat keluarga kita, kita aja omong kok diem saja. Kita lewat di depannya kok dia gak tahu. Itu berarti kita sudah pindah alam. Itu tandanya. Anda jangan ngomel. Hei, kamu tak panggil kok. Anda single-single anak Anda single-single keluarga Anda, tidak merasa. Mereka hanya kerasa, kok ISIS. Sambil pegang tengkuknya, kok ISIS. Tapi mereka tidak tahu. Lalu Anda memikirkan dia, kenapa keluarga aku tidak tahu? Padahal aku sekarang hidupnya menderita. Pikiran Anda itu jadi mimpi untuk keluarga Anda. Sehingga keluarga Anda merenung, loh, kok aku ngimpi ya tadi malam? Ngimpi si A ini kepingin jalan-jalan. Kenapa? Karena pada saat itu Anda berpikir, aku kok gak bisa jalan-jalan sama keluargaku. Muncullah mimpi itu. Oleh karena itu saudara-saudara, ini bekal untuk kita. Karena mati itu gak terasa, salah satu tandanya komunikasinya putus. Anda hanya lihat orang di rumah Anda banyak, tapi Anda duduk berjalan di depan mereka, Anda tidak pernah ada yang mengajak

0: yang mengajak omong nenek Anda, kakek Anda, leluhur Anda, tetangga Anda yang sudah sama-sama meninggal. Ingat ini, karena ini modalnya Anda. Kalau sudah begitu, apa yang harus dilakukan? Jangan protes. Makin Anda jengkel, Anda menambah karma buruk. Kenapa keluargaku enggak ngerti aku? Kenapa kamu saja omong enggak ngerti? Anda menambah karma buruk. Makin Anda menambah karma buruk, makin lama Anda tinggal di situ. Makin lama hidup Anda tinggal di alam yang tidak menyenangkan itu. Kalau demikian modalnya apa? Tenang-tenang saja. Oh, aku sudah meninggal toh ini. Ya udah. Semoga kamu berbahagia. Aku sudah meninggal, semoga kamu happy. Pancarkan pikiran positif. Ingat baik-baik, karena ini mungkin nanti malam Anda ngalami. Karena kan gak ada yang tahu toh. Bisa Anda yang ngalami, bisa saya loh yang ngalami. Pancarkan pikiran positif. Ya, semoga kamu happy. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Pada saat Anda sering mengucapkan itu, timbunan kebajikan pikiran Anda berbuah. Anda langsung rasanya pindah alam lagi. Ih, sekarang yang aku lihat lain. Seperti di mall. Terang, lampunya terang sekali tapi gak ada lampu yang begini. Hanya terang tapi gak ada matahari. Sejuk tapi gak ada AC. Dan Anda lihat semua wajah itu happy. Ada sebagian yang Anda kenal, ada sebagian yang tidak Anda kenal. Itu Anda sudah pindah kapling lagi. Anda sudah tidak lihat rumah Anda lagi. Anda tidak lihat keluarga Anda yang hidup lagi. Itu kata orang, Anda lahir di surga. Memang cerita ini seperti dongeng, sudah. Malam ini yang saya ceritakan seperti dongeng. Kenapa? Karena mungkin Anda belum pernah ngalami itu. Tapi ini sebagai bekal. Seperti kalau sekarang Anda mau pergi ke luar negeri. Anda belum pernah ke luar negeri. Maka sebetulnya tugas seorang guide lokal adalah menerangkan. Nanti kamu kalau di luar negeri begini. Siapkan paspormu. Dicap. Kalau orang minta buka tasmu, buka. Nah, nanti kamu naik taksi ini, naik bis ini, naik bis itu. Ini guidance, petunjuk yang Anda perlu ingat baik-baik. Nah, banyak orang yang meninggal tapi gak merasa itu stres. Waduh, ini bagaimana keluargaku, ini bagaimana. Nah, itulah sebabnya kenapa umat Buddha mengabadakan upacara pelimpahan jasa. Supaya apa? Supaya dia berbahagia. Keluargaku ingat aku. Walaupun pada saat dia melihat meja sembahyang, dia sadar dirinya meninggal, tapi dia stres. Loh, aku meninggal, pegang keluarganya seperti pegang angin. Dia stres. Tapi ketika kita mengatakan, ya semoga dengan kebaikan yang saya lakukan ini engkau berbahagia, dia timbul pikiran baiknya. Ya sudahlah, aku meninggal. Ya, yang penting keluargaku masih ingat aku. Ya syukurlah, dia menambah pikiran baiknya sedikit. Kita upacarain lagi, dia nambah pikiran baiknya lagi sedikit. Sampai nanti cukup karma baiknya, meninggallah dia dari alamnya, lahir di alam yang lebih baik. Tetapi kalau yang saya ajarkan tadi, itu kita yang berpikir positif sendiri. Loh, ini kok saya ajak ngomong sudah tidak bisa. Berarti saya sudah meninggal. Kalau gitu bagaimana? Semoga kamu bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Terus itu yang disampaikan di dalam pikiran kita. Sehingga pada saat itu kita aktif menambah karma baik lewat pikiran. Sehingga begitu terkumpul karma baiknya yang cukup banyak, langsung seperti masuk ke sebuah pintu, ruangan terang, tidak pakai matahari. Itu Anda sudah siap-siap lagi. Anda sudah pindah kapling yang lain. Sangat cepat sehingga Anda bisa tidak merasakan. Seperti Anda dari luar masuk ke sini, tidak terasa. Perpindahan kelahiran kembali, sebetulnya tidak banyak yang bisa merasa. Buktinya apa? Anda lahir sebagai manusia, Anda enggak ingat ketika Anda sebelum jadi lahir sekarang ini. Kenapa? Karena Anda enggak merasa kok. Anda seperti mengikuti satu proses yang wajar sekali. Karena itu kematian bukanlah sesuatu hal yang perlu ditakuti. Jangan pernah takut mati, walau enggak perlu cari mati. Karena sebetulnya kita tidak pernah merasa bahwa diri kita mati. Tapi aktiflah berpikir yang positif. Bagaimana sekarang supaya lahir kembali dan kita tetap berpikir positif? Mulai sekarang sering-seringlah, perbanyaklah ucapan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata. Ulang sebanyak yang Anda mampu bisa kerjakan setiap saat. Apa tandanya kalau itu sampai bisa terbawa mati nanti? Ketika Anda mimpi dan Anda takut pada mimpi Anda, Anda bisa ngomong sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Pada saat itu Anda boleh siap-siap mati. Kenapa? Berarti Anda sudah membawa sabe sata bhavantu sukhitata itu di dalam diri Anda. Sekarang coba, Anda kan kadang-kadang ngalami mimpi buruk. Pernah enggak Anda mengucap sabe sata di dalam mimpi Anda? Pernah? Tunjuk jari. Pernah? Belum? Belum? Sekarang belum saat, belum terlambat untuk menyiapkan. Daripada nanti Anda lihat keluarga kok diem saja terus stres. Kita harus sekarang menanamkan bawah sadar kita. Satu kata yang sangat positif, semoga semua makhluk itu bahagia. Karena itu modal Anda di kelahiran yang sekarang, tapi juga kelahiran yang sekarang, sampai yang sekarang maupun yang akan datang. Tandanya mimpi harus ngucap semoga semua makhluk bahagia. Kalau Anda sudah sampai situ, berarti Anda lulus. Sebelum Anda sampai situ, perbanyak. Anda ngimpi pergi ke wihara. Apa yang Anda lakukan? Pernah ngimpi pergi ke wihara? Pernah enggak segini nih? Pernah. Apa yang Anda lakukan? Sembahyang? Ngomel? Jalan-jalan? Anda kalau sudah bisa ngimpi ke wihara, termasuk sudah lumayan. Berarti Anda sudah selangkah lebih maju. Paling tidak kalau nanti Anda pindah alam, yang dicari wihara. Jadi loh, ini kok semua orang kok enggak mau diajak ngomong. Udah aku stres, masuk wihara. Lumayan. daripada ke bawah jembatan, ke pohon-pohon yang tidak karu-karuan. Karena nanti di sana itu Anda bukan melihat jembatan dan pohon, Anda ketemu teman Anda. Ini ada teman nih di sini. Nah, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong di situ 5 menit di alam manusia bisa 10 tahun. Anda tinggal di bawah jembatan. Begitu hujan, aduh, kenapa aku gak tahu rumahku, mana rumahku. Begitu berpikir demikian, keluarga atau lingkungannya yang kontak batinnya ngalami mimpi, si A minta rumah kujanan. Dia gak sengaja minta rumah itu, dia hanya stres. Loh, aku gak punya rumah, mana jalannya? Kemana tempatku? Kok dari tadi aku cuma di sini, di bawah jembatan? Seperti itu saudara, alam semacam sana. Oleh karena itu saudara-saudara, ayo kita masukkan, semoga semua makhluk hidup bahagia itu dalam pikiran kita sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Dan selanjutnya kami hadirkan drama radio dengan judul Batas Yang Terbelah.

0: Pak, tadi Ibu dengar dari Topan, pemerintah mau melebarkan jalan. Dan sepertinya halaman kita juga akan kena loh, Pak.
1: Apa? Halaman kita mau kena pelebaran jalan, Bu? Enak saja. Ini tanah bapakku. Bukan tanah bapak moyang mereka, Bu.
0: Tapi, Pak, kalau jalan diperlebar, kampung kita kan bisa maju, Pak. Anak-anak bisa lewat dengan aman. Dan ambulan juga bisa masuk.
1: Apa mereka pikir kemajuan bisa ngebayar kenangan, Bu? Halaman ini, tempat Topan dulu main layangan. Dan itu pohon mangga. Pohon mangga yang kita tanam waktu kita nikah, Bu.
2: Assalamualaikum. Ayah, Ibu, Topan dengar lagi ngobrol tentang rencana pelebaran jalan ya. Kebetulan ada yang ingin Topan bicarakan nih. Sebagai bagian dari Dinas Tata Kota, Topan juga ikut survei dan memang betul sebagian halaman kita ini termasuk jalur strategis untuk jalan baru.
1: Topan, kamu kok ya tega itu loh, ambil tanah ayahmu sendiri.
2: Bukan gitu ya. Pelebaran jalan ini untuk kebaikan orang bersama. Kampung kita kan sering banjir karena saluran belum tertata. Dan kondisi jalan kita ini juga sempit. Belum lagi ambulan juga gak bisa lewat loh ya, kalau ada keadaan darurat.
1: Topan, kamu lupa siapa yang bangun rumah ini? Siapa yang tanam pohon itu?
0: Pak, Topan tuh tidak pernah lupa. Halaman ini juga banyak kenangannya buat Topan. Tapi kan ini soal berbagi, Pak. Kalau memang ini yang terbaik untuk semua, mengapa tidak?
1: Kalau soal berbagi, Bu, kamu jangan ngomong sama Bapak. Pohon-pohon itu kalau berbuah selalu ayah bagikan ke tetangga. Kalau ada tetangga yang meninggal, itu bunga-bunga dari halaman kita silahkan diambil. Tidak pernah dilarang, Bu. Kurang berbagi apa?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu, warga yang saya hormati. Hari ini kita akan membahas rencana pelebaran jalan di Desa Mandiri. Ini sebagian kecil dari halaman rumah-rumah warga akan terkena imbas dari proyek pemerintah. Dari hasil survei, kemarin sudah banyak juga warga yang setuju terhadap rencana ini. Tapi, memang masih ada yang belum setuju. Nah, hari ini kita coba untuk mencari kesepakatan. Dan perlu saya sampaikan, Bapak Ibu jangan khawatir. Tanah Bapak Ibu yang terkena pelebaran jalan nantinya akan menerima kompensasi dari pemerintah. Nah, syukur Pak Tono juga hadir. Jadi bagaimana Pak, kenapa Pak Tono keberatan dengan proyek ini? Karena saya tahu sekali Bapak ini jiwa sosialnya sangat tinggi.
1: Gini Pak Lura, apa yang kalian minta itu bukan cuma tanah, tapi yang kalian minta itu bagian hidup saya.
0: Saya paham, tapi sejarah kita juga ditulis dengan memberi, bukan hanya memiliki, ya kan?
2: Ya, aku ingat waktu kecil dulu, ayah pernah bilang sama Topan, jangan jadi orang yang cuman tinggal di dunia, tapi tinggalkan sesuatu di dunia. Mungkin ini saatnya ya.
3: Ayah cuma takut setelah ini, ayah tak lagi punya tempat mengingat ibu kalian, masa kecilmu, dan ya perjuanganku.
2: Ayah tidak perlu melupakan kenangan, tapi bisa menjadikan sumber kenangan itu sesuatu yang berarti bagi hidup kita dan orang lain. Bukankah hakikat hidup manusia itu bisa bermanfaat bagi orang banyak seperti yang ayah ucapkan dulu?
3: Ya, mungkin saatnya ayah harus bisa melepaskan dan ikhlas.
0: Bagaimana Pak Tono? Apakah kami bisa mendengar hasil dari keputusan Bapak hari ini?
3: Bismillah. Saya setuju memberikan sebagian halaman rumah saya untuk pelebaran jalan di desa ini, Pak. Tapi tolong tanam satu pohon mangga di tepi jalan itu untuk mengingat bahwa semua ini tumbuh dari pengorbanan.

Pendengar di manapun Anda berada, malam ini kembali kami temani malam minggu Anda dengan hiburan lagu-lagu pop rock yang telah kami siapkan untuk menemani Anda. Dan di malam hari ini ya, kami hadirkan sebuah lagu dari God Bless dengan judul Kehidupan. Lagu ini tentu mengajak kita untuk melihat perjalanan hidup dengan segala tantangan yang berbagai dinamika. Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Tapi selama kita masih mau berjuang, tentu selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Untuk Anda yang malam ini sedang menikmati malam bersama orang-orang terkasih, semoga kebersamaan malam ini menjadi energi positif untuk menghadapi hari esok.

0: Ya Uma Singka, itu Bapak Parala.
1: Kulit jongan rambut kita indak samo.
2: Kampung, bahasa, suku, agama pun tak sama.
3: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
4: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
1: Kami sadulur.
5: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
6: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
7: ...17 Agustus bukan sekedar tanggal, tetapi saksi sejarah perjuangan bangsa. 80 tahun Indonesia merdeka, mari kita isi dengan karya, semangat dan cinta tanah air. Kita Indonesia, satu nusa,

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

恋の目覚めから精子を踏む次第に全てを捧げ約束の言葉を固く心にたとえ何かろうと

Biar di mana pun Anda berada. Demikian tadi telah kita dengarkan serangkaian lagu-lagu pop Indonesia yang tentunya masih tetap asik untuk didengarkan. Dan selanjutnya di malam hari ini kita lanjutkan lagi dengan lagu yang tentunya penuh makna dari Ebit Giade bersama M. Nasir, Berita Kepada Kawan. Di mana lagu ini mengajak kita ini tentu untuk lebih peka terhadap lingkungan dan penderitaan sesama. Karena tentunya di tengah kesenangan malam minggu, ya, mari kita ingat bahwa masih banyak saudara kita yang membutuhkan perhatian. Kebahagiaan tentu akan terasa lebih berarti ketika kita juga mampu untuk berbagi kepedulian.

Pendengar, ada kalanya hubungan tentu kita merasa tidak dihargai atau hanya dijadikan pilihan. Lagu dari Iwan Fals ini tentu bisa menjadi refleksi bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan cinta yang tulus. Jangan memaksakan diri berada dalam hubungan yang terus membuat kita kehilangan harga diri. Cinta seharusnya itu bisa memberikan kekuatan dan bukan membuat kita kehilangan diri sendiri.

Pendengar, malam minggu tentu tidak selalu berbicara tentang kebahagiaan. Ada juga cerita tentang hati yang pernah terluka. Dan lagu ini cocok bagi Anda yang sedang berusaha untuk berdamai dengan masa lalu. Dan ingat, luka memang membutuhkan waktu untuk sembuh. Jangan terburu-buru, yang terpenting jangan berhenti percaya bahwa setelah kesedihan akan ada kebahagiaan. Dan lagu dari Dedy Dores dengan Hati Yang Luka bersama Pance Pondaak akan mengakhiri kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu Bawah Indonesia. Dan kami akan hadir menemani Anda dalam selanjutnya dalam Karaoke Udara.

0: Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar, selanjutnya kami akan menemani Anda dalam acara Karaoke Udara.
1: Dari auditorium RRI Toli-Toli, saatnya kita ikuti acara Karaoke Udara, Programa 1 RRI Toli-Toli. Selamat mendengarkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar. Senang sekali saya Andi Nur Samsu ini bisa kembali menemani Anda dalam acara Karaoke Udara. Ya, tentunya sebuah ruang yang penuh dengan keceriaan, tempat untuk Anda bernyanyi, berbagi cerita dan menikmati lagu-lagu favorit bersama. Pendengar, di acara ini tentu tidak ada suara yang sempurna ataupun yang kurang sempurna. Yang ada hanyalah keberanian untuk bernyanyi, ya, semangat untuk menghibur rekan-rekan kita, dan kebersamaan yang tentu membuat malam ini terasa lebih hangat. Karena itu, Anda tentu sudah bisa mempersiapkan lagu pilihan Anda. Ya. Jangan gugup ya, lepaskan saja rasa gugup itu dan mari kita ciptakan suasana yang meriah di malam hari ini di acara Karaoke Udara. Karena tentu setiap lagu selalu punya cerita dan malam ini mungkin cerita itu datang dari Anda. Karena itu pendengar, saatnya Anda menjadi bagian dari Karaoke Udara. Ya, bagi Anda yang ingin merasakan serunya bernyanyi secara langsung, ya silakan datang ke studio. Ya, saya Andi Nur Samsu tentu dengan senang hati akan menyambut kehadiran Anda. Dan jika bagi Anda yang belum sempat datang, ya Anda tetap bisa ikut memeriahkan acara melalui line telepon. Silakan Anda hubungi nomor 0853-4383-1230. Ya, sekali lagi Anda bisa ikut memeriahkan acara ini melalui line telepon 0853-4383-1230. Ya, dengan memilih lagu favorit Anda dan bernyanyi. Ya. Anda tentunya tidak perlu malu atau ragu, ya, karena Karaoke Udara ini bukan soal siapa yang memiliki suara paling merdu, tetapi tentang berbagi kebahagiaan dan juga tentu menghibur sesama dan menikmati keindahan kebersamaan melalui musik. Ya, karena itu saya menunggu partisipasi Anda, baik yang ingin langsung datang di studio maupun yang ingin bergabung melalui sambungan telepon di 0853-4383-1230. Baik pendengar, menemani Anda atau mengawali kebersamaan kita di acara Karaoke Udara, ya, di malam hari ini. Ya, kami pilihkan sebuah lagu, ya, yang dari Rano Karno. Ya, untuk menemani Anda di malam hari ini, ya, yang sangat kusayang.

0: Itulah tadi sebuah lagu yang sudah mengawali kebersamaan kita di malam hari ini di acara Karaoke Udara. Ya, bagi Anda yang ingin ikutan bergabung, ya silakan di line telepon 0853 4383 1230. Ya, sekali lagi Anda yang ingin bergabung silakan di line telepon 0853 4383 1230. Ya, di malam hari ini tentu Anda bisa memilih lagu-lagu yang menjadi favorit atau pilihan Anda. Karena itu, ya, silakan Anda bergabung bersama kami, dan sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Ubur Ubur Syikha Solede dengan Fatima di Ogomoli.
0: Oke, Fatima di Ogomoli. Fatima,
1: ya.
0: Mau lagu apa malam ini?
1: Lagunya Jeritan Hati Bung Andi.
0: Jeritan Hati dari
1: siapa semua yang original punya yang aslinya.
0: Oke, tunggu saya lihat dulu ya. Jeritan Hati ini ada Maggie Z Dandut ya?
1: Iya.
0: Ada Mirnawati.
1: Itu juga yang laki-laki juga Maggie Z juga.
0: Yang Maggie Z, oke.
1: Iya.
0: Oke, saya.
1: Jaringan bagus, lalat.
0: Ya.
1: Lalat dari yang ini.
0: Apa itu lalat? Ambat lo di.
1: Berkali-kali jaringan dan data satu lima semua ini.
0: Oke. Sudah?
1: Oke,
0: siap? Oke, kita dengarkan Fatima.

0: Iya, Fatima. Bagaimana? Masih mau lanjut?
1: Dua terbandi.
0: Apa itu?
1: Pertemuan. Bagaimana Sumarsi itu sudah menyakit? Tidak kira lagi ingkar janji ini, Bandi.
0: Siapa itu?
1: Sumarsi kan seribu bisa meminta kita duit, Bu. Hmm. Ya, seperti tidak dipikir kita usah ini, Bu.
0: Oh, sudah bergabung dengan Sumanti ini? Halo? Oh, dia surut orang duet. Aduh.
1: Pertemuan.
0: Pertemuan kali ini. Itu gak?
1: Iya, Bunda.
0: Yang pertemuan dandut atau?
1: Dandut lah. Oh. Mana saya lagu pop.
0: Oh. Oke, okay. Nanti di yang ini ya, Roma Irama.
1: Oke, okay.
0: Oke, okay. Siap. Ya, tapi sebelum lagu ini kita nyanyikan, ya mau kirim salam buat siapa dulu?
1: Semua-semua tanpa terkecuali di lembungan di sebentar menyapa-menyapa ini.
0: Terus? Ada yang spesial dengan lagu ini?
1: Mantap spesial.
0: Oh, mantap spesialnya. Oke, jangan lari ya. Oke.
1: Dan jangan lupa lagi hubungan itu.
0: Oke. Roma Irama ya, pertemuan dari Roma Irama dengan Nur Halima dinyanyikan oleh Fatima

0: Pertemuan yang kau impikan, pertemuan yang kau dambakan, ternyata bukan khayalan.
1: Betulkah Fatima?
2: Ya betul.
1: Mana Adin?
2: Adin di rumahnya, bukan?
1: Oh, Adin di rumahnya.

0: खूब से खाली तेर पीसा
1: आई नी
0: वाली मेरा

0: Cukup sekali berpisah.
1: Ingin lagi berana.
0: Cukup sekali merana.

Kawan yang kau impikan ini jadi kenyataan. Pertemuan yang kau dambakan ternyata bukan khayalan.

0: Pertemuan yang kudambakan ternyata bukan hayalan.
1: Oke, siapa yang mau dijumpai, Sobat Fatimah?
0: Ada Sumanti, Bunda Ma, Andin, Mas Men Andin, ada Ahmad Gunawan di Sabangtun, ada Hamsa dan di Kampung Gol, ada Kama, Pak Hari pindah istrinya di Sekat Maria, dan semua-semua tanpa terkecuali Bunda bersama keluarga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Fatimah ya yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Ya, tentunya dengan kehadiran Fatimah melalui line telepon 0853-4383-1230. Ya, tentu malam hari ini terasa berbeda ya, malam masih panjang ya, tentunya untuk Anda yang ingin melepas penat dan menikmati kebersamaan di malam minggu ini ya, Anda masih bisa bergabung di line telepon 0853-4383-1230 ya, sekali lagi 0853-4383-1230 ya. Tadi sudah ada Sumanti, Fatimah ya, Fatimah yang membawakan dua buah lagu ya. Terima kasih untuk Fatimah, dan tentunya juga buat Anda yang punya lagu favorit yang Anda ingin nyanyikan ya, atau menyapa orang yang spesial, segera bergabung bersama kami di line telepon 0853-4383-1230, atau juga bisa datang langsung ke Studio Pro 1 dan Anda bisa merasakan serunya bernyanyi bersama. Ya, dan tentu di malam hari ini suara Anda ini akan menemani hangatnya malam ini. Karena itu kami tunggu kebersamaan Anda di 0853-4383-1230. Sudah ada yang bergabung, halo Assalamualaikum. Halo Assalamualaikum.
0: Halo.
1: Oh, sayang sekali terputus ya. Anda masih bisa bergabung kembali di line telepon 0853-4383-1230. Ya, bagi Anda yang belum mengantuk ya, malam ini ya, Anda bisa bergabung bersama kami. Dan, halo, Assalamualaikum.
0: Halo, Waalaikumsalam, Bang Anju.
1: Iya, dengan siapa dan di mana?
0: Mas Nia Palasa.
1: Ibu Mas Nia Palasa. Oke, bagaimana kabarnya di sana?
0: Kabarnya di sini lagi panas.
1: Masa malam panas? Ibu Mas Nia mau lagu apa?
0: Lagunya Meriam Belina.
1: La Roque Meriam Belina yang mana?
0: Berkali sudah.
1: Berkali sudah. Berarti itu ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi cari nggak ini sudah bagus.
1: DP judul berarti kerinduan.
0: Kerinduan, iya.
1: Oke, okay. Sudah siap?
0: Sudah.
1: Oke, kita langsung dengarkan Ibu Mas Nia di Parigi sana yang akan menyanyikan lagu Kerinduan.

0: sudah duka?
1: Ya belum. Oke, berkali sudah.

0: dirimu.
1: Ya tetap Anda tidak belum tidak bisa mendengar.
2: Maaf, Rey. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Oke, Ibu Mas Nia. Oke. Ya. Ya, terkendala dengan jaringan ya, sehingga Ibu Mas Nia ya tidak bisa melanjutkan kebersamaan kita di acara karaoke udara. Ya, pendengar ya, bagi Anda yang belum mengantuk, ayo malam ini sangat pas sekali ya untuk hak kita menghabiskan waktu bersama di acara karaoke udara. Ya. Anda tentu tidak perlu malu, karena yang terpenting Anda berani bernyanyi. Ya. Dan tentunya mari kita nikmati suasana di malam minggu ini. Ya, bagi Anda yang punya waktu, silakan datang ke studio. Ya, tentu ini agar lebih seru. Atau cukup angkat telepon dan bergabung dari rumah. Ya. Di Anda cukup menghubungi nomor 0853-4383-1230. Ya, tentu lagu pilihan Anda ini siap menghangatkan malam dan menemani seluruh pendengar Pro 1 RRI Toli-Toli. Ya, kami tunggu kehadiran dan kebersamaan Anda serta suara merdu Anda di malam hari ini. Silakan di line telepon 0853-4383-1230. Waktu kita masih panjang, masih ada 60 menit lagi ke depan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk berbagi kebahagiaan di malam hari ini, ya, sambil menjumpai orang-orang yang Anda sayangi, silakan di line telepon 0853-4383-1230. Ya, tentunya malam ini jadikan sebagai malam untuk Anda menyalurkan hobi dan bakat Anda ya di bidang tarik suara. Silakan kami tunggu di 0853-4383-1230. Ya. Selanjutnya ya, masih kami buka line telepon 0853-4383-1230. Ya, sudah ada yang bergabung lagi, kita coba menyapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Malam,
1: iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Falma dari Sulawesi Barat.
1: Falma?
3: Iya.
1: Oh, Falma Sulbar. Bagaimana kabar di Sulbar?
3: Alhamdulillah, baik saja.
1: Oke. Falma, mau ya. Lagu apa?
3: ST12.
1: Oh, ST12.
3: Iya.
1: Yang mana?
3: Mengapa harus memiliki?
1: Mengapa harus memiliki? Ya, karena manusia itu saling membutuhkan.
3: Tapi kan judulnya cinta tak harus memiliki.
1: Oh, cinta tak harus memiliki. Oh.
3: Iya. Kenapa sebut ke sana kok langsung?
1: Apa? Tidak.
3: Oh, tidak aman. Masih
1: ada? Ya, terdengar jelas.
3: Tapi kalau boleh mengacu tuh versi ini ya, ada nada wanitanya.
1: Versi apa?
3: Nada wanitanya.
1: Yang original.
3: Versi cewek lah.
1: Oh, ada Indah Yastami.
3: Boleh saya dengar dulu musiknya mengacu?
1: Oke, boleh sekali. Kenapa tidak? Yang penting Palma.
3: Kenapa?

0: jalan yang itulah.
1: Yang mana? Jalan yang ini. Okey.
0: Mana? Jalan yang itu.
1: Okey, yang mana balik? Yang ini ya. Okey, saya cuba perdengarkan. Yang versi wanita.

0: Oke, okay, yang mana dong?
1: Lu fantasinya siapa? Yang keempat tuh saya dengar itu.
0: Oh, female K. Tunggu.
1: Iya, coba.
0: Oke. Okay. Ya, akustik. Bukan ya?
1: Bukan juga.
0: Bukan juga, oke. Okay. Coba yang ini. Ini ya. Ini sudah? Oke. Oke, kita ulang. Anda sudah siap?
1: Itu suaranya bagaimana? Cepat-cepat saja, apa didengar?
0: Iya, ini sudah kita putar ulang. Oke, satu. Kita dengarkan Palma dengan Cinta Tidak Harus Memiliki.

0: Terima kasih.
1: Oke, okay, Palma, menghayati sekali lagu ini.
0: Dengar lagu itu pokoknya mau kemarahin tuh Bang Acu.
1: Oke, Anda sepertinya terbawa dengan emosi pada saat menyanyikan lagu ini.
0: Ya harus, supaya dengar juga ikut terasakan.
1: Iya, terasa mau menangis mendengar lagu ini.
0: Iya dong.
1: Masih ada lagi yang ingin dijumpai atau masih ada lagu yang Anda siapkan?
0: Lagu apa ya? Masih boleh kah?
1: Masih boleh dong, masih panjang waktu kita sampai 23.30.
0: Oke, kalau begitu lagunya Heri Parintang lah.
1: Siapa?
0: Heri Parintang.
1: Parintang di yang mana?
0: Di Perindu untuk Kaya. Titip Rindu buat Ayah.
1: Oh, Titip Rindu buat Ayah.
0: Iya, seperti Heri Parintang.
1: Oke. Kita cari dulu. Oke. Okay. Anda, ya, sambil Anda menyapa, buat siapa?
0: Ya, untuk tadi Kakak Fatima, selamat malam. Ada Kakak Mas Julia juga tadi di Parigi Motong.
1: Aha.
0: Dan untuk Parigi Motong juga selamat malam minggu. Kalau lagi gabut,
1: dan
0: aja di
1: RR
0: Koli-Koli.
1: Oke.
0: Okay. Dan pastinya semoga
1: semuanya
0: sehat
1: selalu. Oke, okay. Saya sudah dapat lagunya, coba didengarkan. Oh, ini ya versi ini ya. Oke, okay. Ini sudah. Oke, okay. Baik. Anda sudah siap?
0: Insya Allah.
1: Ya, oke, okay. Baik pendengar, kita kembali dengarkan suara merdu dari Palma dengan Titip Rindu buat Ayah.

0: Okay, terima kasih. Masih ada yang mau dijumpai, Palma?
1: Itu saja mungkin. Okay. Masih monitor yang belum juga ya. Selamat bermalam juga saya. Mungkin masih lagi di luar ya. Silakan pulang karena ini sudah larut.
0: Gitu.
1: Meskipun besok hari ini tapi bukan berarti ya.
0: Okay.
1: Jadi alasan untuk malas-malasan ataupun sengaja lambat bangun.
0: Oke. Okay. Itu aja.
1: Tetap semangat tugasnya. Sehat selalu.

Buat Anda yang punya lagu pilihan, silakan bergabung bersama kami. Ya, ada banyak, tentu masih banyak waktu kita ya, di malam hari ini. Ya, masih ada 30 menit lagi, masih ada sekitar 30 menit lagi untuk Anda bisa mengekspresikan lagu-lagu, membawakan lagu-lagu yang Anda sukai. Ya, berikut ini sambil menantikan partisipasi Anda, ya, sebuah lagu Bukit Berbunga. Ya, lagu ini sengaja saya pilih ya karena mengingat akan seseorang yang ya, tentunya selalu di hati. Ya. Bukit Berbunga.

Selamat malam untuk Gaby ya, untuk siapa saja semua, dan juga untuk ya Bapak yang ada di

buat yang paling suka dengan lagu ini, ya semoga terhibur dan semoga bahagia.

0: Ada waktu kurang lebih 30 menit lagi untuk Anda yang ingin ikutan bergabung. Ya, silakan di line telepon 0853-4383-1230. Bagi Anda yang ingin berbagi kebahagiaan di malam hari ini, ya selamat. Sudah ada yang bergabung lagi di 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mandi.
0: Oke, Fatima.
1: Iya.
0: Mau lagu apa lagi?
1: Lagu Bugis dicocot, Bugis Mandi.
0: Apa judulnya?
1: Si Telita Si Solani.
0: Si Teli Pas Solani. Itu ya?
1: Iya.
0: Si Teli Tesilo Tes
1: Silosot
0: Jari Jasmir.
1: Iya.
0: Nada wanita.
1: Iya.
0: Oke. Oke, saya coba perdengarkan dulu apakah sudah betul nadanya. Oke. Yang ini ya. Oke, kita ulang lagi. Baik, pendengar. Kita dengarkan kembali suara Mas dari Fatima. Si Teli Tesi Sosolangi.
2: Music Entertainer.

0: semuanya awamu malaikat si bola.
1: Oke. Fatima masih ada lagi?
0: Satu kali lagi bulan sebelum pupuk dulu ini.
1: Lagu yang apa?
0: Yang lagunya Maulana Wijaya seharusnya aku bulan di.
1: Maulana Wijaya seharusnya aku bukan dia ya.
0: Iya bukan dia.
1: Seharusnya aku bukan dia.
0: Seharusnya aku emang bukan dia bukan dia.
1: Maulana Wijaya seharusnya aku bukan dia. Oke. Baik, langsung kita dengarkan kembali. Fatima sudah siap?
0: Ya. Insyaallah.
1: Yang ini ya.
0: Oh ya.
1: Oke, baik kita kembali. Mendengar dimanapun Anda berada, kembali kita dengarkan suara merdu dari Fatima.

fuera a estar. A tu boca iría, no me has pernah merasa.

0: Baik, Fatima, terima kasih. Ya, masih ada waktu beberapa menit lagi. Ya, masih ada 15 menit lagi. Masih ada dua lagu ya yang bisa hadir menemani Anda di malam hari ini. Ya, jadi silakan ya, sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Pak Jupri dan Nono.
0: Dengan siapa?
1: Jupri dan Nono.
0: Pak Jupri di Lelean Nono.
1: Iya.
0: Yeah. Jupri Leno. Lelean Nono. Oke, okay. Radio monitornya bisa dijauhkan sedikit Pak Jupri?
1: Iya.
0: Oke. Mau lagu apa Pak Jupri?
1: Untuk apa lagi? Mansures.
0: Oke, okay. Untuk apa lagi? Ada cinta di dada, itu ya.
1: Banduk.
0: Oke, okay. Untuk apa lagi? Itu yang tadi Utalikumahua. Oke. Oke, Mansures. Untuk apa lagi? Nada
1: pria.
0: Oke. Okay. Baik, kita langsung dengarkan.
1: Oke.
0: Baik. Ada Pak Jupri di Lelean Nono. Untuk apa lagi? Mari kita bergoyang.

0: Buancur.
1: Oke, masih ada lagi lagu yang Anda sukai, Pak Jepri?
0: Sudah boleh, Pak.
1: Oh, sudah boleh. Masih kurang.
0: Masih kurang.
1: Ya, satu lagi.
0: Satu lagi, tunggu saya cari.
1: Oke, silakan dicari. Oke, sambil Anda jumpai mungkin, sambil Anda mencari, Anda bisa menjumpai siapa di malam ini.
0: Semua penggemar berganduk.
1: Oke, baik.
0: Balulipa.
1: Oke, mantap. Oke, langsung Balulipa, lagu ya, Bugis. Ya. Oke, Didin Pratama. Pendengar, inilah lagu Bugis yang tentunya akan dibawakan oleh Jepri dari Lele Nono, ya. Lagu yang dipopulerkan oleh Didin Pratama dengan Balulipa.

0: Jeffrey, dan ada yang spesial yang ingin dijumpai malam ini?
1: Ya, semua satu hari.
0: Baik. Oke, terima kasih Pak Jeffrey untuk kebersamaan Anda. Semoga di malam minggu berikutnya masih tetap bisa bergabung bersama kami. Iya. Terima kasih untuk Pak Jeffrey dan pendengar. Tidak terasa saat ini sudah pukul 23 lebih 25 menit ya, waktu Indonesia Tengah. Ya. Buah lagu karaoke dari Bruri Marantika dengan pamit akan mengakhiri kebersamaan kita di acara karaoke udara.

1503 mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini di acara Karaoke Udara. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Karaoke Udara berikutnya. Dan terus cintai lagu-lagu Indonesia.

0: Demikian telah Anda ikuti Karaoke Udara Programa 1 RRI Toli Toli.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulu Itah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Hak Soke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.
6: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Hai tetangga.
3: Bayu, jogging juga?
2: Iya, kamu sendirian?
3: Sama mama, tuh di taman ujung.
2: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
3: Apaan?
2: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
3: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
2: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
3: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
2: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
3: Vina, kita pulang yuk.
2: Tante.
3: Hai, Bayu.
2: Salim dulu, Teh.
3: Itu baru cowok keren. Kita pulang dulu.

Pendengar dimanapun Anda berada, ya, malam ini kami akan menemani Anda dalam acara musik tradisional dan budaya. Ya, kita malam ini akan mengangkat soal nada Nusantara dari Buol. Pendengar, tentu kita ketahui Indonesia ini bukan hanya kaya akan alamnya, tetapi juga memiliki beragam suku, bahasa, tradisi, kesenian, dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya itu adalah budaya suku Buol, masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, budaya Buol ini memiliki identitas yang sangat begitu kuat, nilai kebersamaan, gotong royong, penghormatan kepada orang tua dan tokoh adat, serta semangat menjaga hubungan harmonis dalam kehidupan masyarakat. Ini menjadi salah satu bagian penting dari kehidupan masyarakat Buol. Nah, pendengar, menemani Anda di malam hari ini, tentu kami juga sudah menyiapkan lagu-lagu daerah Buol yang akan siap menemani Anda di malam hari ini. Sebuah lagu yang berjudul Buoyo dari Diana Tumoki. Dilanjutkan dengan Memongun Buoyo dari Farah Marhum.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, suku Bol tentu memiliki warisan budaya yang patut kita banggakan. Bahasa, tradisi, kesenian, musik, dan nilai kebersamaan serta berbagai kearifan lokal merupakan bagian dari perjalanan panjang masyarakat Bol. Tugas kita hari ini tentu bukan hanya menikmati warisan tersebut, tetapi juga menjaga agar tetap hidup. Mari kita kenalkan budaya Bol kepada anak-anak kita. Mari kita beri ruang bagi musik dan kesenian tradisional untuk terus berkembang. Dan yang tidak kalah penting, mari kita jadikan budaya lokal sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena ketika kita menjaga budaya, sesungguhnya kita sedang menjaga identitas dan jati diri kita. Dari kekayaan budaya daerah, kita belajar mengenal siapa diri kita. Dari tradisi para leluhur, kita membangun masa depan. Dan lagu tersebut mengakhiri kebersamaan kita di musik tradisional dan budaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam budaya, salam lestari untuk budaya suku Bol.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan renungan malam bersama Edi Siswanto dengan judul Anak Pertama.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
4: "Oh, saya mau ke Jakarta. Terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
3: jawab ibu itu.
4: "Wah, hebat sekali putra ibu."
3: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
4: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
3: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus, bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
4: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
3: Pemuda itu segera menyaut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
4: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya. Karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
3: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
0: Pendengar di manapun Anda berada, dengan berakhirnya renungan malam dari bersama edisi Suwanto mengakhiri kebersamaan kita. Dan selanjutnya pendengar Pro 1 RRI Tuli-Tuli akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah program 1 RRI Toli-Toli yang dipancar luaskan melalui FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Kembali mengantarkan siaran hari ini, edisi Minggu 13 September 2026. Dari Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93. Selamat mendengarkan siaran kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong, bersama saya Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli pagi ini di edisi Minggu 13 September 2026. Salam paling bahagia untuk Anda semuanya para pendengar, semoga Anda senantiasa sehat selalu serta dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
1: Tu RRI Toli-Toli.
0: Pendengar, sudah pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami hadir ke ruang dengar Anda dengan lagu religi umat Kristiani.

0: Dah, uang Uda kok banyak sekali, Dah. Uang dari mana ini, Dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, Dah. Uda kan tidak kerja, Dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana?

Ibadah untuk lagu religi umat Kristiani kami tuntaskan dulu sampai di sini, dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Daerah sepekan.

0: Radio Republik Indonesia dengan berita sepekan, catatan informasi, serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigimotong kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Penanggung jawab program imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Buol, Rustam, mengungkapkan capaian imunisasi dasar lengkap pada tahun 2025 lalu berhasil menembus angka 86 hingga 90% berkat efektivitas sinergi lintas sektor, mulai dari tingkat kelurahan hingga instansi pemerintah daerah. Saat menghadiri dialog interaktif bersama RRI, ia menyampaikan apresiasinya atas dukungan aktif dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, serta tim penggerak PKK Kabupaten Buol yang memberikan dampak amat positif bagi para tenaga kesehatan dalam menjamin setiap anak mendapatkan hak imunisasi secara menyeluruh. Rustam menambahkan, keterlibatan berbagai pihak memberikan dorongan moral yang kuat bagi para petugas di lapangan. Pihaknya optimis target nasional imunisasi sebesar 98% dapat terrealisasi pada tahun 2026 ini.
2: Kepada seluruh masyarakat yang mempunyai anak balita, ya, mari kita sama-sama mengantarkan generasi kita untuk menuju generasi emas tahun 2045 dengan mendapatkan secara lengkap seluruh jenis imunisasi yang wajib untuk mereka dapatkan, ya, sampai dengan usia 5 tahun.
3: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Gunung Dako Kabupaten Toli-Toli terus berkomitmen dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada kelompok perhutanan sosial yang berada di wilayah kerjanya. Apa yang dilakukan agar masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan kawasan hutan secara baik? Penyuluh Kehutanan KPH Gunung Dako Ali Imran kepada RRI mengungkapkan, saat ini terdapat 17 kelompok perhutanan sosial yang berada dalam pendampingan dan pengawasan aktif pihak KPH, sehingga seluruh kelompok tetap dalam jalur yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari. Kegiatan pembinaan dilakukan secara berkala melalui penyuluhan langsung di lapangan maupun pendampingan teknis. Menurutnya, keberadaan kelompok perhutanan sosial sangat penting dalam mendukung program pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan serta menjaga kelestarian lingkungan.
4: Di KPH Gunung Dako sudah terbentuk atau sudah keluar SK perhutanan sosialnya itu sekitar 17 KPS. Jadi namanya KPS, kelompok perhutanan sosial. Di semua kecamatan yang ada di Toli-Toli, hanya dalam satu kecamatan ada yang 2. Kalau di Lampasio 3. Kemudian di Dampal Selatan 1, Dampal Utara 3, Toli-Toli Utara 2.
0: Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Toli-Toli Buol, Letko Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali saat diwawancara RRI mengatakan, dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Pangkalan TNI Angkatan Laut Toli-Toli Buol menggelar aksi bersih-bersih pantai di kawasan Pantai Sabang. Sebelumnya, Lanal juga telah melaksanakan kegiatan serupa di Tanjung Batu yang bekerja sama dengan RRI Toli-Toli. Pemilihan Pantai Sabang sebagai titik fokus kegiatan kali ini, selain merupakan destinasi rekreasi warga, Pantai Sabang berbatasan langsung dengan perlintasan Laut Sulawesi.
5: Kemarin kita juga sudah melaksanakan di Tanjung Batu, kerjasama juga dengan RRI, selenggarakan di Pantai Sabang. Kenapa saya ambil tempat di Pantai Sabang? Karena Pantai Sabang ini adalah tempat rekreasi yang pertama. Yang kedua, dia pantai yang langsung berbatasan dengan Laut Sulawesi.

0: banyak perlintasan kapal-kapal, mungkin tanpa disadari buang sampah sembarang, akhirnya terbawa sampai ke daratan.
1: Saudara, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tolitoli mengakui, sejauh ini instansi tersebut masih sangat kekurangan jumlah personil pemangkasan pohon. Kondisi ini berakibat pada masih adanya pohon besar yang belum terpangkas hingga saat ini, meski hal itu dinilai membahayakan warga. Pengakuan itu diungkapkan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Tolitoli Trias Moro pada program Halo RRI menjawab pertanyaan masyarakat terkait masih adanya pohon besar yang dinilai membahayakan namun belum ditebang atau dipangkas hingga saat ini. Menurut Sekretaris DLH Kabupaten Tolitoli, meski sejauh ini pihaknya masih sangat kekurangan tenaga pemangkas pohon, namun dirinya berharap tahun mendatang pihaknya dapat merekrut anggota baru khusus pemangkas pohon, karena pemangkasan pohon tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan membutuhkan tenaga ahli di bidangnya guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
2: Tidak sembarang, dalam artian kami harus memang cari tenaga-tenaga ahli. Makanya kami dari lingkungan itu mohon maaf, mungkin untuk saat ini belum bisa melakukan pemangkasan karena kami kekurangan anggota. Insya Allah nanti kalau ada anggota, kami akan secepatnya untuk melakukan pemangkasan, Bapak.
3: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Kahfi Marjuni mengungkapkan, berdasarkan pemantauan dan laporan terbaru, titik api tersebar di sejumlah kecamatan dan desa yang rawan kekeringan. Beberapa wilayah yang mengalami dampak cukup parah diantaranya Desa Binuang, Desa Kodolagon, Desa Petanguan, Kelurahan Kumaligon, Desa Pemayagon, dan Desa Wakat di Kecamatan Memunu, Desa Umu dan Desa Molangato di Kecamatan Palele, serta beberapa desa di wilayah Palele Barat, dan beberapa titik di Kecamatan Gadung, dan yang terjadi baru-baru ini di Desa Wakat. Di tengah maraknya ancaman karhutla, BPBD Buol juga disibukkan dengan tingginya permintaan pasokan air bersih dari warga terdampak kemarau panjang. Namun, upaya penanganan di lapangan terbentur oleh terbatasnya sarana dan prasarana. Ia menambahkan, keterbatasan ini membuat pihak BPBD khawatir apabila armada tunggal tersebut mengalami kerusakan di tengah tingginya beban kerja. Atas kondisi kritis ini, BPBD Buol berharap adanya bantuan armada tambahan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
4: Yang saat ini memang berdasarkan laporan yang ada pada kami, itu ada 15 titik api. Nah, jadi ada 15 titik api, yang kemarin yang terparah ini, yang baru yang terjadi itu, adalah Desa Binuang, kemudian Kodolagon, Desa Petanguan, Kecamatan Palele, Palele Barat, Gadung juga sudah ada semuanya, kemudian Kecamatan Bokat kemarin butuhkan, jadi ada hampir 16 ya. Untuk titik api 15 sampai 16, kalau di yang terbaru, data terbaru berarti sudah hampir 18. Nah ini barangkali titik api yang ada pada saat ini.
1: Saudara, menghadapi cuaca ekstrim yang melanda Kabupaten Tolitoli saat ini, berbagai upaya terus dilakukan instansi terkait yang ada di Tolitoli, salah satunya BPBD dengan terus melakukan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat yang ada di daerah ini guna mencegah timbulnya kebakaran di tengah kondisi cuaca panas yang melanda Tolitoli. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Tolitoli Sulkifli saat diwawancara RRI mengungkapkan, jumlah hal perlu dilakukan masyarakat di daerah ini di tengah berlangsungnya kondisi cuaca panas, di antaranya selalu memantau perakiran cuaca BMKG agar selalu waspada saat berada di dalam maupun luar ruangan. Selain itu, menghindari timbulnya dehidrasi, masyarakat dihimbau untuk banyak mengkonsumsi air putih, menggunakan perlindungan diri, serta menghindari aktivitas di luar ruangan pada siang hari. BPBD Kabupaten Tolitoli sejauh ini juga menyiapkan call center yang dapat dihubungi masyarakat, baik secara langsung maupun media sosial BPBD, hingga penanganan persoalan kekeringan.
2: Terus untuk menghadapi kekeringan sendiri, kami ya di BPBD itu sudah ada call center yang kami sebarkan ke masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial kami, terkait penanganan kekeringan sendiri. Sehingga kami bisa merespon apabila ada lokasi-lokasi yang sekiranya membutuhkan suplai air bersih.
5: Badan Gizi Nasional Wilayah Parigi Motong mencatat terdapat 18 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang telah beroperasi untuk mendukung pelayanan program makan bergizi gratis MBG. Dari total 23 kecamatan di Kabupaten Parigi Motong, pelayanan SPPG saat ini baru menjangkau 13 kecamatan. Koordinator Wilayah BGN Parigi Motong Muhammad Bahri Korompat mengatakan 18 titik SPPG tersebut tersebar di sejumlah kecamatan. Selain titik yang masih aktif, terdapat sejumlah SPPG yang belum menjalankan pelayanan secara secara normal. Bahri menjelaskan layanan SPPG diperuntukkan bagi peserta didik serta kelompok 3B, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui program MBG di Kabupaten Parigi Mautong.
6: Di antaranya itu ada di Kecamatan Mautong, satu SPPG, kemudian di Kecamatan Taupa, satu SPPG, kemudian di Binombo, itu satu SPPG, kemudian di Sidoan, itu satu SPPG hanya saja sekarang lagi status suspend untuk sementara karena ada perbaikan instalasi pembuangan air limbah tipal. Kemudian di Kecamatan Kasimbar itu ada 3 SPPG yang sudah beroperasional. Kemudian di Kecamatan Antibabo 1 SPPG, kemudian di Kecamatan Parigi Utara itu ada 1, kemudian Parigi Tengah 1, kemudian Parigi Kota itu ada 4 SPPG yang beroperasi, kemudian di Parigi Barat 1, di Parigi Selatan 1, untuk di Sausu dan Torue itu ada 1-1. Masing-masing di kecamatan, hanya saja di Torue dan Sausu itu lagi suspend, lagi tutup sementara.
7: Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari mulai Selasa 8 September hingga Rabu, bertempat di salah satu hotel di daerah ini. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli Iswadino mengatakan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi bagian penting dari pembangunan kesehatan masyarakat. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat wajib memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi agar terhindar dari potensi gangguan kesehatan. Di sisi lain, sektor industri rumah tangga pangan memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat Toli-Toli, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, serta mengembangkan potensi pangan lokal.
8: Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi bagian dari pembangunan kesehatan masyarakat. Pangan yang dikonsumsi harus memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi agar tidak menimbulkan gangguan terhadap kesehatan. Industri rumah tangga pangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
9: Kabupaten Bol pada Rabu 9 hingga Kamis 10 September 2026 menjadi tuan rumah temuraya Badan Permusyawaratan Desa BPD se-Sulawesi Tengah. Tisan SIP selaku Sekretaris Persatuan BPD Kabupaten Bol kepada RRI menyebut kegiatan yang akan digelar di salah satu hotel di Kota Bol ini dengan peserta kurang lebih 1.000 peserta plus tuan rumah dengan tujuan dapat memperkuat kerjasama dan kontribusi aktif seluruh anggota BPD atau kegiatan temuraya ini tidak hanya aja yang silaturahmi, namun kegiatan temu raya ini dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota BPD dan penguatan kelembagaan BPD mengingat strategisnya fungsi dan peran BPD bersama aparat desa lainnya dalam rangka membangun dan memajukan desanya.
10: Tujuan untuk kegiatan temu raya ini yang dilaksanakan se-provinsi Sulawesi Tengah yang dilakukan di Kabupaten Bol, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kapasitas khususnya di Badan Permusyawaratan Desa. Untuk materi yang dimuat dalam kegiatan temu raya ini khususnya meningkatkan kapasitas itu, yang pertama ada jaga desa, yang selanjutnya ada peningkatan tentang pembuatan peraturan desa, dan selanjutnya ada satu kegiatan yang akan dikolaborasikan dengan kepolisian yaitu desa bersinar si dari narkoba.
5: Kepolisian Sektor Polsek Galang terus melakukan pemantauan terhadap titik-titik api di wilayah Kecamatan Galang sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemantauan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sejumlah wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran. Kanit Samapta Polsek Galang Aibtu Muhammad Amin mengatakan dirinya turun ke lapangan untuk memantau titik-titik api yang berada di wilayah Kecamatan Galang. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan sekaligus memastikan potensi kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas.
11: Ya, sampai ada warga yang membakar-bakar atau ada yang membuang puntung rokok di sepanjang jalan Trans Sulawesi ini. Saya selaku Kadis Samapta Polsek Galang turun ke lapangan untuk memantau titik-titik api yang ada di wilayahnya kami, sekiranya untuk menghimbau kepada warga masyarakat, petani perkebun untuk tidak melakukan pembakaran di areal-areal perkebunan.
1: Saudara, program Berani Menyala adalah program pemerintah daerah Sulawesi Tengah yang bekerjasama dengan PLN untuk menghadirkan akses dan pemerataan infrastruktur kelistrikan hingga ke desa-desa terpencil. Program yang dicetuskan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut saat ini juga menyentuh sejumlah desa di wilayah Kabupaten Tolitoli, terutama di Desa Malala, Kecamatan Dondo, di mana dari 16 desa yang ada di wilayah Kecamatan Dondo, Desa Malala merupakan satu-satunya desa penerima program penerangan jalan umum tenaga surya PJUTS dari Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah yang terbungkus ke dalam program Berani Menyala. Camat Dondo Muhammad Yasin tadi wawancara RRI mengungkapkan keberadaan PJUTS yang diterima oleh pemerintah Desa Malala sangat bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa Malala Kecamatan Dondo, di mana jalan-jalan yang ada di desa terutama di lorong masih sangat gelap sehingga keberadaan PJUTS itu berdampak signifikan bagi masyarakat sekitar. Tiga kecamatan penerima program PJUTS itu masing-masing Kecamatan Dondo, Kecamatan Galang serta Dampal Utara yang terbagi ke dalam 4 desa, jumlahnya hanya 20 unit. Dinas SDM Provinsi Sulawesi Tengah mendorong agar seluruh desa di Kecamatan Dondo memasukkan proposal ke Dinas SDM yang dibuat masing-masing kepala desa, camat serta diketahui Bupati Tolitoli.
12: Jadi itu sudah didorong kalau Dondo itu masih termasuk 15 desa. Sedangkan Malala sendiri itu masih membutuhkan, namun pun demikian tetap diupayakan di dalam anggaran perubahan ini. Kalaupun anggaran perubahan ini tidak mampu atau tidak terakomodir, maka itu akan diusulkan di program pembangunan 2000.
7: Di usia yang semakin matang, TNI Angkatan Laut tidak hanya sekedar menjadi garda terdepan pertahanan laut, melainkan juga pilar penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, Tolitoli Buol, Letko Laut Pelaut Abdul Rahman Ghazali mengatakan, salah satu wujud nyata dari misi kedaulatan tersebut, TNI Angkatan Laut dalam mendukung program kedaulatan pangan. Di wilayah Buol, TNI Angkatan Laut telah memelopori penanaman komoditas kedelai yang menunjukkan hasil yang sangat positif dan memuaskan.
13: Temanya dengan semangat Jalas Viva Jaya Mae, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Indonesia berdaulat adil dan makmur. Kalau dari Angkatan Laut, salah satu mewujudkan Indonesia bisa berdaulat pangan. Kita sekarang sudah, kalau Lanang Tolitoli sudah menuju ke sana lah. Menuju untuk berdaulat pangan, kita di Buol sudah menanam kedelai di sana. Hasilnya bagus. Kemarin sudah panen sekitar 12 hektar dan hasil panennya kami kembalikan lagi ke masyarakat petani untuk ditanam kembali.
1: Staf Ahli Bupati Tolitoli Haji Rustan Rewas secara resmi membuka kegiatan fokus grup diskusi FGD Rencana Umum Penanaman Modal RUPM yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tolitoli. Kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam menyusun arah dan kebijakan penanaman modal di Kabupaten Tolitoli sehingga dapat mendukung peningkatan investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam sambutannya, Haji Rustan Rewas menyampaikan penyusunan RUPM memiliki peran penting dalam memberikan arah yang jelas terhadap pengembangan investasi. Menurutnya, potensi sumber daya yang dimiliki Kabupaten Tolitoli perlu dikelola dan dikembangkan secara optimal melalui kebijakan investasi yang terencana.
14: Adapun tujuan kegiatan ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan topik dan permasalahan. Kedua, menggali informasi, pengalaman, dan pandangan dari para peserta. Ketiga, menghimpun berbagai masukan dan saran dari peserta. Keempat, mendiskusikan alternatif solusi terhadap permasalahan yang dibahas.
1: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tolitoli Ustaz Palatihan menghimbau seluruh masyarakat yang mengikuti pelaksanaan sholat istisqa atau sholat memohon hujan agar melaksanakan dengan penuh kekhusyuan dan ketulusan. Menurutnya, sholat istisqa merupakan bentuk ikhtiar umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di tengah kondisi kekeringan dan minimnya curah hujan. Ia mengajak seluruh masyarakat untuk benar-benar memusatkan hati dan pikiran saat melaksanakan sholat serta memperbanyak doa dan istighfar. Dengan penuh kerendahan hati, umat diharapkan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segera menurunkan hujan yang membawa manfaat bagi masyarakat.
15: Merupakan instruksi maupun perintah dari pemimpin satu wilayah yaitu Bapak Bupati Tolitoli dan ini diperintahkan kepada seluruh jajarannya dan untuk disimbau kepada seluruh masyarakat karena memang dalam pelaksanaan salat istisqa ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan.
16: Saudara, musim kemarau mulai berdampak terhadap tanaman komoditas yang menjadi unggulan masyarakat di wilayah Kecamatan Lampasio. Geman Martadi selaku Camat Lampasio mengemukakan cuaca panas yang dirasakan dalam beberapa waktu terakhir selain telah menimbulkan kebakaran lahan maupun perumahan. Hal ini juga sudah mulai berdampak terhadap tanaman perkebunan dan pertanian milik warga Lampasio. Menurut penuturannya, saat ini salah satu komoditi unggulan di wilayahnya, yakni kakao, masuk dalam periode pembuahan. Namun dengan kondisi kemarau yang melanda, dipastikan sangat berdampak terhadap produktivitas hasil kakao warga setempat.
17: Yang seharusnya tanaman coklat sekarang ini kan seharusnya sudah periode pembungaan dan awal mulai berbuah. Namun karena musim panas ini, maka tanaman coklat ini rata-rata pembungaannya ini tidak jadi.
18: Informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pastinya senang sekali bersama Irna menemani ruang dengar Anda di Toli-Toli pagi hari ini. Di program Masatu RRI Toli-Toli FM 102 MHz AM 1377 kHz.

Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Baik, Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, yang ada di Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong. Selamat pagi semuanya. Dan hari ini biasanya tentunya menjadi waktu sejenak ya, melepaskan lelah setelah menjalani berbagai aktivitas selama satu pekan. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia, penuh semangat juga. Bagi Anda yang masih berada di tempat tidur, mungkin ini saatnya bisa membuka mata. Anda bisa menghirup udara pagi ini dan mensyukuri bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hari yang baru ya. Pagi ini begitu cerah. Bagi yang sedang berkumpul bersama keluarga, menikmati secangkir kopi atau teh, sarapan bersama juga, ataupun sekedar duduk santai menikmati suasana pagi, semoga kebersamaan hari ini menjadi momen yang berharga. Happy weekend untuk Anda semuanya, para pendengar. Dan bagi Anda yang masih harus bekerja di hari Minggu, yang sedang bertugas, berjaga, berada di perjalanan, atau menjalankan pelayanan kepada masyarakat, kami sampaikan untuk Anda semuanya pastinya apresiasi dan salam hangat ya. Meski hari ini sebagian orang menikmati waktu libur, tapi Anda tetap menjalankan tanggung jawab. Semangat, semoga Anda sehat selalu. Dan pendengar, setiap pagi adalah kesempatan baru pastinya. Kita mungkin tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi kemarin. Kita juga belum tahu apa yang akan terjadi esok hari. Tetapi kita selalu memiliki kesempatan untuk menentukan bagaimana kita menjalani hari ini. Jangan terlalu sibuk memikirkan kegagalan yang telah berlalu ya. Jangan juga terlalu takut menghadapi masa depan. Nikmati saja prosesnya, lakukan yang terbaik dan percayalah bahwa setiap langkah kecil yang kita sudah lakukan dengan sungguh-sungguh itu apalagi akan membawa kita semakin dekat pada tujuan. Tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk menjadi hebat. Selamat pagi semuanya di pagi hari ini, maupun Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami, selamat pagi. Mudah-mudahan bersama siaran RRI Anda bisa terus terhibur.

Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini terasa sudah pukul 6 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari kita dengarkan ragam musik menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini ya, kita akan berbagi informasi. Dan pendengar, Kementerian Perumahan dan juga Kawasan Permukiman atau PKP menekankan rumah penerima program bedah rumah itu wajib ditempati minimal 3 tahun. Ketentuan tersebut juga bertujuan menjaga kepastian bermukim serta mencegah rumah yang telah diperbaiki dipindah tangankan kepada pihak lain. Dan Musrifa juga menjelaskan kepastian bermukim menjadi bagian penting setelah rumah masyarakat mendapatkan perbaikan melalui program pemerintah. Ia juga berharap penerima mempertahankan fungsi rumah sebagai tempat tinggal keluarga setelah memperoleh bantuan perbaikan. Senada dengan itu, pendengar, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati turut menjelaskan tujuan utama program tersebut. Menurutnya, bantuan diarahkan mengubah rumah tidak layak huni atau RTLH menjadi hunian yang memenuhi kelayakan bagi penghuninya. Dan Sri juga mengatakan masa tinggal minimal 3 tahun memberikan waktu mempertahankan kondisi rumah tetap layak huni. Setelah periode tersebut, keputusan penerima untuk berpindah tempat itu menjadi tanggung jawab masing-masing penerima bantuan. Dan sebagai informasi pendengar, persyaratan penerima program bedah rumah kini telah mengalami sejumlah penyederhanaan oleh Kementerian PKP. Dan kemudahan tersebut juga mencakup bukti penguasaan tanah, riwayat bantuan sebelumnya, serta masa tinggal penerima. Syarat penguasaan tanah sebelumnya juga membutuhkan sertifikat atau bukti penguasaan dari pejabat yang berwenang. Kini persyaratan tersebut juga dapat menggunakan surat pernyataan penerima yang diketahui pejabat berwenang. Selain itu, batas waktu penerima yang sebelumnya minimal 10 tahun juga dipersingkat menjadi 5 tahun, khususnya untuk masyarakat terdampak bencana. Bantuan juga dapat diberikan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Dan untuk Jakarta, Kementerian PKP mengalokasikan 10.300 unit program bedah rumah sepanjang tahun 2026. Hingga September ini, pendengar, sekitar 970 unit telah lolos verifikasi dan lolos berikutnya terus, proses berikutnya menurut maksud kami itu juga terus didorong pemerintah. Dan khusus di Kecamatan Menteng, Kementerian PKP juga mengalokasikan sebanyak 434 rumah yang tersebar di 4 kelurahan. Alokasi tersebut juga mencakup Kelurahan Menteng itu sebanyak 373 rumah, Pegangsaan 21, Cikini 15, dan Kebon Siri itu 25 rumah. Baik pendengar, itu dia informasinya. Masih akan ada informasi yang lain menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami di program 1 RRI Toli-Toli, Kanal Informasi.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Mama, ada makan coklat ini boleh?
3: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
2: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
4: Mau dong, abang yang ini ya.
2: Oke abang.
4: Makasih ya dek.
2: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
4: Apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
2: Iya bang, terima kasih ya bang.
4: Sama-sama dek.
5: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Di manapun Anda berada, kita lanjutkan ke informasi dan kali ini mengenai Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia. Pada Minggu 13 September 2026, perakirawan BMKG Henokvita mengatakan, seperti yang dikutip kanal YouTube BMKG, pendengar, untuk di Banda Aceh dan Padang hujan dengan intensitas ringan, Medan hujan dengan intensitas sedang, Pekanbaru, Jambi dan Pangkal Pinang berawan tebal, Tanjung Pinang berawan, terus Bengkulu, Palembang dan Bandar Lampung udara kabur. Serang Jakarta, Bandung dan Semarang berawan tebal, Yogyakarta udara kabur, Surabaya berawan, Denpasar dan Mataram berawan, Kupang cerah berawan, Pontianak hujan dengan intensitas ringan, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda dan Tanjung Selor udara kabur, Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Manado cerah berawan, Kendari dan Palu berawan tebal, Gorontalo berawan, Ternate dan Manokwari berawan tebal, Ambon dan Sorong berawan, Nabire dan Merauke udara kabur, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Demikian pendengar informasi perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia edisi Minggu 13 September 2026. Dan sebentar juga kita akan mengupdate seperti apa informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong di edisi hari ini, Minggu 13 September 2026.

meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
4: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
3: Walau wong lek pahit di makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
4: Lolo ya lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
3: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
4: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
3: Oh iya ya.

0: Uang Uda kok banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, Uda. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Uda kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah, aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Baik, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini, untuk Anda yang masih tetap satu hati mendengarkan siaran kami, program 1 RRI Toli Toli di FM 102 MHz, AM 1377 kHz. Sudah pukul 7 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah, pendengar, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan seperti apa informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, serta Parigi Motong edisi hari ini, pendengar, Minggu 13 September 2026.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Pendengar, di ujung telepon kami sudah tersambung bersama dengan Mbak Milen, tentunya untuk di kesempatan pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Milen.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
0: Baik, bagaimana kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik Kak.
0: Alhamdulillah, baik, langsung saja untuk mengupdate seperti apa informasi perakiran cuaca di kesempatan pagi hari ini, silakan.
2: Baik, terima kasih, selamat pagi para pendengar RRI Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya Forecaster on Duty akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong hari Minggu tanggal 13 September tahun 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca pada hari ini cerah hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan 4 hingga 20 km per jam. Kemudian untuk wilayah Buol, pada hari ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan 5 hingga 16 km per jam. Kemudian untuk wilayah Parigi Motong, pada hari ini cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 18 km per jam. Adapun untuk ketinggian gelombang, pada hari ini diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui web kami www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi info BMKG atau sosial media BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selalu beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Mbak Milen, terima kasih sudah bersama RRI Toli-Toli pagi hari ini. Selamat berhari Minggu dan semoga sehat selalu serta sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, terima kasih banyak Kak.
1: Demikian telah kita ikuti Info Cuaca.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Cuman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, kita lanjutkan ke informasi. Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong perempuan desa mengembangkan keterampilan menjadi usaha produktif dan juga berkelanjutan. Upaya tersebut juga dinilai dapat memperkuat kemandirian ekonomi perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dan ia juga mengatakan pelatihan seperti beauty class dan juga menjahit itu tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Keterampilan tersebut juga perlu dikembangkan menjadi usaha yang memberikan penghasilan bagi perempuan dan keluarganya. Dan pendengar, pemberdayaan ekonomi juga dapat meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri, serta kemampuan perempuan mengambil keputusan. Namun perempuan juga masih menghadapi keterbatasan pelatihan, modal, dan pengaruh norma sosial. Dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan itu masih 56%. Sementara itu, tentunya untuk tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mencapai 85%, menunjukkan kesenjangan partisipasi kerja berdasarkan gender. Karena itu, pemberdayaan ekonomi perempuan juga perlu disertai pembagian peran yang adil dalam keluarga. Dukungan keluarga dan juga lingkungan juga diperlukan agar perempuan dapat bekerja tanpa menanggung beban ganda. Implementasi RBI di sejumlah daerah juga menunjukkan praktik baik dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Di Bone Bolango, RBI disebut berkontribusi menekan kasus kekerasan dan perkawinan anak hingga 0 kasus. Dan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar menegaskan komitmen pemerintah daerah mendukung pemberdayaan perempuan melalui pendampingan. Dukungan juga diberikan melalui akses peluang usaha dan penguatan jaringan pasar. Baik pendengar, demikian informasi yang kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Seluruh informasi ini juga bersumber dari portal resmi kami di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda masih setia mendengarkan siaran kami RRI Toli Toli. Di kesempatan pagi hari ini pendengar, tak terasa sudah